0: kami sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PC FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: sabdanya, geningannya. Duh, nah aneh atunya.
1: Ulah aneh, ibuna, ulah aneh, ulah aneh, ulah aneh. Apanan barang-barang diurang oge teu eleh ku buatan luar negeri, teu eleh marukanan. Jeung deui teu saeutik barang nu diekspor ka mancanagara. Hartina aya ekspor, aya impor. Ekspor mah barang-barang diurang di kaluar negrikeun, dijual ka mancanagara. Sedangkan aya barang-barang impor nu ti mancanagara, ti luar negeri datang ka urang, dijual di urang. Kade ulah kepalingan tinggal, ulah kabobodo tenyo. Barang-barang nu aya di Mekah loba barang nu ti urang. Malah bejana apan batu ali, batu ali.
0: Mohon batu ali kumaha kitu?
1: Batu ali anu harade teh nu dianggap istimewa teh nu aya di Mekah, di Singapura, di mana-mana. Eta teh buatan Sukabumi. Buatan Sukabumi. Tong boro eta apan? Timimiti barang dagangan kaya ning bahan-bahan pokok seperti beas, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Loba nuti urang diekspor ka Arab Saudi loba. Unggal poe. Ayeuna ku ibu bayangkeun. Di kota Mekah di Arab Saudi dek melak sayuran di mana? Sok. Dan nu jadi ukul korma unggul. Sayur mayur, eueuh sayur mayur di kota Mekah, eueuh. Tapi naha di pasar Mekah, Tanah Suci.

0: make barang-barang ti Cina. Padahal di urang teh aya. Kualitasna sarua. Tah. Kitu ibuna eta teh. Ulah heran ayeuna mah. Ngaranna oge dunia globalisasi kitu. Nganu bapa teu kahareti mah. Loba anak muda anu reureuh resep kana lagu-lagu barat tibatan lagu sorangan. Loba budaya barat dipake di urang. Gitu. Padahal naha urang burang barat sorangan oge loba nu diajar kana kasenian jeung budaya-budaya di urang. Dekumaha lamun kitu carana? Bet bangsa sorangan oge teu bisa ngajaga kana harkat ngabubule budaya sorangan. Minimal resep heula nya aheula ayeuna mah. Ulah kaelehkeun ku budaya deungeun. Aya we budaya urang, seni urang diakuku deungeun ngamak kakara. Mun kitu berdayakeun di urang atuh pikanya ku urang, pika cinta ku urang. Biaya anu bener para seniman budayawan loba anu ka luar negeri dihargaan di batur mah aya di urang teh dihargaan tong heran eta teh nya buar liah ngahuleng ras inget anjeunna oge pan ngaborong batu perhiasan ngahaja milihan nu panghadena hargana mahal deui. Mani teu ditawar, rasa maneh loba duit atuh bubar liah teh. Tuluyna mah sakabeh oleh-oleh dibudalkeun diidikan klien apik jeung taliti breh ka pangih. Sajadah buatan Cina. Sarua jeung nu di Kosambi Bandung. Kitu deui barang-barang sejenna ayeuna mah kanyahoan kabeh oge eueuh anu istimewa. Iwal ti cai jam-jam beureun anu asli teh. Hasil di Arab Saudi memang eueuh cai jam-jam iwal ti aya di Arab Saudi. Da moal nya cai jam-jam meunang impor ti situ bagenit. Moal mungkin ari cai jam-jam mah eueuh eta mah istimewa kaistimewaan Allah memang nurunkeun cai jam-jam teh ngan aya di Arab Saudi. Beuh ambeunya an kabobodo ieu mah yeuh anak kitu mah sarua we jeung baranya ti pasar baru atunya.
1: Ceuk waria nyamuhun atuh Bu Haji. Matak ulah sok hayang kaadeuh hayang jadi Ibu Haji disebut Bu Haji. Kalakuan teu jiga Bu Haji.
0: Sumuhun atuh geulis Neng Haji. Meni kitu apan matu kabi teh. Meni ngahinis.
1: Lain ngahina iya mah.
0: Meni sok sini sampir iya mah.
1: Ya. Nah, raraoskeun we ku ketak kalakuan nyalira. Pantes urang sebut Ibu Haji kalakuan juga kitu. Panasahan. Kanu lain kumaha mada kedaweng teu menang dibejaan.
0: Nu matak yeuh teu kudu kokomoan teuing bula beuli di ditu teh. Da barang mah sarua wae beda merek wungkul.
1: Topi bodas eh ketu bodas kobe haji geningan ketu bodas
0: diki cadas oge ngabadak nu kitu teh tinggal beuli
1: kopi hideung mah kumok sumawona da buatan urang kopi hideung mah peci iming geningan kopi hideung gitu. Rupa-rupa buatan dalam negeri.
0: Jadi ketuk bodas oge kopiah bodas teu kudu meuli di Mekah. Di urang oge loba buatan urang deui. Sajadah ngaleuya di urang oge rek milih model kumaha.
1: Ceuk Paris.
2: Muhun Bu, teu kedah kabita ku buatan luar negeri atuh ceuk abdi mah. Buatan dalam negeri oge sami sarae.
1: Ceuk nyieyen cadakan budak keneh geus ngarti ka parbadinya.
2: Heuh, kaharti aya nama kaharti aya nama. Tapi da ngeus. Ah, anggap we barang istimewa ieu teh. Ibu ngahajang ngirim hidup.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padahal teh panas ya.
2: Padaran teh panas angentenya.
3: Panas ieu
2: teh. Oh, jadi ngabatu panginten ngabata. Laras-laras. Upami reumatik mah
3: nyeri aing gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten
3: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mohon, sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto sahur si Ado dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus. Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan.
2: Mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya
2: nate. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Peace FM.
0: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kumaha dienon eta si Ian anak lalaki ku ibu ku bapa dicarekan ku ibu dipamunangkeun dipamunangkeun weh menta naon ku ibu dibere atuh budakna jadi olo-olo
1: sumuhun bapa sumuhun aduh ya Allah teemut memeus-meus acan kasian. Nah kamana ari si Ian atunya kita ditu aya temong ieu teh. Nah tara balik ti bareto ieu teh ka imah.
0: Nyiayen jeung Pa Ari silih reret memang nya tara balik kawas bareto. Di luar jeung di luar we si Ian mah. Rajeun balik cilaka. Komo ayeuna mah geus asup ka panjara. Tapi ayeuna mah aya sabab anu sejen leuwih ti bareto. Pa Aris asa heurin kureta rek carita teh. Nyiyeyen asa-asa deuih. Puguh we bubar liah teh jadi panasaran.
1: Ka mana ari si Ian bapa? Ka mana si Ian itu budak urang? Nyai ka mana adik Kang Ian? Ka mana? Lanceuk hidep.
0: Bu.
1: Kumaha kumaha?
0: Siga namah ieu mah. Heueuh nasibna we kudu kitu. Atau takdir teu beunang dipungkir meureunan kadara teu beunang disinglar kulak canggeum bagja awak geus aya tutulisan ti ajalina jeungna deui geus jadi hukum alam eta mah da puguh atuh ratu tara ngahukuman pangeran tara nyiksa angin amal perbuatan anu bakal menta tanggung jawabna anu jadi hakim ka dirina.
1: Naon hartosna atuh bupa ieu teu ngartos ibu mentang naon hartosna eta teh bahasa teh
0: bubar liah kalah kerung yeuh ibu kudu sabar kudu narima ajeuna mah si Ian teh keur nyorang tungara ayeuna teh manehna kudu metik hasil ngalabuahna kudu panen tina daku lampah anu geus dilakonan ku manehanna si Ian teh
1: si Ian kumaha cilaka atau aku maha atau di mana si Ian ayeuna pak
0: si Ian teh dibui ibu
1: dibui aduh dibui si Ian dibui di mana dibuina aduh Ian
0: dibanceui ibu.

0: kuleng buan riah ngahuleng biraga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sajongdongan mah ngahuleng eta buan riah ngahuleng biraga meneng. Buan riah ngahuleng biraga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sajongdongan mah ibu buan riah ngahuleng biraga meneng. Tekarasa cipanon murubut bijil ngalemereh masihana pipi nak kasedih bekina mahan mulang di tanah suci teh loba kena langsaan. Ian, Ian anak ibu ya Allah kasep. Tapi ka kitu-kitu na kasep teu sangka sukan teh aya we nu kasep teh ya Allah ya Robi.
1: Ibu teu kudu sedih. Teu kudu sedih jeung teu kudu dipikiran. Da geus kitu jadina. Untung keneh eta oge. Untung kene.
0: Nah, sebabkan untung kumaha atuh geus buku budak urang teu dihukum. Dipanyara karunya teuing dedeh teuing.
1: Nya eta. Urang sok nitah. Urang ngalarang teu, lamun manehna ngalakukeun kejahatan dilarang ku urang. Tetep manehna kadaweng, tak kitu dihukum.
0: Jadi matak untung kene.
1: Si Ia ngalaman hukuman di dunya. Susuganan lamun geus menang hukuman mah menang peringatan bisa ngurangana siksa di akhirat. Tah jelema gering diuji ku Allah sugan ngurangan karena dosa-dosa manehanna kiparat cenah. Ayeuna jelema bangor bedeg men belobeng bedang wangkelang harak dolim jahat ka dihukum. Peringatan teh sugan cageur. Di dunya dihukum kitu sugan cageur balik pikir di dunyana. Maksudna teh aya keneh waktu keur tobat. Asal manehna nyaan sadar kana naon-naon anu geus dipilampahna kitu apan dina teh. Aduh. Kitu eta teh. Jeung deui yeuh ku bapa geus kaciri ayeuna mah saprakna si Ian aya di pangberokan. Si Ian jiga-jiga rek bawalik pikir. Beda rinatna, beda omongna. Ayeuna mah teu kawas bareto. Si Ian teh anggur mah doakeun ku kaikhlasan, doakeun anggur. Dasarua bapak oge lain teu nyaah lain teu karunya. Sian aya di panyara teh. Ari geus kumaha kitu aturanana. Mudah-mudahan si Ian sing kuat narima cocoba. Sing teteg hatena, sing meunang hidayah ti Allah nu Maha Welas jeung Maha Asih.
0: Si Ian, Ian, anak ibu Ian. Sugan teh geus cageur maneh teh.
1: Nya sugan ayeuna mah mun dihukum di panjara mah sugan cageur kitu maksud bapak teh.
0: Buar liah inghak-inghakan nangis ayeuna kakara karasa.
1: Asa teu aya haratina pikiran buar liah teh. Mulang ti Mekah meunang gelar hajah. Ari datang ka imah anakna aya di jero panjara. Akibatna da kulampahan anu salah, kurang didikan jeung warahan ti kolotna. Dipikanya ah teuing, dienod teuing ian teh.
0: Ari anak anu kadua nyaeta Nyi Yeyen teu mindo ngomong, geus cukup jelas ibuna geus ngartieun sarta geus bisa ngarasakeun kumaha karasana ngabogaan anak anu kawas Ian.
1: Harinya titik mah harita teh mido sedih.
0: Nyi Titi hiji babu anu satia anu aya di kulawargana Pak Aris. Nyi Titi milu sedih ras inget ka indung bapana, ras inget ka indung bapana nu aya di kampung Cisasak di lembur daerah wewengkonna Sumedang tea. Manehna oge rumasa init ka Bandung geus mulan malen bari can ngomong can ngabejaan ka indung bapana nu aya di lembur. Ras inget deui ka Rusli hiji jajaka anu sakitu panlolna pedang Wangkelang. Geus tangatu si Rusli mah bakal beki bandel beki paung beki bulaung. Da puguh Rusli mah jauh tina atikan kolot. Catakan ian oge anu sakitu hantem-hanteman dielingan ku indung bapana dipapatahan unggal usik sakitu kajadianana. Mana komo si Rusli anu geus jauh tina atikan kolot meureun bakal leuwih ruksak beki pedang beki Wangkelang beki jahat ceung sajabana. Kitu ceuk pamikirna Nyi Titi waktu harita. Dilalila bubar liah sadar. Anjeunna tumamprak kana kadar ti pangeran pok naros bari dareuda. Geus sabaraha poe dibuyina pa alatan naon pangna tepi ka kitu. Nah bet kudu ngalaman ungah balewa tangan atau Pak Yete sian tu budak urang teh. Barabat ku Pak Aris dicaritakeun lalakona ti awal tepi ka akhir. Tegas nama ti barang init buwar liah ian mah teu aya euih-euih na. Anger bedang, anger Wangkelang, anger beleweng, anger buraung, malah leuwih ngaco jeung mabok di ayeuna mah. Dibejakeun oge kungsi ian dek merwasa, dek ngaguna sika, dek ngaruksak ngagah dabah kehormatan Nyi Titi. Dibejakeun eta oge kabeh ku Paris teh harita. Atuh punggung kadenge kitu mah buar liah tepi ka ngakukuk ceurik sedih reuwas ka tuhung. Rumasa salah baheulana ngogo teuing ka ian. Ayeuna karasa balukarna ka kolot-kolot keneh malikna mah atuh harita.
2: Ya Allah. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung. Kening kieu kajadianana ya. Ya Allah, ya Robi. Ya.
1: Nya kitu tah ibuna. Nu matak geuna lenyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapa teh sok ngabejaan duh ka ibu oge tong mikanya ah teuing tong nga ngogo teuing ka budak teh tah geura robah jalan hirup ayeuna mah utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Namun eta budak jadi
3: kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palih Manten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
2: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
1: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Obati ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan. Enaman teu gitu.
1: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
2: Di radio
1: cara ngangena kumaha Bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mah teh seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
2: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
1: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang nyarioskeun dina poe isukna. Buar liah teu malire kana kacape teu nolih kana daratang hayang ngalayan. Di isuk keneh geus babahanan buar liah teh hayang gera-gera bersuka ian nu aya di LP Banceuy alias Lembaga Pemasyarakatan Banceuy. Atuh beringat tiluan init sa mobil Pak Aris nyupiran nyieyen diuk sorangan dina jok tukang. Buar liah dihareup jeung Pak Aris di jalan asalila bakat ku hayang tereh tepi atuh. Akhirna jog anjog terus lapor ka sipir alias panjaga panjara. Harita keneh ian dipanggil gok tepung jeung indungna. Pupuh maninga cenghok ian teh asa dina pangimpian lantaran tepung jeung indung dina kaayaan sarupa kitu.
1: Ibu, duh, ian, duh, anaking, duh, ibu.
0: Pokna bari cari nakdak, gabruk dirontok ku buar liah di hujanan kuci mata. Buar liah ngerasa sedih jeng nalangsa ningal ianu jadi begang jeng gunul. Pakaian basajan disarwakeun jeng para napi sajena.
1: Ian, duh. Ibu, hapunten abdi ibu. Ian anaking, dedeh teuing kasep. Dedeh teuing kasep. Teu nyana sugan teh moal kieu jadina. Sing sabar kasep, sing sabar. Sing sabar kasep. Sing sabar. Ibu, abdi hapunten bu. Abdi rumaos lepat bu, lepat ian teh bu, sering ngalakukeun kejahatan bu, ibu ian, sing sabar kasep, sing sabar kasep, duh ibu rumaos abdi lepat, lepat ibu,
0: cek ian ukur bisa sakitu ngomongna. Gek Daryuk dina bangku panjang. Ari Pak Aris mah ngadeg bae ngareneng jeung Yeyen, buar liah teu elat nyusutan Cipanon. Beki dieu teh kalah beki sedih atuh. Tapi lila-lila mah usaha satekah pola supaya ulah nemongkeun tingkah sedihna ka Ian. Bisi matakna mah nalangsa kanu keur ngalaman di panjara. Nya saat Cipanona teh pok nyarita.
1: Ian, Ian, ibu, ibu teh asa dosa kasep, asa dosa kasep, lantaran teu bisa ngadidik hidep kana jalan anu bener tur lempeng, malah ibu rumasa mentingkeun teuing diri pribadi, kana karesep kahayang ibu, mapohokeun kanu jadi anak, nganomerduakeun karena pendidikan nu jadi anak nomor dua nomor tilukeun sakali deui hampura anaking. Moga-moga hidup sing aya dina panangtujungan Allah.
2: Amin bu. Sumuhun rumaos bu, abdi oge ngariweuhkeun wae ibu sareng apa oge ka adi akang Yeyen, hampura akang Yeyen
1: kasep. Moga-moga kejadian ieu sing jadi pamuka lawang kana datangna hidayah ti Allah kasep, sing bisa ngarobah pamandegan hidup kasep.
2: Nuhun ibu, nuhun ibu, doakeun abdi ibu serta hampura abdi ibu.
0: Ceuk Ian,
1: dihampura pisan anaking, dihampura lahir batin ku ibu.
2: Duh, nuhun ibu, nuhun ibu.
0: Satului nama uplek ngobrol nyacapkeun rasa kasono. Sanggeus beak waktu nambah sup buar liah jeung Pak Aris amitan ian asup deui ka jero LP alias ka jero panjara. Bus bubar liah karena sedan segeruk cerik lewai bangun anu kanya nyerian. Dius mobil ngajug-jug ka imah sama parat jalan bubar liah mah teu weleh ngumbara Cimata. Ariras ku kasarahan sorangan nu teu bisa ngawarah nu jadi anak kalah mentingkeun diri pribadi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya we nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran tinu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka geur we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Teratek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wih tos sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke atau 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula nembang sa botol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Enpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
5: 20 hari.
6: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aya saha Jang? Teu Rusli bari neuteup. Ibu Sumping nami mulih ti Mekah, Kang. Teu mal ieun ngomongna sopan jeung leuleuy, beda jeung nu ngeus-ngeus. Beda Ujang mah. Katempona ku Akang bangun tenang, Jang. Bagja, Jang. Bagja pisan, Jang. Bisa kahibur ku datangna kulawarga. Bangun seug Akang. Aduh, nasib teh bet kieu-kieu teuing, Jang. Ceuk Rusli kawas nu sirik ka Ian. Nu memangna beda pisan lain ibarat beurang jeung peuting.
1: Ah, sarua bae, Kang, da bungah ge ukur sakeudeung.
0: Nya, memang ngan sakeudeung. Tapi mun dibandingkeun jeung nu tara pisan mah dilongok dilayan ku kulawarga. Untung keneh, Jang. Aih, Jang. Akang teu aya tanyakeuneun yeuh, mengpeng salse yeuh.
1: Terus kenaun, Kang?
0: Ian heraneun. Eta di bumi Ujang teh aya istri. Aya istri pan. Saha eta teh?
1: Oh. Si Yeyen, Kang. Adi abdi eta mah nu pangleutikna dangan dua pan. Bapak abdi teh boga anak teh abdi jeung Yeyen.
0: Eh, lain eta, Jang. Nu hiji deui nu sok di dapur geringan.
1: Oh, si Titi pembantu anyar, Kang, eta teh. Dabi inah pembantu heubeul lebeng teu balik deui ka dieu, ka bumina bapa.
0: Ke. Urang mana eta teh si Titi teh, Jang? Geulis geuning pembantu teh eta mah juga lain pembantu.
1: Aduh, cukuplah pokona mah.
0: Di mana eta teh? Nu ngaran Nyi Titi teh. Rusli terus nyedak-nyedak hayang centre bisi kasamaran.
1: Oh, cenama ari asal nama Tici Sasak, cena Kang.
0: Salemur jeung Wa Ubed eta teh si Titi teh. Malah si Yayen mah nyobat naker jeung si Titi teh. Da kungsi tepung di ditu apaan di Cisasak. Nya eta mah kabeneran we meureunan ku pangeran ditepungkeun di Bandung kitu maksudna teh. Rusli ungut-ungutan ngadenge ngaran Cisasak teh. Ras inget deui ka bapana nyaeta Mang Dasim. Nu geus rila ditinggalkeun kumanehanana teuing kumaha nasibna Mang Dasim teh. Ras deui ka Gan Ubed, Sasat jadi musuh satu kabuyutan Rusli. Lamun inget ka Gan Ubed, Rusli jadi kekerot nahan amarah. Amek keneh ka Gan Ubed teh. Atuh Ian penasaran pok nanya.
1: Nya kunaon, Kang? Jiga nu amek kitu geningan, jiga nu keuheul ngadenge urang lamun Cisasak teh atawa ngaran Nyi Titi. Apana aya keluarga kuring oge nyaeta Wa Ubed di ditu di kampung Cisasak?
0: Ah, teu Jang. Teu kunaon naon Akang mah.
1: Ngan eta sok inget ka jaman nu geus kaliwat ieu teh. Aduh, kumaha Kang? Aduh, nah ari Akang nasib teh bet goreng-goreng teuing Jang. Aduh, jeung Akang teh ieu teh ceuk beja cen Akang teh lain anak pribadina Bapa Dasim Akang teh. Menang mulung di sisi jalan cenah cek beja mah jeung kuring teuing anak saha ieu teh da Mang Dasim mah jeung indungna jeung si bibi anu geus maot di heula cenah mah bakal bapak kukut kuring eta teh tapi da kuring mah asa teu asa kana sejen ka Mang Dasim teh ja asa kana bapak sorangan we da puguh eta nu ngukut kuring tilu detik tah. Heueuh Akang teh dipikir-pikir mah. Tilu detik nepi ka ayeuna teh. Can kungsi mangih kasenangan Jang ieu teh Jang.
0: Oh, mikiran nasib.
1: Nya Jang.
0: Ah, ulah sok dipikiran teuing Kang. Da kabeh oge dasarna mah dijieun kurang sorangan Kang.
1: Buktina geus karasa ku kuring. Loba migawe dosa jeung kasalahan teh kieu akibatna yeuh. Asup ka pangberokan. Da cacakan lamun kuring nurut mah kana papatlah kolot. Meureun moal kieu-kieu teuing dasaha kolota nu teu nyaah ka anak ngan cara mikanyahna beda-beda kolota geningannya nu negor nu ambek nu nyarekan wae nu carewet bae urah teu meunang itu teu meunang ieu pan carana eta cara mikanyaah teh aya nu brobloan wae mere cenah kitu tak kitu apan cang sunah urang karasa ku abdi pan ayeuna abdi asup ka bui da sok ngelampah kajahatan jeung kagorengan ceuk ieun ayeuna mah mimiti eling sadar kana lampah anu salah
0: ah teu kitu jang teu kitu jang
1: maksud akang kumaha
0: heuh kadangkala niat hade oge mun urang keur apes mah ah nya apes we anger tapi ah geus lah teu kudu nyaritakeun urusan eta lah dieur akang mah eta lu
1: nyaritakeun naon atuh
0: ceuk ieun kieu ja eta tatah jangta balik deui kana perkara nyititi
1: nyititi maksudna
0: heueuh perkara nyititi nu aya di imah Ujang yeuh mun kudu mah dibejakeun saenyana mah akang teh geus wawuh
1: hor geus wawuh geus wawuh Jang jeung nyititi teh geus wawuh teh bareto malah nyamanehna pisan anu pangheulana dipikahayang ku akang teh dipikabogoh ku akang nyititi teh resep Jang heuh da sakampung Cisasak mah sacan mangi geulis kaos nyititi sok ku Ujang ayeuna meureun pernah papangihan heuh maksud teh pan memeh diberok teh gaul lajeng nyititi di imah pasti naoge beda tuh danya cenajan gadis kampung oge geulis nyititi mah tinggal ngaganti ngarobah pakaian wungkul cek cohagna mah akang teu kieu matak bogoh pisan ka titi teh nyititi teh cinta pertama akang cinta pertama akang atuh raglagna teh ka manehanna aduh ngan hanyakal Jang akang teh begitu datang ka imahna ditampik sapojodogan Jang malah make dipangkaburkeun sagala rupa kaabur manehna teh ka dieu ka Bandung kitu tah kulantaran mahina kabur ting ka mana harita mun teu apal pangna akang tepi ka lunta ka Bandung teh kunaon atuh apan budak-budak si Titi akang teh sareatna mah asal mulana mah
0: ceuk Rusli ayeuna mah wakta balaka sanyana
1: tapi ian kalah kerung pok nempas ke cek akang nyebutkeun magar katipu ku si jehek akang teh
0: ih kieu geura lalakona teh jang nu sabenerna mah

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda di hajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakeudi sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos ati jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kancik.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun. Kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis. Janten tambi sehat. Rezeki nage tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu papa nyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Teras dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Teras abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna perantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Teras disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Terus alpa propolis, ibu di landungan nggak naon bu?
1: Biasa we sok ka dokter
0: habis teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Nganggo alpa propolis.
0: Kumaha karaosna bu saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas alhamdulillah kitu damang.
0: Alhamdulillah mohon.
1: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
0: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh.
0: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha bu?
1: Ka botol ka hiji oge alhamdulillah tos aya teh asing CF oge.
0: Ibu kumaha cara konsumsina alpa propolis ieu?
1: Sadinten teh 3 kali genep tetes.
0: Ibu uding ati manten jamu tetes alpa propolis bu?
1: Ti radio Kristi Amis pingkeun dongeng sareng wayang.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Kristi Amis ka Sadio.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido hati-hatinya bu. Mudah-mudahan
1: saat
0: konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang ieu upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sabah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos samana wae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di periode gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira,
1: kabar gembira.
0: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
5: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tenteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera.

0: dengan paduan sempurna hal-hal tadi, itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
0: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
0: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
0: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
0: Part. Per miliar, atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
5: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
6: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar botol?
8: Tos 2-3 sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya anu ngadangukeun radio pis.
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut Alpa Propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
3: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser Alpa Propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten?
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu, ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga, ya?
7: Pandangan kabur,
8: ya?
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
8: Amin, amin, amin.
7: Oh ya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mitan. Mudah-mudahan wae teras sehat. sehat sobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah minten orang itu tadi insya Allah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair
6: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an
6: lah. 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Ketua HNSI geram dan kecewa atas lambatnya penanganan tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Kodim Tasikmalaya klarifikasi terkait video viral menuding TNI represif terhadap petani. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batu bara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batu bara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu. Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batu bara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya terhadap Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Agus Nurdin, TNI Polri, Syah Bandar, serta perwakilan perusahaan. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batu bara. HNSI menilai, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
5: Pertama saya apresiasi PD BRD mengalami langkah pernas. Ini bukan truk tumpah di jalan. Ini bukan minyak tumpah di jalan. Kenapa? DLH Provinsi Timur. Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Pada seluruh pihak yang berjalan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini. Kalau itu 5B3, kalau itu pencemaran, mestinya ada langkah-langkah terukur sebagai preventif pusat dalam rangka mengambil langkah-langkah di mana perlu.
1: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK

0: KEK bergerak cepat untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak pasien almarhumah Enjang dan dokter terlapor, Dr. A. Pada agenda pemeriksaan terbaru, pihak IDI dan MKMK telah memanggil kuasa hukum pengadu Enjang Hamulyana untuk memberikan klarifikasi dan kronologinya. Sebelumnya, pihak IDI juga telah mengumpulkan keterangan dari pihak dokter terlapor. Kuasa hukum keluarga Enjang, Nesa Hadi, mengungkapkan dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, pihaknya secara tegas membantah isu yang menyebutkan pasien lalai tidak kontrol selama 4 bulan. Saat diinstruksikan untuk kontrol dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, almarhumah selalu mengikuti anjuran dokter. Nesa pun menjelaskan alasan mengapa pasien tidak melakukan kontrol sejak bulan Januari hingga April. Hal itu merupakan bagian dari arahan dokter yang bersangkutan. Setelah meminum obat, nantinya akan keluar plek yang akan mengering dengan sendirinya. Jadi, tidak kontrolnya pasien itu karena mengikuti arahan. Dalam kesempatan itu, Nesa menyambut baik respons dari IDI yang berencana memfasilitasi proses mediasi di luar ranah sidang etik MKEK.
1: Dari pihak IDI terkait dengan yang telah kita lakukan. Ya, rencananya nanti dalam waktu dekat dari pihak IDI akan memfasilitasi untuk dilakukan mediasi atau musyawarah.
0: Sementara itu, perwakilan MKEK, Dr. Fuad Hanif, membenarkan adanya agenda panggilan terhadap pihak pengadu untuk menyamakan persepsi mengenai kronologi kejadian. Fokus MKEK sendiri adalah meninjau ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam kasus ini. Namun diharapkan masalah ini selesai lewat mediasi.
2: Intinya biar ada keseimbangan lah antara informasi yang didapatkan mungkin dari terlapor dan kita memanggil sekarang ini untuk pelapor. Jadi intinya kita untuk mendapatkan titik temu ya, titik temu terkait masalah ini. Intinya kita mengedepankan tetap mediasi terhadap dua belah pihak. Karena kan informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu dari yang terlapor. Jadi hari ini ya alhamdulillah kita tidak ada saling menyalahkan.
0: Pihak IDI sendiri mengharapkan kasus ini secepatnya terselesaikan. Hal itu disampaikan Ketua IDI Kota Banjar, Dr. Hendrik, di mana pemanggilan pihak pelapor hari ini bertujuan untuk menjaga keberimbangan informasi atau overboot side. Setelah sebelumnya, mereka menerima keterangan dari pihak terlapor. Intinya, tetap mengedepankan mediasi untuk mendapatkan titik temu.
3: Jadi kita biar satu arah, kita biar tahu. Itu aja sih intinya. Jadi kita kembali lagi, MKK itu kita melihat apakah ada etik di kasus seperti ini. Tapi ya kita akan bahas lagi, kita harapkan kita mediasi.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: www.radioprssnijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.

0: Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya Letkol CZI M. Imfan Ibrahim mengklarifikasi terkait potongan video viral di media sosial yang menuding adanya tindakan represif TNI terhadap petani di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya, video yang diunggah oleh akun Tanah Untuk Rakyat menarasikan adanya situasi darurat agraria di wilayah itu. Namun Imfan Ibrahim menegaskan narasi yang beredar luas di media sosial itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Imfan Sabtu menegaskan potongan video tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan saat itu tidak ada penggusuran atau pengerusakan terhadap tanaman milik masyarakat. Dan Dim menyebut kehadiran prajurit TNI di lokasi sebenarnya dalam rangka melaksanakan kegiatan korve atau pembersihan lahan. Lahan rencananya akan digunakan sebagai lokasi penempatan untuk batalion TP di wilayah Tasikmalaya.
1: Potongan video tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana saat itu tidak ada penggusuran ataupun pengerusakan terhadap tanaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pada saat itu sesungguhnya TNI sedang melaksanakan kurve atau pembersihan di lahan yang akan ditempati oleh batalion TP di Tasikmalaya. Pada saat pembersihan di tempat di lahan yang sudah ditetapkan oleh tim GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tasikmalaya, sehingga lahan tersebut sudah clear and clean akan rencananya ditempati oleh batalion TP. Di saat itu juga pelaksanaan pembersihan berjumlah 18 orang.
0: Pihak Kodim juga membeberkan sejumlah fakta untuk meluruskan misinformasi yang terlanjur beredar di tengah publik. Lahan yang dibersihkan merupakan kawasan yang sudah ditetapkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Tasikmalaya, sehingga status hukumnya sudah clear dan clean untuk ditempati batalion TP. Selain itu, jumlah personel prajurit yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan hanya berkisar 18 orang. TNI juga memastikan tidak ada kerugian material yang dialami oleh warga. Kegiatan di lokasi murni hanya membersihkan semak belukar untuk persiapan mendirikan tenda-tenda penempatan prajurit sehingga tidak ada tanaman produktif milik masyarakat yang rusak.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
9: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
8: Okay.
9: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
8: Iya.
9: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat. Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
8: Stabil.
9: Khasiatnya kuat.
8: Kuat.
9: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, Jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
8: Iya.
9: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
8: 1000 ppm. Ya,
9: asam galat.
8: Galat. Ya.
9: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
8: Ppm per?
9: 4 per miliar. Uh-huh. Atau kalau bahasa yeah. ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Galat.
8: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari yeah. alfa propolis kita.
4: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
7: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
5: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupi abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat alfaporis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang itek, upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
5: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
7: Abdi tos 73.
5: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alfapropolis, Bapak kantos ka mana wae?
7: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
5: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
7: Enten obat alfaporis ya.
5: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
7: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten wayang, siang bengi daya be wayang gitu.
5: Alhamdulillah.
7: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
5: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
7: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
5: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
7: Amin, amin, amin.
5: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Thank you. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Punten, nama Ibu siapa?
12: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
11: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
12: iya.
11: Kecamatan
12: Ketanggungan.
11: Ketanggungan, Kabupaten
12: Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
12: 48.
11: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
12: Iya.
11: Beli yang kedua.
12: Iya.
11: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
12: Tinggal sedikit.
11: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
12: Matanya suka merah.
11: Suka merah.
12: Pandangan kadang kabur juga ya.
11: Pandangan kabur
12: ya.
11: Pandangan kabur.
12: Iya.
11: Gitu.
12: Iya.
11: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
12: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
11: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
12: Iya.
11: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
12: Amin.
11: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
12: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
11: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
4: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
4: nih terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
3: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
4: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
3: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya Pak ya?
8: Iya, tes mata ini ya,
7: betul. Beli yang kedua berarti ya Pak ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: tes mah ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
7: Iya.
8: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: ya,
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Ya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul.
2: Kemudian 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakeudi sampean.
3: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah di jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana mah?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
4: Alpha Propolis.
3: Saatos nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaos nama?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
3: Dina vertigona kumaha mah?
4: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus
3: kancik. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
4: Nama ge dua.
3: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
4: Tingawitan, nanti kahiji.
3: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
3: Ma Ida, tu hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki nogi tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Seratus dua koma empat FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, teuing gara-gara naon ujug-ujug loba jalma stres teu pupuguh. Teu awewe teu lalaki loba anu ujug-ujug teu jejeg ingetanana. Ku ayana kitu rumah sakit jiwa anu tadina kurang kapayuan teh, ayeuna mah parahiji jug-jug. Cindekna di rumah sakit jiwa teh ku waktu ayeuna unggal ruangan kabeh kaeusian pasien. Ari pamolah pasien rupa-rupa. Gumantung kana sabab musababna, pangna manehna jadi gelo. Siga harita aya saurang pasien aki-aki geus rada bongkok. Manehna keur anteng ngitung kaleci di wadahan baskom tina bahan kaleng. Kadenge manehna harita teh ngitung kaleci bari ditembangkeun.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi dua. Mun dua mah ditambah dua jadi 10.
0: Lagi harita manehna teh ngitung na eureun, tuluy ngahuleng bari ngitungan ramo.
1: Aeh, gining 2 ditambah 2 jadi 10. Pan kuduna mah 8. Balik deui ah.
0: Cek eta aki-aki teh para mitra, bari tuluy burulu kaleci tina baskom kaleng teh dibahekeun kana sarung. Tuluy harita teh ngamimitian deui ngitung.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi 2. Mun dua mah ditambah 2 jadi 10.
2: Geuning anger bae 10 nya.
0: Leng harita manehna teh ngahuleng, tarangna kerung siga keur antep mikir. Keur kitu teu kanyahoan aya pasien sejen nyampeurkeun bari ngagareuwahkeun.
1: Hayo, gerung wiridannya.
0: Kepeng harita aki-aki nu keur ngitung kaleci teh ngarenjag. Atuh para mitra, burulu harita kaleci anu dibondong dina sarungna teh bahe ngaburulu. Meletet harita mata aki-aki nu ngitung kaleci teh meletet ka nu bieu ngagareuwahkeun manehna. Ari nu bieu ngagareuwahkeun teh tayalian saurang lalaki kolot anu awakna rada bayuh-yuh, harita teh manehna make topi warna beureum. Serengeh eta lalaki kolot teh ngajak siri tuluy kadenge nyarita.
1: Wah, si laing mah rajin wiridan. Ngitung wiridna oge make kaleci. Geus lila si laing di dieu.
0: Aki-aki bongkok anu ditanya katempo ngahuleng tuluy neuteup ka lalaki kolot anu bieu nanya ka manehna. Pok harita aki-aki bongkok teh nembalan.
1: Dewek mah lain keur wiridan, tapi keur ngitung bati ladang ngajualan hayam tatangga. Dewek mah datang ka dieu soteh rek mah santren hayang babalik pikir. Ngenalkeun atuh ngaran dewek anu katelah mah aki ganteng.
0: Solongkrong harita nu ngaku aki ganteng teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman nyerengeh seuri bari tuluy sarua manehna oge ngenalkeun ngaran.
1: Oh, aki ganteng. Aduh, alusna ngaran teh. Ngan hanyakal euy, teu imbang jeung beungeut. Kenalkeun atuh ngaran dewek anu nyarebut mah aki rayud.
0: Gek harita anu ngakukeun aki rayud teh diuk gigireun aki ganteng. Tuluy milu mantuan mulungan kaleci anu patulayah bari kadenge manehna nanya.
1: Lain, sabenerna ari si Naing aya di rumah sakit jiwa teh. Nyaan gelo atawa pura-pura gelo?
0: Ditanya kitu aki ganteng teh surungah serengeh seuri teu lila pok ngajawab.
1: Cek dewek ge tadi dicaritakeun. Dewek mah datang ka dieu soteh rek mah santren. Hayang babalik pikir.
0: Dijawab kitu sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, teu lila tuluy pok nyarita deui.
1: Ih, si laing mah nyarita teh kawas nu gelo. Yah, ari hayang mah santren mah tempatna lain di rumah sakit jiwa, tapi di pasantren. Buah-buah si laing mah pura-pura gelo nya.
0: Ngadenge aki rayud nyebut pura-pura gelo, aki ganteng teh muncereng.
1: Aeh, ngomong naon bieu? Baruk dewek pura-pura gelo? Enak baes ya. Maneh meureun nu akon-akon gelo? Ya, bising teu percaya mah, tanyakeun ka ditu ka pa dokter. Jeung deui dewek mah di rumah sakit jiwa teh geus meunang penghargaan selaku jalma gelo berprestasi. Awas ya, lamun kadenge ngomong deui pura-pura gelo, dilaporkeun sia ku aing ka pa dokter. Moal teh dirojok tah bujur si laing ku jarum suntik.
0: Gadenge aki ganteng nyarita kitu, aki rayud teh reuwas. kulantaran manehna salaku penghuni baru rumah sakit jiwa, kungsi disetrap ku dokter, pedah dites nyanyi, tedaek bener. Telila harita pok akhir ayu teh nyarita.
1: Oh, nya, percaya atuh, adik itu mah, yen agi ganteng teh, geloknyaan. Lain dewek rek nanya deh, iya, hari si lain bisa jadi gelok deh, naun sababna.
0: Nu ditanya

0: dewek dianggap terjajak ingetan. Nya dewek teh dibebaskan tina hukuman. Tah, tului dipasantrenkeun di dieu. Tah, kitu caritana mah. Ari silaing, kumaha kasang tukangna? Pangna dibawa ka rumah sakit jiwa teh.
1: Beres ngadenge caritaan aki ganteng kitu, aki rayud ungut-ungutan, tului ngajawab pananya aki ganteng.
0: Ari dewek mah caritana beda deui. Dewek teh sok minang hulang jentul, disabrak ditinggalkeun kambur ku pamajikan. Tah, di harita, hanya meureun kana sabulan mah. Dewek teh loba ngalamun, tatangga oge loba anu nganasehatan, manjar dewek tong loba teuing ngalamun, cenah bising gelo. Hiji mangsa, dewek teh lalanjo wayang golek, teu kuat ku hayang seuri eta ngadengekeun bobodoran si Cepot. Dewek teh ngabanakatak we seuri teu eureun-eureun, malah nepikeun ka angeus wayang golek oge, anger we dewek teh seuseurian. Komo basa balik lalajo mah? Ujug-ujug ingat kana bobodoran si Cepot. Atuh sanya jalan dewek teh seuseurian bae, malah nepi ka imah oge seuri teh anger bae teu bisa ngeureun. Tah ti harita ku tatangga dewek teh dituduh gelo. Tah caturuyna dewek teh dibawa ka rumah sakit jiwa, nya antukna panggih jeung si lain di dieu.
1: Aki ganteng harita teh katempo ungut-ungutan ngadenge carita aki rayun kitu. Teu lila pok harita aki ganteng ngomong deui.
0: Oh, kitu. Berarti si Laing mah di dieu teh pura-pura geloknya. Tapi cek dewek mah geus kapalang euy. Geus kapalang aya di dieu, mending geloknyaan bae. Ambeh dewek aya batur ongkoh. Geus ayeuna mah urang ka warung bae yuk. Dewek mah lapar euy, diisuk can barang dahar.
1: Ngadenge aki ganteng ngajak jajan ka warung teh, aki rayud mani curinghak.
0: Ayu atuh. Ya beneran yeuh meuteung dewek oge geus ngukunumu kan. Tapi dewek mah jeung boga duit euy.
1: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, cikikik teh aki ganteng seuri.
0: Tong hari wang euy, dina teu mayarna oge moal disalahkeun. Da urang mah jelema gelo. Jadi urang mah teu mayar ge teu naon. Hayu atuh, kabeneran aya pelayan anyar euy. Urang heureuyan yuk.
1: Bring harita dua nana muru warung anu teu jauh ti dinya. Aki ganteng leumpangna semu egang. Sabab sarungna dipake ngabondong kaleci anu sakitu lobana. Sedang aki rayud harita leumpangna teh semu dongko, bari nyenyered kardus kosong kurut wadah televisi.
2: Dasar nu gelo para mitra. Aduh, kalakuan teh nyenyered kardus kosong.
1: Teu lila maranehna geus anjog ka eta warung. Kasampak harita pelayan teh saurang awewe keur nyang hunjar dina bangku bari nyaliksik neangan kutu. Sedang nu jajan harita teh aya saurang lalaki, buukna galing, pangawakana jangkung langkoyang, kulitna rada hideung meusan. Nempo eta lalaki anu keur jajan teh, aki ganteng ngarenjag. Sabab manehna apal yen eta jalma teh saurang polisi anu kungsi nangkep manehna basa kanyahoan ngajual hayam tatanggana. Atuh lalaki nu keur jajan oge sarua manehna ngajenghok, barang nempo aki ganteng aya di dinya. Teu lila eta lalaki teh nanya ti heula ka aki ganteng.
3: Har, geuning aki ganteng aya di dieu?
1: Nu ditanya harita teh kalah malik nanya.
0: Ke. Ieu teh bah abu teh sanes. Anu kapungkur nangkep abdi. Aduh, bagea teuing yeuh. Kaleresan teu dinas, Pak. Geuning ngopi ama atuh.
1: Bah abu memeh ngajawab teh ret ka pelayan warung anu keur nindesan kutu. Sarenge harita pelayan teh seuri bari ngiceupan. Satuluyna kadenge bah abu ngajawab.
0: Puguh, kabeneran dewek oge kapaksa jadi pasien? Karek datang poe kamari?
1: Ngadenge bah abu ngajawab kitu, aki ganteng ngahuleng. Tuluy manehna nanya deui.
0: Hutan? Jadi bah abu oge sarua? Gelo siga kuring? Kunaon kitu bah abu bet jadi gelo? Digegel anjing rabies kitu?
1: Bah abu ditanya kitu teh, manehna seuri maur, siga anu nalangsa. Tuluy harita kadenge ngajawab.
4: Lain kitu, ari nu jadi sababna pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh, nu sabenerna mah dewek teh dituduh gelo ku pamajikan.
5: Kedah eta dewek teh geus aya kana saminguna kaedanan ku manuk beo.
4: Tah, hiji mangsa dewek kanyahuan keur ngobrol jeung manuk beo. Atuh panyangka

0: Pa majikan mah dewek teh gelo cenah. Tah kamari teh daek teu daek, dewek dipaksa dibawa ka rumah sakit. Tapi teu nanaon lah, dipikir-pikir mah mending keneh jadi nu gelo. Keur Jongjon ngobrol kitu, kadenge pelayan warung harita teh nanya ka nu anyar datang. Punten, eta ka aki-aki anu bongkok? Bade pesen tuangeun naon? Mangga kantu nyarios? Ditanya kitu aki ganteng teh curing hak tuluy ngajawab. Eta bae nyai, cing pesen jus takokak make cuka bibit saeutik. Pelayan teh harita ngahuleng para mitra, siga anu bingung. Tapi teu lila pok manehna ngajawab. Aduh, teu aya tuh jus anu kitu mah. Kumaha upami digentos bae nganggo es janda muda? Ngadenya pelayan nyarita kitu, harita nu curing hak teh aki rayud. Tuluy manehna miheulaan nembalan. Nah, nya siga na genah mun hees jeung janda muda mah. Aduh, kabeneran ya, kuring mah geus lila ngaduda. Nepangkeun atuh, kuring pun rayud. Atawa anu nelah mah aki rayud. Ngadenge aki rayud ngajawab kitu, pelayan teh muncereng bari gantawang teh harita nyarekan.
1: Ngomong naon sia bieu teh? Baruk hayang hees jeung janda muda? Tuyahan sia.
0: Ceg harita pelayan teh kana centong rabing, blower dipangpengkeun kana lebah sirah aki rayud.
1: Trok,
0: centong teh nengel pisan kana tarangna. Atuh goak teh aki rayud ngagoak.
1: Waduh, ampun nyai, ampun.
2: Ari hukan dewek mah si nyai teh lain janda. Aduh, nyaho janda mah meureun tadi teh dibahungi kulup tutut.
0: Nempo aki rayud dipangpeng ku centong. Wa abu nutita tadi ngabandungan teh harita gancang sigap. Sabab manehna oge masih sadar salaku aparat keamanan. Aya di rumah sakit jiwa sote, dumeh dituduh gelo ku pamajikanna.
3: Ceg harita bah abu teh kana katepel.
0: Tuluy eta katepel teh diarahkeun ka pelayan warung bari ngomong tegas.
4: Angkat tangan. Si teteh geus ngayakeun tindakan kekerasan. Ayeuna keneh si teteh kudu milu ka kantor pikeun dipariksa.
0: Atuh para mitra cung harita pelayan warung teh ngangkat dua leungeunna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
6: Pak Solehudin.
5: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
6: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
5: Kabupaten Bandung mah nya.
6: Mun RT 4 RW 7.
5: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
5: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
6: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
5: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
6: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
5: Ku alfa propolis ya, Pak?
6: Propolis ya, gitu.
5: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
6: Alhamdulillah, nemui sabotol kita jangan sehat gitu. Aya rada sekinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
5: Nuhun, jantan bapak saatosna nembe sabotol, terus aya perubahan apa nya?
6: Kakinya terus rada aya gitu, terus rada tuh tipayu nomban kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
5: Pami lambung kumaha, Pak?
6: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
5: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
6: Munda, sami darah sami tibayu naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
5: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
6: Sementawis mah ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
5: Tetes.
6: Kali.
7: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
6: Botol kedua mohon.
7: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
6: Insyaallah gitu.
7: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
6: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
7: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
10: Kena debu nih, dan gatal lagi.
9: Coba mana lihat.
10: Tuh,
9: kan merah.
10: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
10: Aman gak nih?
9: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
11: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
12: 102,4 FM Radio Pi.
13: Radio Pi.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Ayeuna keneh si teteh kudu milu ka kantor, pikeun dipariksa.
0: Atuh para mitra cung, harita pelayan warung teh ngangkat dua leungeuna. Tuluy bah abu nyamperkeun pelayan, bari saterusna gagaradah kana awak eta pelayan. Leungeun bah abu harita teh susur sasar kana awak eta pelayan. Atuh si pelayan teh teu tarima, manehna jadi nafsu.
1: Aeh, kurang ajar sih ya. Wani-waninya bakan awak dewek. Memangna dewek teh awewe murahan.
0: Trok, harita sirah bah abu teh ditakol ku canting buntung. Atuh, wak, harita bah abu teh ngagoak. Wadaw, aduh, ampun. Para mitra sadaya, nempo kaayaan di warung ribut, aki ganteng jadi sasah. Jung harita maneh nate nangtung, tului kaluar ti warung bari cecil wengan.
1: Tulung! Aya bancang pake wu! Aya bancang pake wu!
0: Para mitra sadaya, sora aki ganteng cecil wengan sigana teh kadengeun ku salah saurang dokter. Harita teh aya saurang dokter awewe anu keur leumpang ka lebah warung bari ngajingjing kantong keresek nu deueusi ku rupa-rupa kacoan budak. Nempo aya dokter awewe datang, aki ganteng guragiru asup deui ka warung ngabejaan anu araya di dinya.
1: Hei, geus tong raribut. Tuh tempo aya dokter Lilis. Mun kanyahuan urang nyeun kaributan bisa disetrap.
0: Nu disebut dokter Lilis, harita teh guragiru muru warung. Sanggeus aya di warung, nu araya di dinya kompak nyebut kieu.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Tuluy sarerea ngahormat. Telila tuluy dokter Lilis nanya ka aki ganteng.
1: Aya naon ieu teh aki ganteng? Tadi pangdenge ibu mah cenah majar teh aya bacang. Kabeneran ye, ibu keur lapar. Tadi jatah ransom di kantor di Badog Meong. Aki Ganteng ditanya kitu teh, manehna katempo bingung. Sigana celi Aki Ganteng kabeneran geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh noel pelayan warung bari nanya semunga harewos. Teteh, nanyakeun naon tadi ibu dokter teh? Nu ditanya bet saruana para mitra celina teh rada gembul. Tuluy ngajawab panahnya Aki Ganteng, sarua semunga harewos. Teuing, mun teu salah mah tadi ibu dokter teh nanyakeun saha cenah anu hayang dicangcang. Kebeg harita Aki Ganteng teh ngarenjag. Tuluy manehna gancang-gancang ngajawab. Oh, bu dokter teh naroskeun saha anu hayang dicangcang? Itu tuh pun rayun. Ges-ges-ges cari cing. Ulah ngaromong teuing teu puguh. Siga nu garelo bae ngomong teh. Ayeuna bu dokter rek ngetes olahraga. Sok siap geura baris. Ku ibu rek di absen heula hiji-hiji. Coba mana Aki Ganteng?
13: Aya bu.
14: Cek Aki Ganteng bari tuluy kaluar ti warung. Jen harita manehna nangtung gigireun dokter Lilis. Bari harita teh leungeuna sabeulah nyekel sarung nu rek morosot. Saterusna dokter Lilis ngabsen deui.
1: Aki Rayud?
13: Ya, siap mu.
14: Aki Rayud harita teh nemalan tuluy nyamper dokter Lilis bari nanya kieu.
13: Mane aya naon mu? Cina teu nyalukan abdi. Pan biasana mah sok cuek imut deh.
14: Ngadengnya Aki Rayud ngajawab gitu, dokter Lilis teh nyentak.
1: Nangtung, nangtung, lain aya naon, aya naon.
14: Aki Rayud teh rewas barang disentak ku dokter Lilis gitu. Tuluy manehna ngajawab.
13: Nos nangtung nai baik ngeningku. Kamari pan ku pan dokter, tos ditangtung ken jangat tihang bandera. Pendah dites nyanyi salah baik.
14: Dokter Lilis harita teh ngusap dada bari ngarahu.
1: Duh, ari Aki Rayud, karek gelo sakitu ge, ijiran pisan. Hayang lulus henteu. Ayeuna sakabeh pasien rek dites katerampilan olahraga.
14: Ditanya kitu, Aki Rayud teh gancang ngajawab.
13: Ih, animu dokter, nyatang tos atuh. Sahanu teh hoyong lulus. Sadaya oge pasti pasien dindieu teh hoyong lulus. Pan upami tos lulus mah panginten abdi teh kenging ijazahnya. Tah engke teh abdi mah banyak teras kuliah supaya gaduh gelar sarjana gelo.
14: Ngadengi Aki Rayud ngomong ngaco, dokter Lilis teh keheul para mitra tuluy ngomong nyentak.
1: Meunggeus tong ngacaprak bae. Hayang dibere penten nol. Sok buru nangtung tukangan Aki Ganteng.
14: Diomong kitu teh para mitra, Aki Rayud ngelemes, tuluy nangtung tukangan Aki Ganteng. Satuluyna dokter Lilis ngabsen anu sejena.
1: Bah Abu?
14: Cek dokter Lilis nyalukan Bah Abu. Bah Abu harita teh kadenge ngajawab mani tegas.
13: Siap komandan.
14: Ceg harita Wa Abu teh kana katepel, tuluy dikongkorongkeun kana beuheungna. Jerut harita manehna turun tina bangku warung, dirigdig lumpat muru dokter Lilis bari hormat.
13: Siap laksanakan tugas.
14: Nempo polah Bah Abu kitu, dokter Lilis teh morongos.
1: Nanaonan ieu teh Bah Abu? Kalakuan teh kawas nu gelo.
14: Huleng harita Bah Abu teh ngahuleng, tuluy nyarita.
13: Duh, punten Bu Dokter. Rumaos abdi mah gelo oge nuju diajar keneh.
1: Hapunten atuh pilih aya kalepatan.
13: Manawi kapayun mah abdi oge bade soson-soson diajar supados janten guru tangge teh pantiasa ngajar nu gelo meureun.
14: Dokter Lilis harita teh katempo gogodeg, tuluy nitah nangtung ka Bah Abu.
1: Geus tong loba omong, hayo nangtung.
14: Sanggeus Bah Abu nangtung, satuluyna dokter Lilis ngabsen pelayan warung.
1: Mamah Neng?
14: Si horeng para mitra pelayan warung teh anu katelah Mamah Neng. Cenah cek beja pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa teh, pedah boga cita-cita hayang jadi nini paraji ngan teu kalaksanakeun. Antukna manehna loba ngalamun nepikeun ka kudu dirawat di rumah sakit jiwa. Ngadenge ngaran manehna disebut, Mamah Neng Guragiru muru dokter Lilis bari katempo ngajingjing canting buntung.
13: Nih harita teh, mamah neng kadengin nanya.
1: Bade ayah pikir saya naon ya teh, Bu Dokter? Abdi mah sarah rewas, pami sering teing di setrap mah. Lah, abdi mah bade mengundurkan diri wae di rumah sakit jiwa. Wios bade ngalih ka puskesmas.
13: Dokter Lilis ngadengek mamah neng nyarita gitu, manehna jadi nafsu.
1: Ayah, ngomong naon bieu teh? Baru krek pindah ka puskesmas? Teu bisa. Mama Neng geus teken kontrak jadi penghuni rumah sakit jiwa. Nepi ka bener-bener jadi jelema gelo teladan. Ayo, baris.
13: Atuh najan bari rada keuheul, Mama Neng antuk namah milu baris, nangtung gigireun Bah Abu. Para mitra sadaya, sanggeus opat pasien narangtung, harita teh prit, Dokter Lilis teh niup piriwit. Atuh opat pasien anu keur narangtung teh, harita katempo ting raringeuh, tengarti kana maksud Dokter Lilis. Kadenge pok aki ganteng nanya.
1: Bu Dokter, upami piriwit ditiup sakali mah kieu sanes?
13: Bari harita teh katempo aki ganteng nyingsatkeun sarung semut ping-ping. Nempo pamolah aki ganteng kitu, Dokter Lilis teh muncereng tuluy nyarekan.
1: Nanaonan ari aki ganteng? Bu Dokter mah keur ngacakan piriwit, bisi teu disada. Tah ayeuna Bandungan ku sarerea. Aranjeun opatan rek dites kamampuan berolahraga. Sing saha anu alus prestasina bakal naik peringkat. Tina gelo pemula jadi gelo profesional. Tangke mun geus boga gelar profesional bakal dikirim ka rumah sakit jiwa tingkat internasional. Arti
13: ngadenge penjelasan Dokter Lilis kitu, sarerea pating haruleng bari tuluy sirih pelong. Telila pok aki rayud nanya.
2: Mu Dokter, upami tiasa mah olahragana ulah anu abot teuing. Abdi mah mun capek teuing teh, bujal sok ujug-ujug manjangan.
13: Teuli harita teh disambung ku aki ganteng.
1: Komo abdi mah Bu Dokter? Mun kacapean teuing teh, tuur sok jadi bengkok.
13: Ngadenge rupa-rupa alasan para pasien, Dokter Lilis jadi lieur, antuk namah jadi emosi.
1: Gas, ganeng. Maraneh teh hayang lulus tah henteu? Mun hayang lulus, sok atuh sing narurut. Tah ayeuna geus siap-siap balap lompat. Sing saha anu lompat leuwih unggul bakal menang gelar Master of Crazy. Sok ayeuna nangtung ajejer. Lamun ibu niup piriwit, gancang lompat patarik-tariknya.
13: Tuluy harita anu opatan teh nangtung ngajejer, bari nunggu aba-aba ti Dokter Lilis. Telila kadenge Dokter Lilis mere aba-aba.
1: Awas. Siap. 1, 2, 3. Prit.
13: Para mitra harita Dokter Lilis teh niup piriwit. Tapi jauh tina panyangka. Harita opat pasien teh nya ari lompatna mah lompat. Ngan arah napa burung cai? Aya anu ngetan, aya anu ngulon, ngidul jeung ngaler. Atuh Dokter Lilis teh jadi bingung. Kadenge harita manehna cocorowokan.
1: Hei, mereka marana?
13: Anu lompatan harita teh teu puguh arah jeung tujuan. Aki ganteng harita lompat ka kulonkeun. Lompatna teh egang sabab harita teh bari ngabondong kaleci mani loba dina sarungna. Sedengkeun aki rayud lompatna teh rada bungkuk, bari nyenyeret kardus kosong nu ditalian ku tali rapia. Bah Abu jeung Mah Neng mah harita maranehna lompatna teh mabal ka jalan raya. Ting rek kamarana tah dua jalma teh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
15: Bu Rema.
7: Ibu linggih palihan mana Bu?
15: Sukamana, RT 22 RK 04.
7: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
15: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
7: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
15: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
7: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
15: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
7: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon Bu?
15: Alpa propolis.
7: Kumaha atosna konsumsi Alpa propolis aya probihan teu?
15: Aya. nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
7: kumaha bu salami umroh ayah kendala
15: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah ente capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
7: kumaha cara konsumsi na ayuna
15: ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes
7: ninga alpa propolis di manten bu
15: tinu radio
7: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis
15: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu tos sehat
7: hatur nuhun ibu kanu kesaksiana bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
15: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
16: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit, harita loba pasien anu sarurak ayeuh-ayeuhan, nempo dua urang pasien aki-aki keur lulumpatan di pakarangan tukang. Komo nempo aki ganteng lumpatna egang mah, harita teh para himoyok. Kadenge aya saurang pasien anu ngomong ngagorowok.
17: Hei, aki-aki bongkok. Ari geus teu boga tanaga mah, tong legeg hayang olahraga lompat sagala. Mending ulin bae jeung dewek euy. Cuang ngusup dina baskom.
0: Tuluy kadenge deui aya anu moyok ditujukeun ka Aki Rayun.
17: Hei, aki-aki bayuh yuh. Kunaon eta olahraga bari nyenyeret kardus? Ih, amit-amit. Kalakuan teh kawas nu gelo.
0: Aki ganteng jeung Aki Rayud dipoyok kitu teh lain ngamek para mitra. Tapi kalah beki semangat. Katempo harita teh maranehna kalah beki mota. Di antara pasien anu harita keur nyaksenan anu keur olahraga lumpat. Aya saurang pasien lalaki kolot anu sapopoena boga kabiasaan make sapatu sabeulah. Ari sapatu nu sabeulahna deui mah kumanehna teh sok dijingjing malah sakapeung sok dikongkorongkeun kana beuheungna. Ari eta pasien benang disebutkan pasien pang seniorna. Sedang ari ngaranna mah sok pada nyebut wakuwu teh. Demi wakuwu disebut pasien pang seniorna teh, sabab manehna pisan pasien anu pangheulana aya di eta rumah sakit jiwa. Nempo aya dua urang aki-aki keur olahraga lumpat teh, harita manehna siga anu kabita hayang milu ditongton kunu araya didinya. Tidi tuna mah meureun hayang pamer kabisa. Ingkud, ingkud, ingkud. Harita manehna teh leumpang ingkud-ingkudan. Buru kapakarangan.
14: Tuluy kadenge ngomong tarik.
17: Hei, batur-batur. Tempokkan deweknya. Dewek ge bisa lah. Pira oge olahraga lumpat?
14: Dirig-dig harita wakowo teh lumpat ngagegag bari ingkud-ingkudan. Atuh pasien anu araya didinya, anu kalolobaanana para manula, surak manirame pating corowok. Tuluy kadenge diantarana aya nu ngomong kieu.
17: Woi, eta sapatu ulah di aku, hei. Ulangkeun ka ditu kanumpogana.
14: Lieuk harita wakowo teh ngalieuk kanu bieu moyok manehna. Ceg harita wakowo teh nyokot cangkang cau, anu kabeneran aya didinya. Pleuweur harita cangkang cau teh dipangpengkeun ka eta jelema anu moyok manehna. Ngan hanyakal para mitra, cangkang cau teh ngeplos. Plos bae moos. Ngan edas, eta cangkang cau nu dipangpengkeun ku wakowo teh nele ka dokter Lilis anu harita keur ngabarakatak seuri. Pas pisan kana lebah sumutna. Atuh jep sapada harita dokter Lilis teh jempe tina seurina. Nieu harita dokter Lilis teh ngalieuk ka lebah anu mangpengkeun cangkang cau. Breh teh katempo ku manehna wakuwu keur colohok siga anu reuwas. Atuh sapada harita dokter Lilis teh ngangkarawak nyarekan wakuwu.
1: Heh kuwu. Nanaonan ieu teh? Teu kapok-kapok sia? Geus dihukum sabara kali teh? Hayang dihukum deui?
14: Ngadenge dokter Lilis nyarekan kitu, waku reuwas tuluy pecir harita manehna teh lumpat. Ari dokter Lilis nempo waku lumpat teh manehna teh cicingeun. Jung harita teh manehna nangtung, tuluy nuturkeun lumpat ngudag waku anu lumpatna boyot. Nempo wakuwu diudag-udag ku dokter Lilis, sakabeh pasien anu narongton, harita teh surak beki ayeuh-ayeuhan. Kadenge salah saurang pasien harita ngagorowok, mere semangat ka dokter Lilis.
17: Ayo terus bu dokter, udag-udag. Wakuwu mah lumpat nage boyot. Tewak sina benang, terus bere hukuman sina ngais anak munding.
14: Ari dokter Lilis dihucuhkeun ku nonton teh, harita manehna jadi beki semangat. Bari tutunjuk ka wakuwu, harita teh manehna susumbar.
1: Rek lumpat ka mana sia kuwu? Kurang ajar sia, tiba heula ka aing teh ngan ngaheureuyan bae. Dipuak sia ku aing.
14: Para mitra sadaya, kulantaran wakuwu lumpatna boyot, atuh dina waktu anu singkat, wakuwu harita teh geus ka udag ku dokter Lilis. Barang geus deukeut teh para mitra, ceg harita teh dokter Lilis ngarawel sapatu sabeulah anu digantelkeun dina beuheung wakuwu. Atuh daek teu daek wakuwu kapaksa eureun lumpatna. Sarta kadenge harita teh dokter Lilis ngangkarawak deui.
1: Nah, benang sia. Eh, kuwu. Nah teu kapok-kapok ku dewek geus dihukum sabara kali teh. Ayeuna hayang hukum naon deui? Daek lamun dihukum titah ngais anak munding.
14: Kebong harita wakuwu teh ngarenyag. Tuluy ngomong dumareuda menta dihampura.
17: Aduh, hapunten bu dokter. Tadi teh, maksad abdi mangpeng ku cangkang cau teh. Taya sanes, etama bilih ibu dokter hoyong ngarausan cau raja singa.
1: Tah, tadi teh nembe cangkang na wungkul.
17: Engke mah bade sareng eusina.
14: Cau raja singa mah, cangkang na oge seungitnya bu. Kadenge wakuwu nyarita kitu, dokter Lilis teh asa diheureuyan.
1: Meungeus ganeng sia ganeng. Ngomong teh, kawas jelema teu waras. Pokona ayeuna wakuwu rek dihukum.
14: Teu kanyahoan para mitra, kek harita sirah wakuwu teh didengkek ku kelek dokter Lilis. Atuh wakuwu burial buncelik, bari kadenge ngomong semu eungap.
17: Aduh, aduh, ampun bu dokter, ampun.
14: Mangga bade dihukum naon bae oge? Asal ulah ngadengkek beuheung ku kelek.
17: Teu kiat abdi waluh.
14: Komo cenah ceuk nu nyarios? Majar bu dokter mah cenah kelekna opat. Dokter Lilis barang ngadenge wakuwu ngomong kelekna aya opat, manehna beuki nafsu.
1: Ai. Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek kelekna opat. Kurang ajar sia. Dewek disaruakeun jeung embe. Hayang dikieu sugan ye.
3: Sep, harita dokter Lilis teh mindahkeun beuheung waku di dempet ku dua pingpingna. Ngan aneh para mitra, waku teh ayeuna mah cicing bae. Tadi mah waktu di dempet ku kelekna manehna protes. Tapi barang di dempet ku pingping bu dokter mah manehna teh cicing bae ngahep-hep para mitra. Tuhui harita kadenge dokter Lilis teh ngomong nyentak. Sok, reku mah si ayeuna. Moal bisa hojah pokona mah. Diomong kitu ku dokter Lilis, wakubu teh kadenge ngajawab. Tah, upami di dempet ku pingping mah genah. Mun kita tadi, meureun abdi teh moal protes. Ngadenge wakubu nyarita kitu, dokter Lilis teh ngagurinyal bari tuluy morongos. Aeh-aeh, kangunahan sih ya. Nurus tunjung teh. Porosot harita beuheung aki rayut teh dibebaskeun tina hompetan pingping dokter Lilis. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu jeung Mah Neng anu ti heula lumpatna teh mabal ka jalan raya. Harita maranehna teh keur ngalenghoy leumpang, maksudna rek balik deui ka rumah sakit jiwa. Kadenge harita duanana keur ngobrol sagala dicaritakeun.
1: Ke, ari Bah Abu boga pamajikan teu?
3: Mamah Neng harita teh nanya, bari cletot nyiwit leungeun Bah Abu. Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
13: Nya boga atuh. Ngan pamajikan dewek mah galak. Teu kaop dewek boga kesalahan saeutik, sok tuluy bae ngusir.
3: Ari si teteh kumaha? Boga salah kitu? Mah Neng oge sarua harita teh gancang ngajawab.
1: Kungsi boga tapi ngan sakeudeung. Kaburu dewek dianterkeun ka rumah sakit jiwa.
3: Keur Jongjon ngobrol kitu, teu kanyahoan, ujug-ujug klontrang. Harita sirah Bah Abu aya nu neunggeul ku kaleng susu.
1: Waduh!
3: Ceuk Bah Abu harita teh bari nyeklantarang, tuluy diusapan micin rasa mules. Reg harita duanana leumpangna teh kandeg, tuluy Bah Abu nyokot kaleng susu anu bieu ngabentur sirah manehna. Saterusna kaleng susu teh ditempoan, malah dibaca merekna sagala.
13: Susu kelong wewe.
18: Wah, kurang ajar jelema teh ya. Ngabaledog dewek ku kaleng susu kelong wewe.
3: Tuluy harita manehna teh luak lieuk, neangan jelema anu bie ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu. Teu jauh tidinya katempo ku Bah Abu, aya nu gelo keur nyenyered karung waring. Sigana eta karung teh dieusian ku rupa-rupa kaleng da disada kokolontrangan mah digandeng.
13: Nah, moal salah deui. Ieu yeuh jelemana anu geus mangpeng sirah aing ku kaleng susu teh.
18: Ke. Ari nempo tina papakeana mah siga nu gelo.
13: Teu nanaon lah, sarua gelo ge.
18: Tuman jelema kitu mah.
13: Kena-kena gelo teh sok sangeunahna bae.
3: Gantes Bah Abu bari tuluy pleuweur para mitra. Kaleng teh dipangpengkeun ka lebah anu gelo tea. Ngan edas para mitra, harita kaleng teh salah sasaran. Eta kaleng susu kelong wewe teh keuna ka tukang parkir anu keur niup piriwit. Ari keuna na teh pas pisan kana lebah sungutna. Atuh trok harita teh para mitra. Kaleng susu kelong wewe teh nenggal kana piriwit. Sarta plus harita piriwitna teh abus kana sungutna. Sigana mah piriwitna teh katereuy. Harita katempo tukang piriwit teh ngahuleng, tuluy lieuk ka Bah Abu. Atuh Bah Abu teh ngarenya greuwas. Sigana tukang parkir teh apaleun yen anu ngabaledog manehna ku kaleng susu kelong wewe teh nyaeta Bah Abu. Harita teh manehna ngagorowok bari nunjuk ka Bah Abu. Ngan aneh para mitra, barang tukang parkir maksudna mah ngagorowok, tapi nu kadenge tina sungutna teh kalah ka sora piriwit. Becir harita Bah Abu teh lumpat dituturkeun ku Mah Neng nuju ka rumah sakit jiwa. Sedang tukang parkir harita teh katempo keur nagog bari uhak ohek. Keur nagog bari uhak ohek hayang ngaluarkeun piriwit tina ti corona. Katempo harita teh dibantuan ku polisi lalu lintas anu kabeneran keur jaga di dinya. Aduh, ieu tukang parkir kabeureuyan piriwit.
0: Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit jiwa harita kasampak Dokter Lilis keur direjeng ku sababaraha urang dokter anu sejena. Kadenge harita salah saurang dokter teh aya nu nyarita kieu. Paingan pasien eueuh hiji. Si horeng ieu yeuh, pasien anu ngaran Lilis Sukaesih. Nyamar jadi dokter. Hayo bawa ka ruangan, urang pariksa. Geus aya parobahan tante. Katempona mah siga beki parna nya. Mun tetela beki parna mah urang rujuk bae atuh ka rumah sakit jiwa di Amerika. Satuluyna pasien Lilis Sukaesih harita teh dibawa ka ruang pamariksaan. Para mitra sadaya, kaayaan di pakarangan tengah rumah sakit jiwa harita kadenge raribut ku para pasien anu pamolahna beda-beda. Aya anu tetembangan bae, aya anu cecerikan, aya anu seserian, malah waku oge harita teh kadenge manehna keur pidato. Para wargi sadaya, penghuni rumah sakit jiwa, sim kuring biantara di dieu teu aya sanes nedapi doa ti sadayana. Rehna sim kuring sakedap deui bade diistrenan ku dokter kepala salaku pasien teladan. Kukituna dukung sim kuring. Ketik wakuwu spasi gelok. Kirim ka bintang 007 bintang 008 pagar 3 kali. Beres wakuwu ngomong kitu, teu kanyahuan ujug-ujug grewek harita leungeun wakuwu teh aya anu newak. Tetela anu newak leungeuna teh dokter kepala bari kadenge dokter teh ngomong.
19: Geus ganeng. Tong ngacaprak teuing. Disangka ku bapa mah wakuwu teh geus waras. Tahun-tahun di rumah sakit jiwa eueuh pisan parobahan. Hayu asup ka ruangan. Sarekeun ka ditu. Moal bener.
8: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
20: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
21: Assalamualaikum Ibu.
22: Waalaikumsalam.
21: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
22: Ibu Sartuna.
21: Alamatna Ibu?
22: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
21: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleukeun Alfa Propolis?
22: Acana ngaleut Alfa Propolis.
21: Anu
22: karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panep pundak pegel, badan linu-linu.
21: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
22: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
21: Tos CF sabaraha botol Ibu?
22: Mendage sabotol.
21: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
22: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
21: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Baraya Radio Peace.
23: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
24: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
24: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya.
24: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
24: Iya, betul.
10: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
24: Sudah. Dua kali ini
10: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
24: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
24: iya,
10: kurang
24: iya.
10: Ya. Suka berair gitu
24: iya,
10: ya.
24: Suka berair
10: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
24: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
24: enggak,
10: ya.
24: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
24: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
10: 20 hari. Lah. 20 hari ya.
24: 20 hari ya, 17 hari
10: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
24: Sehari 2 kali, Pak.
10: 2 kali ya.
24: 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
24: 2 tetes iya, betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
24: ya.
10: Punya.
24: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
10: Iya.
24: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
10: Tesma Aini.
24: Tesma Aini.
10: Iya.
24: Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
24: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
24: Iya.
10: Assalamualaikum.
24: Waalaikumsalam.
25: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
26: 102,4 FM
27: Radio Peace Ciamis.
26: Sahabat sehat keluarga Anda.
27: Radio Peace Ciamis.
26: 102,4 FM.
27: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: 7 hari saya menunggu pihak yang terkait di pada alat. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti, sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
3: Ini bukan niat tumpah bicara. Kenapa DLH Provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak yang terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang dipecahkan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam rangka mengendalikan kondisi ini.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
8: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
9: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
8: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
10: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
11: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
12: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem.

0: sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
1: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
2: Sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di Kota Cirebon, tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik, mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
3: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis duhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
2: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
1: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
4: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
5: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
4: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
6: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan, merokok. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
4: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan Puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kacarios di wewengkon Madukara. Ieu Madukara teh anu kareh kabanasa pun ku nagara Amarta.
1: Iya inggih.
0: Panengah Pandawa Arjuna wontening Baleirung. Remagantian Raden Gatot Kaca anu ngahaja di haturanan linggih teu kantun. Kasepuhan Semalurah Kudrapawana. Sami tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna. Watek wantos Arjuna duduh wong samanea gagah sakti mandraguna
1: itu kaya anana.
0: Kawuh kusumpingna tamu ti nagara Astina nyaeta kasepuh kan Resi Durna utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana. Gunirahangan dika tepinodama Kangjeng Rama unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem ka unyuk panjenengan. Syukur bagja kumbayangan anaking Arjuna buah ati kemangso camustika ama dipawenangan semah pangabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mas taka. Nuhun cuk alayan muga tiasa ngahapun tentino pihak kalepatan atuh naon bayana kolot.
1: Naon
0: kasebut na lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anuk aya anu jadi anak.
1: Anak kok palautan hampura atuh.
0: Aya mamah lautan Hindia kasep.
1: Lautan hampura bari
0: naon ge. Galayan ieu nguningakeun pun anak Gatot Kaca parantos sumping dina waktos ayeuna bagea kasep.
2: Anu mana enjo?
1: Edah.
2: Olo. Kadieu kasep meni percis kitu Aswatama budak rupana. Dedeg pangadeganana sembadana bangbangna.
1: Nya ikan cerme di beulah dua.
2: Percis jeung long nu dijual kitu.
0: Naon maksadna amat jeung long?
2: Heueup jeung long di beulah dua kitu.
0: Jika lu jeung long nu dikira. Tepi nu dama.
3: Wayah dalem Gatot Kaca ngahaturkeun semah sungkem ku nyuk panjenengan Rama paman oge eyang.
0: Ditampi nuhun pujastuti hidep kasep. Ditarima anaking incung ngah Gatot Kaca.
3: Kalihna ti eta. Hapunten tina pihak kalepatan ageung semonten alit eyang oge paman.
0: Urang saling maklum.
2: Heug saling maklum jeung eyang.
1: Leres salin we salin hapunten.
3: Kalayan ujug sumangga aya pikeresangan naon purwa Kangjeng Rama paman kersa ngahaturanan linggih putra Gatot Kaca.
0: Keheula kasep. Kang Kakang Semar.
2: Saha teteh?
1: Saha eta teh?
2: Yeuh, sungguh teh wae jelema di dinya. Si Semar teteh?
1: Sumuhun.
2: Ka dieu siling euy.
0: Aduh ayah anak nun amui
2: tepi noda mangahaturkeun semah sungkem ka kunyuk panjenengan pangaula anu
0: ditarima Kakang Semar
2: ka kunyuk juragan sepuh hang syukur euy juga teh wasi lain.
0: Kahunyuk juragan anom.
3: Wah, ditampi nuhun gue.
2: Talayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sarang saja bina maklum ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Bilih ayat cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakepitan bilih terhante sapuk sarang mamanahan.
0: Maklum.

0: Satadina dek sumanget hirup teh aya hahaleuangan si eta teh sok rada keueung meusan.
1: Jara kata
0: cing mingkeun Arjuna ai keur masamuan ge teh ulah cenah datang ka dieu lah.
1: Heeh, meuli teh mawa prangsang.
0: Iya. Menghamurkan energi teh teh jelema kitu nya.
1: Mawa ngangluh. Heeh. Kuekat kalah kamurang kade ka sumangetan teh.
0: Nyangakeun ama geuning ieu pun anak parantos. Sumpingnya teh Gatot Kaca. Ai hadena mah ku Arjuna heula ka nya sok.
1: Baladah we
0: ka. Sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi? Teu wantun. Sok wantun keneh ka nya sok. Sok. Sok.
1: Baladah.
0: Ieu kasep
2: di malam.
0: Mang sajabana ti sono teh. Wireh kasumpingan ieu tuang eyang. Di nagara Astina ti jajar Sokalima ari maksadna mah anyang sono. Sono eyang cecu, sono. Marukana.
1: Marukana
0: sono. Sami atunun. Ah, teu nepi ka sono ku sia ge teu naon Semar cicing cicing cicing. Tong ngomong sia.
1: Da teu mawa bagian ka sono.
0: Cumuhun mangga mangga mangga mangga. Kadua nati eta sakaligus emang dek amanat kahidup salaku keamanan nagara menta supaya dironjatkin dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeung keamanan
2: daw diestokin pemen
0: sajabana tikitu maksad ieu tuang eyang sumping teh teu aya sanes. Wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Uwahida ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep mangga ama nyangakeun. Oh kieu nganuhunkeun atuh ku ayana ama dipasian waktu sih ku Arjuna.
1: Mohon sae.
0: Timbalan
1: kang wawancara ge nya.
0: Kieu cu.
2: Timbalan tansah diajeng-ajeng eyang.
0: Jauh di jug-jug anggang di teang tebih di sungsi
1: eta geni
0: nya eta sanajan bari jeung anggang oge da puguh pansen oge sono ka anak jeung incu nu aya di dieu dina pudunan ngadudud dina tanyakan ngageang di datar ngagandeang eyang ti nagara Astina.

lebih hade keur hidep sababari batur mah tatapa puasa hayang jadi minantu raja. Kitu sabenerna

0: naon siya? Yang sarikan ka, Aing. Amin-amin at, Aing.
1: Ulo.
2: Aing kasinggung pa na isang sarikan, Bugo.
0: Yang. Lucho,
2: diba?
0: Yang.
2: Kang.
0: Lain, Aing. Bapak dewek ngomong sa utak sa itik tuleh di cempat we kudorina
2: nanawan na tukang ewa anakan
0: jadi wawuh nanti gitu we jeng jelma aya
2: teing si eta mah mun jeng jelma aya
0: jeng jelma miskin mah model aing ah teu sirik nanya duhan ngana beungeut oge
2: ora hayang wawuh kan itu we jeng jelma aya hayang wawuhna teu da puguh aya cokote lain aya mah
0: tong belah dinya di dieu jeung kuring di dieu yeuh urang catur
2: kangkulungkang kolong nah,
0: ka dinya licik sia mah heuh kitu sia mah rek eleh teh dibahekeun bak catur jeung ningguna muradul
2: teu kaop sakseter geus digagah
0: heuh teu kaop sakseter sia mah
2: ya kitu we dibahekeun ge
0: tah kitu ka sep dek nanya raga katineung ka hideup naon pangna nanya raga katineung teh kieu
2: cing.
0: Ulah teu ditarima sabab ieu teh peluang anu leuwih gede. Kasempetan. Naon sabab? Sabab cing inget kana sejarah Panawa jeung Kurawa ti leuleutik Siri Arahpati ti lelemet getreng ti lelemut Siri Arah Umur tibu budak Siri Arah Nyawa.
2: Leres.
0: Gujrud tina soal warisan nagara Astina. Henteu kateterusan soteh wireh Panawa mah nyaeta geus ngababad alas Amer. Ayeuna jadi nagara Amarta anu kaciluk ka kana ngeu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin. Kitu.
2: Beres.
3: Di mana?
0: Eta. Tapi tetep ai nagara Astina mah tetep hak Pandawa. Ulah salah sangka dumeh eyang aya di nagara Astina berat ka urang Astina henteu. Sabab ari ka Panawa mah jauh di mata dekat di hati. Duh. Jeung eyang oge. Ieu kasempetan teh kieu. Eta budak meungpeung ayeuna bogoheun ka hideup. Di mana engke hideup? Daek dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan moal henteu kalungguhan raja karajaan nagara Astina teh di mana engke anger Prabu Suyudana lengser ka Prabon saha anu bakal narima lintang ti hideup
2: moal kasaha
0: hideup anu bakal jadi gumanti aji di nagara Astina tah eta kasang tukangna mah pangna eyang nepi ka titotoroso pangna eyang sanggup ngejengkang di nagara Astina ngalengkahkan suku senajan bari jeng gusara rempok iya sabab iya kabungah ke kaharupna ngan omat
2: naon ta
0: dimana engke hidup gus jadi raja di nagara Astina mihape Aswatama sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri
2: eta
0: aduh ampun Dorna mah teu boleh diimplik-implikan wae lamun nyaah ka jelema
2: teh. Oh, teu boleh aya wae teh
0: masarebosna teh. Heeh, teu boleh mihapekeun nu jadi anak ke meureun boga anakan hiji-hijina.
2: Nyaah hayang kitu teh.
0: Heeh.
2: Hayang boga kadudukan.
0: Nyaah meureun nya euy.
2: Teu boleh ditumpah tempel we geu
0: nu dewek-dewek mah euy lamun boga anak.
2: Naon
0: Kang? Tetep dek disakolakeun nepi ka jucungna dewek mah hayang jadi menteri kesehatan. Sabab dewek boga bapana teh kieu gering wae.
2: Jadi
0: aing teh panyakit teh komplikasi deuleu.
2: Naon bae kan?
0: Roromeheun truwisen tetome.
2: Heeh. Badueuk.
0: Komplikasi penyakit aing mah. Pegek. Nong-nong, petot.
2: Bau awak.
0: Wah. Bau awak, bau kelek. Aing bau awak mah tara mani. Alergi aing mah ku cai teh deuleu.
2: Sakalian gering teh teu mayar anak di menteri kesehatan. Heeh.
0: Ari menteri jadi anak kesehatan mah tuh aing teu daek mani meureun kita.
2: Heeh. Sama baku anak bener.
0: Tah kitu ka sep. Wayahna ulah teu ditarima ieu kasempetan.
2: Peluang gede tetetoy.
0: Sok ayeuna menta jawaban. Daek jeung henteuna meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka ieu teh.
2: Nya.
0: Jawab. Jawab ka sep ieu kasempetan teh luar biasa.
1: tekapi milikku Mang Nagara Astina atuh suganku hidep Gatot Kaca Mang ngarasa bagja barina sugema mun hidep nyaeta lingih ngalingihan kursi kerajaan Nagara Astina jawab
0: jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang j

0: kacangah uleng ngarege meneng ngelok emang kadu bingung nu teu mangetungtung susah manah nu taya sudana. Guniraangan dika, aduh eyang.
1: Cang. Jawab cu.
2: Mungkin jawaban pasti kenya.
1: Cing, gini ya teh cing. Sasat badeneun kadedeh nu nakanya. Ah, kajuragan anok cicing mar. Henteu perlu pangrojong ti silaing teu. Henteu perlu didukung ku sia. Cicing kagok ah. Masa teu sabaraha sia mah.
3: Lain,
1: ampun eta bapak aing geus kanal deui we eta hatena.
3: Lain geus tahan banting kan.
1: Geus tahan banting bae ngan disebut Semar ye.
3: Dikumaha.
1: Lain sugan abus kana hatena dan teu.
3: Dikumaha teh seuri ye Kang.
1: Bapak dewek mah dikitu-dikitu sigana. Si eta kawasna teh kawas naon kitu teh lah. Teu abus kitu kana hatena teh.
3: Heeh. Jadi namak kan.
1: Nyerenge namak kana hate bapak aing mah geus berat. Dewek mada ah tong borok kitu deui.
3: Heeh. Lain mah kajeng disebutkeun masa teh sabaraha.
1: Aing mah tong borok ku jelema rek sare we nepi ka teu hees.
3: Naon Kang?
1: Rek sare sadugdugeun aing.
3: Nya
1: kitu. Tong borok ku jelema cacak bangkong di sadana teh pot. Camplak nepi ka nyeri hate nepi ka ayeuna ku bangkong tah, nepi ka ayeuna can pangih da. Heeh. Mata kaya jelema jeung bangkong teh jejeku ka diteungeul wae.
3: Paingan Kakang Oyon ngewa.
1: Aduh, ampun atuh sok mana karep ah. Heeh. Jeung kasep.
0: Para lun maklum kasuhun nu ninggali nu dipamriha punten anu diteda eyang oge Kangjeng Rama paman. Hatur punten bae. Sanes nampi kana pangasi, sanes teu narima kana kanyaa, nanging jelaran.
1: Naon cok?
0: Dugi kadenget ayeuna Putra Gatot Kaca teh teu acan ngarasa kumaha rasana cinta antara pibirahi ka istri. Teu acan aya sir ka istri dugi kadenget ayeuna teh.
1: Ah! Teu mungkin. Eta teh heueuh.
0: Leres pisan eyang.
1: Lamun ningali awewe teh kumaha rasa.
3: Aya sareneutna.
0: Teu aya naon-naon.
1: Teu percaya. Teu percaya. Dasat aya lalaki
0: timalat.
1: Tah satiap lalaki mah normal ucu.
3: Normal.
1: Ngan lamun hidup teu normal tah mungkin. Cak pikir. Ya mah ningali we ningali aya awewe anu leumpang ngaganeang make samping kebat tuluy kadupak angin sampingna teh rada nyingsat saeutik bitisna ngagorelap kumaha rasaan.
0: Oh biasa bae. Teu aya naon-naon.
1: Heuh kana hate eueuh naon-naon.
0: Teu aya.
1: Beuh. Beda pisan jeung Sasep Jebrang. Tong boro ningali awewe Sasep Jebrang ningali hembodi di toko. Nepi ka ngalamun heula ngajanteng pancalila-lila.
3: Eta ningali odol diperjalakeun geus jebreng.
1: Jeung mah oke. Oh, wae rasa?
0: Teu aya.
1: Iya, eyang mah keur ngora yeuh. Ieu mah lain ngabolekerkeun liang taun di pasar.
3: Dah, kumaha teh yang?
1: Keur ngora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh. Ulala wora keur ngaliwat aya calana cangcut di poe da ngelepek harita kene jeung aya ngoge teu elingna geus saminggu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. Ciami 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Rasa?
9: Iya.
8: Eyang mah keur ngora yeuh. Iya mah lain ngabolekerkeun liang taun di pasar.
9: Dah, kumaha teh yang?
8: Keur ngora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh.
9: Pangih jeung kutang mun keur
8: ngora. Ulalala ora. Keur ngaliwat aya calana, calana cangcut di poe. Da ngalepak harita kene. Jeung eyang oge. Teu eling lagi saminggu.
10: Ningali naon eyang
8: cangcut
9: tanana normal
10: jadi eyang teh ngalepek teh naon margina
8: sabab harita teh barang nempo cangcut teh amat teh teungar domba
9: aingan aya mingguna
8: gitu
9: jadi ngalepekna mah ku domba
8: jeung eyang oge
9: eyang lain kabila-bila
10: leres pisan anu bener ya kasep anu bener leres pisan eyang dugi kadanget ayeuna teh teu acan ngarasa kumaha ai birahi ka istri.
8: Arjuna,
11: ulanun kula.
8: Jeung kaya kumaha ieu teh eyang ge?
9: Kira ku kudu mau paisan kosongna.
11: Sedengkeun eyang teh diamanatkeun pisan ku Anger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkeun. Omat cenah ulah teu kabawa sabab ieu mah tetep dek dikawinkeun malahan bisi hayang jadi raja di nagara Astina bakal dibikeun kitu Arjuna.
10: Gatot Kaca kaulanun paman wayahna kasep ieu teh kanyaahan luar biasa bari jeung ieu teh lain dek mere racun tapi rek nyenangkeun ka hideup malahan pan diarep-arep pisan ku tuang ibu mah hideup teh kedah garwaan enggal
9: leres tangtos kula
10: margi tuang ibu teh palai engga kagungan putu da mang oge hayang we ngais incu da asa teu ka naon asa teu ka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hideup teh kanyaah teh da lamun seuk bogohna ka Abimanyu mah ku mang teh meureunan dek dikawinkeun we kasep ka Abimanyu
9: leres
10: leres pisan paman putra teh teu acan teu acan aya maksad bojoan.
11: Aya saena mah teu panginten eta mah jodo nu.
8: Cicing sia. Cicing sia bisi dibalanda ku asbak ku cicing. Sok pipileun wae pipi kageuleuh teu si itu cuy. Oh.
11: Lain ka hayang teh atuh nyebe paing geuh jempe.
9: Jempe atuh ka hayang teh.
11: Naon ah? Tuh kakara naon sia mah.
9: Sakitu dicempat
11: bae. Sakitu ti tadi aing ngecebrek peteng teh kadenge ku jujur sia.
8: Heh naon?
11: Bapak aing dihina, akan bae da biasana pangna Semar digelarkeun ka dunya teh pikeun dihina.
9: Aduh.
11: Dan lamun nu lamun teu kuateun meureunan heuh lain bapak urang. Beda aing mun teu ngeunahna mah.
9: Benar, pasti Kang.
11: Peke pikir. Aing teh anakna da kadenge-denge teh aing bapak aing.
9: Da nyentug teh Kang.
11: Nyentug da kana hate teh aing ge.
8: Saha teh di luar Arjuna?
11: Astra jingga panginten sareng dawala mun cen ulah cenah ngacebrak dininya tah syukur ngajar gandeng
8: kaweur ah
10: wayahna kasep sangu ampun paman nyaah aing teh
8: tah kitu polototan supaya daekeun supaya daekeun buru-buru
9: kudulana dikerasan
8: iya mode si Agil hayang ka Sinden Yoyoh teh nu geus koloteng ni pan kitu harita teh pangna daekeun jadi polototan kumaha
10: wayahna sanggup atau henteu ampun paman margi ieu upami ditinggal kana sawatawis lampah ka payuna ieu teh yakin sanes bade nengtremkeun sanes bade ngakrabkeun deui panawa sareng Kurawa tapi ieu teh bakal namihan kakacauan bakal namihan mumusuhan naon sabab margi ari rumah tangga teh kedah rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah nyaeta anu saling anter saling pengertian antawis caroge sareng garwana
12: kemarin pikannya ah.
10: Sedangkan putra teh acan aya maksad ka ieu teh bakal aya hal-hal anu diharepkeun. Yakin bakal awet rajet dina rumah tanggana. Anu engkena bakal nyanyana kapuhuleungeun. Nimbulkeun pacengkadan antawis sepuh sareng sepuh alatan tina. Teu saluyuna dina rumah tangga putra sareng ajeuk Leus Mining Puri. Pokona mah sanggup dek dikawinkeun apa moal. Lamun teu sanggup ayeuna keneh ku aing dipaehan. Ngomong sia.
8: Tah kitu mun bisa make prete ka Cicurug Anyar. Na kabina-bina teuing nu asih dipulang sengit. Nu nyaah dipulang moha. Marukana geuleuh marang kitu ge. Sok aya dagorkeun cara hewan tuman nah.
10: Ka dieu Gatot Kaca. Daek atawa henteu? Ampun paman, ampun ulah bade maksa paman.

0: Arjuna nyabut keris Pancaroba. Penyosia.
1: Nah.
0: Eueuh deui carana keur ka jelema baung mah kudu kitu. Piraku mah kejeng daek boga anak dititah kawinmu. Mening podaran ceuk Eyang oge. Abong turunan buta teh si kunyuk.
2: Walah eta ulah.
0: Tenyo ieu naon? Aduh, paman. Sakali deui ngajawab moal sanggup dikawinkeun ieu asup kana tikoro.
3: Uluh.
0: Semar ngagajleng ka payun punten nun. Aya anak.

0: gadona Semar Badranai.
1: Bangsat ya. Ayana. Notorogan anak aing. Anak aing teh para ratu Mika Yuyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era deungeun-deungeun Mika Dede. Nah, hari ku sia. Nepi ka dipapatahan, pinter mana sia jeung anak aing. Kabina-bina teh sia ayana. Notorogan sia.
0: Ceplak. Aduh, ceplak teuing
2: aing. Aduh, Akang.
0: Ceuk si Ari cina bapa dewek digebugan. Saha? Si Ari. Ari mana? Itu nu bedegongnya ini. Da tina buku ge geus mere tanda-tanda jelema kitu mah. Aduh, ampun. Tapi eta bapa dewek nyaan. Aduh kuatna. Di mana jelema geus kitu hebat teh.
2: Ah, eta mah geus kuat kira sagala rupana kan.
0: Heulah.
1: Notorogan sia. Boga dekeng naon sia teh?
2: Hah? Eta boga dekeng.
1: Boga dekeng bintangna sabarihiji sok. Sanajan bintangna 1000 ngajeplok pinuh ku bintang dina awakna aing di sieun. Nah, asa kabina-bina teuing sia teh?
2: Boga dekeng Pak Haji Sidik.
1: Boga dekeng Pak Haji Sidik, Haji Sidik geus nyobat jeung aing. Boga dekeng Pak Haji Didin. Dages belok ka aing.
2: Haji Maman juga.
1: Pak Haji Maman geus belok ti Kuningan jeung Pak Haji Didin ti aing.
2: Geus jadi sobat.
1: Komo Pak Haji Anun mah ka ngapan? Lalawara teuing sia. Boga dekeng saha sia teh?
2: Boga pamuntahan saha teh?
1: Eta boga dekeng Eman Kakung. Anak aing teh teh deuleuh.
2: Murukan teh.
1: Murukan samaru. Sadaya-daya nun.
0: Eh, wa atuh sawios wa.
1: Ih. Teu ngarepkeun wa mah dordar putra sareng Rama nun.
2: Atuh kan tenan wa
1: di. Mamalana engke agan.
2: Singlar pisan kulan.
0: Nyingkas Semar Badranaya piraanan jadi kekeset montong pipilun ngomong.
1: Coba itu kalah ngabara kata
2: kalah
1: dek uget berita si bangsat
2: rekoslet
1: sumuhun saleheung keneh jadi kekeset desen upami teu aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nun. Sawios panyaring kokotor we jisim abdi mas. Da
2: aya gunana jeung kekeset ge banyak.
0: Lauk buruk milu mijah.
1: Sumuhun saleheung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk bakal ancur sadayana. Coba itu.
2: Namalang.
1: Nepi ka malik-malikeun. Sumuhun da upami teu dibalikeun mah tutung. Apa sia teh geus tutung teh teh? Notorogan sia. Kita
2: gitu
1: kan. Tenggelan aja.
2: Laras atuh lamun uah teh mun urang mah ah. Oke jeung didinya sagala ngalewas.
0: Semar.
1: Iye nu. Uluh.
0: Semar Badranaya diludahan raraina.
1: Aya anak. Ujang.
0: Urang ajar Semar Badranaya rasakeun sia
1: barang Semar pada disabet ti corona.
0: Ajaib nu taya papadana Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa krana leungit tina paningali sadayana anu samilingih di keraton. Aduh wak.
1: Kamana Arjuna?
2: Hei kamana teteh?
1: Cing teh nganti ditukangan kuping gajah.
2: Eta pirang dina kaler
1: di mana eta deukeut kuping gajah di dinya.
0: Alah alah
1: naon
0: aya hileud
1: di mana teh si bangsat
0: sidik tah ceuk eyang oge ulah ngukut jurig jarian teh kitu
2: murukan
1: turun anjin teh teh
2: saha bapana
1: marukana engke ajin mah yeuh bisi teu apa engke di mana Arjuna init geus Sumadra jeung Sri Kandi di keureuy yeuh ulah lalawara
2: bukan tak ulah ngukut jin ge.
1: Ulah ngukut jin.
0: Ai ciri-cirina jin teh kumaha kahiji bau kelekna. Kadua kadal biwirna. Yo. Katiluna daharna eueuh nu dirarung. Lamun juguhan sok nu goreng patut.
2: Lamun deket dipayan ku aing.
0: Heuh da jeung nyanana aing mun geuleuh teh kedorna euy. Aing
2: jiga abdi kan.
0: Heuh kawas meureun.
2: Lamun pange di parapatan.
0: Aduh
2: ditamlo ku aspal
0: gitu. Bapa dewek leungit dulu.
2: Lain meuni sakit.
0: Nya bapa dewek lamun nyeri-nyeri teuing hatena sok ngaleos.
2: Ngaleos we, ngaleos teh kitu.
0: Heuh we leungit. Ditumaritih moal aya teh. Moal teh. Bapa aing mah sakaring ngaralas atuh 3 taun. Ye,
2: tara sakedeung sakedeung.
0: Cek aing mah karunya emak we, aing aing kasepian. Heeh. Aing mah kasepian teh di leuleu cempala dalang ge dipaok.
2: Naik naon ditutup ku rapi.
0: Aing cenah mah keur nyisig. Ra, kumaha tuh bapa urang a? Heu nyao cek aing oge duh. Aduh, wa. Montong ua-uaan. Pernah uak naon sia ka Semar.
1: Teuhil teu walahir ti mana mimitina nyebut uak.
2: Uak ti mana
1: teh? Nah emang si Semar teh lanceuk Bima?
2: Aduh kuda kitu lain.
1: Ai. Lamun kawak kabul tah. Bisa sanajan jarang panggih ayeuna.
2: Atawa kawatar di heor-heor.
1: Heeh.
0: Ka hareup Gatot Kaca aduh. Tenyo ieu naon?
3: Gatot Kaca.
0: Iye ge. Barang ningali Ipan Saroba. Ini tanpa pamit ngaleos tanpa priwes ngejati payundeung asura.
1: Arjuna.
0: Urang ajar si Gatot Kaca ama cek ama oge.
1: Nah, menit ka teu bisa dipikanya ah teh beujit.
0: Cing udang hayang tunggu si Bangsat. Sebut.
2: Ben.
0: Adi. Tah,
2: disauran kan?
0: Ola abdi. Adi.
2: Ke disauran tuh.
0: Halah. Aduh.
2: Naon teh?
0: Gan. Sumaha kapihatur agan cing kiat agan. Dideuh teuing anom. Dugi ka kieu-kieuna nasibna. Upami teu kareu sama ditikakeun atuh abdi we anu kawinna mah agan. Cicing sari sabok ge kuaing.
2: Dunungan keur pusing teh.
0: Maha pun bapa sing teu aya. Nyeta ieu teh nu caritakeun teh soal eta. Tule
1: aduh, sumaha kapihatur agan kumaha teh teu ngawitanana.
0: Dek dikawinkeun ka ulah cenah mah. Ngan ieu hate ngaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese teh urang. Beda hate kaula.
2: Teh sareng kukulan
1: Kumaha kitu agan?
0: Lain, kaula teh lain dek dikawinkeun. Sabab lamun ninggal sejarah Kangjeng Rama, Pandawa jeung Kurawati kumaha? Getreng dilelemet, bener?
1: Sumuhun da abdi ge nyaksi kieu atuh. Piraanan teh parebut katepel ngawitanana mah ka punggung cek abdi ge. Ai lila-lila perebut panggal.
2: Adeh.
1: Tah anu kacidari weuhna pisan mah ngadu muncang. Cek abdi ge.
2: Murukan teh ti dinya.
1: Kitu. Sami sareng hate abdi kitu kan.
0: Yakin kaula lendek dikawinkeun. Sabab ngancamna urang Kurawa teh nyaeta hayang perang antara Pandawa jeung Kurawa.
2: Wah, ieu.
0: Aru dipikasieun ku urang Kurawa teh nyatana kaula, dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama nagara.
2: Kaserap deh tema.
0: Bisa jadi agak sieun teh. Ya
2: aya kasieun jeung
0: kan. Agan teh pan dididikna ku abdi. Diajar silat teh pan ku si guyur.
2: Aduh bener.
0: Nya. Juga abdi oge bubuhan teh guyur sia teh pangnadaek ngalatih teh dek dibere parawan. Rupana kitu.
2: Edan teh.
4: Bang kumaha geun
0: nya? Tah kitu cebot. Yakin kaula lain dek dikawinkeun. Tapi rek dipaehan.
1: Sawios anu dipaehan oge asa kawinna ka anak raja.
0: Nalaona sia teh. Ayeuna kawin ayeuna paeh atuh moal ka hesan beureun.
1: Apan sare heula?
0: Kumaha lamun sarena jeung nini-nini?
2: cing, rek kumaha?
0: Ah, deh kibikeun ka Asep Ana. Da Asep Ana mah beukeun kan nini-nini.
2: Nah, aduh, murukan teu pelem meureunah ieu.
3: Lain heureuy wae, sia teu melang bapa eueuh.
0: Ah, abdi mah percaya ka pun bapa mah agan. Ngan pun bapa mah moal mulang ku sataun dua taun.
2: Ku moal kan.
0: Margi perihna pun bapa mah lamun aya ka perih teh 2 taun teh ngarelep.
2: Eta teh?
0: Nggih.
2: Tarasa kedeung sakeudeung.
0: Tarasa kedeung sakeudeung. Malahan sok aya nu manggihan cenah di leuweung sok maco ngageduk sorangan.
2: Sorangan teh.
0: Mulak naon, mulak ka gorengan. Ya atuh agan mulak naon e atuh di leuweung meureun.
2: Hayang dikepret.
0: Iya.
3: Tah kuhal sakitu. Pasti paman Arjuna ngan sama ka kaula. Kaula moal aya di nagara. Hampura cebot.
0: Agan ulah cul kana kawajiban agan.
3: Lain cul kana kawajiban sabab naon nyingkahan pacingkadan kaula.
2: Leres.
3: Nyingkahan.
0: Tapi leres agan. Biling ke aya wartawan jocing jelepret teh upami agan teh mah diudag-udag. Cenah meureun naha cece? Juragan Gatot Kaca diudag-udag ku juragan Arjuna ku pamana. Cenah meureun eta ngangeuskeun sasak jeung Pak Haji Maman teu angeus. Tah bisi kitu ke maklum anu ngewa.
2: Bisi negatif.
0: Iya. Bisi kana negatif ka cenah. Kumaha tu ari abdi?
3: Kumaha maneh we?
0: Ah bade nuturkeun ka agan.
3: Naon?
0: Bade nuturkeun ka agan.
3: Ulah bot. Sakitu.
0: Ah, bade nuturkeun di paneuri.
3: Lamun dik milu mah hayu tapi kaula mah rek awang-awang dik mabur nyingkahan paman Arjuna bisi kaburu ka dieu.
0: Lajeng Raden Gatotkaca maks

0: ngebelesat ka awang-awang dunungan aing geuleuh.
1: Beli sakilat
0: kan? Urang tuturkeun ka langkang nayu euy. Bali ka tumaritis geus sin diancam da bieu. Kadengena ku dewek cenah juragan Arjuna teh. Eueuh bapana aya anakna, anakna rek dipaehan cenah kitu.
2: Ceuk saha?
0: Ceuk dunungan.
2: Beja ti saha?
0: Alah kana sia mun beja-beja hayu buru-buru. Heuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teh teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak? Berobat?
1: Dacan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Balik kahanap gunung-gunung anu parentul pasir-pasir pon kitu deui gawir lungkawing katingali

0: tingali aya nu ukeu-ukeyan si horeng bebegig anu keur dikenyang-kenyang si horeng nyingsieunan manu anu tunggu di sawah. Malihan di palih kiwangan aya hiji pasantren.
1: Duh, leres.
0: Wangunanana anu gede tur pagaliwetanna para catrik, para santri. Boh istri, boh pamegat.
1: Leres.
0: Ari anu jadi sesepuhna teh nyaeta panita merah kaca.
1: Duh, inggih.
0: Ngahajar Raden Gatot Kaca turun di awang-awang. Bari turuna teh teu katingalieun ku jalma. Lajeng maksa dedeheus ka taji ku ningalina endahna ieu tempat.
1: Duh, leres.
0: Kemang-kemang warna-warni dipapaes melar pantes. Kalayan teu aya saeutik oge runtah anu katingali. Hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang. Pasuliwer manuk gede manuk leuwih.

0: gunung ngahiliwir.
1: Duh, beres.
0: Sang panita kasumpingan ieu tamunya Raden Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta.
1: Iye nggih.
0: Anu nuju abur-aburan margi diancam ku Arjuna. Guniraha ngandika kakawa daling lisan mekaten pengandikanipun.
2: Uluh, uluh.
0: Kahieuman Bangkong Kanca.
1: Kantenan sepuh.
0: Kagunturan menyan putih, kagunturan madu. Oh. Wilujeng sumping menak.
2: Nampire bunuh laksa ketika bingahan aki.
0: Eta suanten.
1: Oke kahandaruan sepuh.
0: Saha teh asin ite gasik ditampi engal ditaros ku aki teh jalu. Saha teh anu ti mana teh? Ai dedeg pangadeganana jangkung gede kieu mah sapertos pataupik paturohman ti geger sunten. Aduh. Bang-bang. Saha menak?
2: Oke aki. Sateuacana ngawaler pertarosan dupi ieu teh padepokan naon dugi ka endah kieu aki?
0: Uluh, ieu teh saleresna mah seun padepokan tutugan Gunung Parasu jalu.
2: Tutugan Gunung Parasu.
0: Laras tu itu gunungna geuning katingali ku hideup ti dieu tuh.
1: Nah, eta.
0: Ngajegir aya.
2: Teu aya.
0: Nya caritana aya we kitu.
2: Oh, laras mangga.
1: Tanu ngajegir
2: teh
1: Gunung Parasu.
2: Leres pisan aki. Dupi eta anu ngeplak bodas teh naon aki?
0: Ta eta teh cai anu nyurug tu geuning. Ta caina ngalir ka palih dieu geuningan ta.
2: Waduh,
0: itu laukna dangtosna oge upami hideup. Seneng nguseup memancing di dieu. Aluh, geura ucu lalawak teh seueur di dieu sareng lubang.
2: Timalan dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan teh saha aki
0: sanes agul ku payung butut menak aki pisan
2: dupi panjenengan teh
0: ngaran aki teh Merah Kaca.
2: Merah Kaca
0: leres.
2: Waduh, seueur pisan geuningan para santri na di dieu aki.
0: Ih, nya kitu menak. Anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Da saleresna mah upami laras-laras manusia berkualitas di nagara da teu kudu nganyuk ngahutang ka luar nagara. Cukup
1: dikedah boga hutang geus bu.
0: Di nagara urang oge tina sagala sumber daya alam anu aya di urang mena.
2: Timalang, timalang.
1: Kaselong-selong aya di urang.
0: Teu sirikna ngalungkeun rokrak gejadi di nagara urang teh nagara subur, nagara makmur ngan bangsatna seueur.
1: Seueur panjang kokot.
0: Nu mawi teh oge
2: leres.
0: Eudah ngaran-ngaran jelema atuh.
2: Di mana?
0: Sarangna deui tu anu palih ditu mah nya eta tempat marurang kalih anu korban narkoba mena.
1: Kena
0: ku narkotik teteh. Sumuhun. Taku aki teh ngahaja di dieu di hareuweusan ceulina.
1: Kumaha geus?
0: Supaya manehna teh heula anancing nya ah kana dirina pribadi.
1: Jadi jelema bener aki.
2: Timalan timalan sae pisan aki.
0: Kitu teu kedah dipikangewa jalma kitu teh rawu pangku ku urang.
1: Arahkeun anggur aki.
0: Arahkeun.
2: Timalan sae pisan aki. Sae.
0: Margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kana kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana.
1: Sumuhun.
0: Kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana. Katilu bakal ngaleungitkeun rasa solidaritasna. Kaopatna bakal ngaleungitkeun rasa sili asah sili asuh jeung sili asihna.
2: Timalang, sae.
1: Sae.
0: Anu timulna pacengkadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea.
1: Tu geuning.
2: Timalang, sae.
0: Cobi atuh menak saha menak teh ieu teh.
2: Ke aki. Sateuacanna. Panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu.
0: Uluh. Jadi uji we urang teh ieu teh.
1: Joli cobi we sepuh.
0: Uluh uluh uluh uluh uluh.
1: Buah-buah jami ngartos.
0: Kitu geuningan ai jalma ngarti mah kanca boa-boa ieu teh ti sakola luhur budak teh.
1: Moal pati ti SPG.
0: Moal kitu ti pasantren Al-Zaitun mah.
1: Alah, tiasa janten gulang.
0: Teu kumawan tun menak. Aki teh teu bodoh-bodoh acan kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodoh balelo teu aya kanyaho. Bujeng higa kangaku pinter aki teh.
2: Percanten aki. Cobi kaula saha? Kaula ti mana? Naon kalau dongkap ka dieu?
0: Uluh. Gusti Nu Maha Agung. Berat geuning jadi panita teh kanca. Nu matak ulah dadaekanan geus sia jadi panayagan uci. Arif geus jadi panayagan mah kapan meunang we THR?
1: Alhamdulillah. Mending jadi tukang peking jeung jadi panita momon.
0: Ke atuh menak
2: cobi saha kaula?
0: Urang tinggal dina pacapece, urang tempo dina paririmon, urang talungtik dina pancakaki na.
1: Dina huahoe na
2: kenya. Cobi aki.
0: Poe kemis itunya. Kemis pahing.
1: Pahing sepuluh.
0: Ia mau pamit telepat.
2: Cobi.
0: Kakasih teh Gatot Kacanya.
2: Aduh. Tobat. Hebat ieu.
1: Wah, aya kuacis teh.
0: Kumaha?
2: Leres pisan aki. Di mana kaula?
0: Salira teh ti nagara Amarta. Leres
2: itu. Leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon?
0: Margi salira teh nuju abur-aburannya.
2: Iyo aki aki.
1: Dugi kawaspada kitu teh mendoy.
2: Naon pangna abur-aburan kaula?
0: Diudag-udag ku paman hidapnya
2: itu
1: olah dugi ka jentre teu bapa bae
2: aki leres pisan aki naon margina kaula pangna diudag-udag
0: seun bade dipaehan
2: naon margina bade dipaehan
0: sabab hidep teh dipiwarang nikah nolaknya
2: waduh. Ka urang mana cobi aki?
0: Ka urang Astina putri Raja Astina kakasihna Prabu Duryodana bapana. Anakna mah Lesmining Puri putrina mah.
2: Nepi ka wacis lamun jaman nomer keneh ya aki-aki hebat loba duit. Ya.
1: Bisa ditaros teh jaman champion
2: mah. Waduh. Leres aki, cobi aki. Naha eta urang Kurawa? Khususna Prabu Duryodana bade ngawinkeun kaula ka putrina teh naha eta teh leres atanapi aya ka sang tukang ti eta.
0: Ah bilih jadi fitnah ke jalu
2: is henteu aki.
0: Saleresna mah hidep teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidep teh bade diracun saeutik-saeutik bade dialan nyawa sabab kasieunna urang Kurawa teh ayeuna ku hidep.
2: Aduh. Nepi ka teu jauh tina hate ieu kasauran aki-aki. Kaula ge kitu hate teh naha ieu paman Arjunana ka bina-bina teuing paman, paman.
0: Atos kasep. Tong diemutan teuing. Keur nafsu kitu teh. Ge bageus eureun nafsuna datangan deui we sumpingan deui ku hideup moal. Moal. Tah kitu kasep sagalak-galakna macan muarek ngadahar termos nyacu
2: timalan aki
0: heupan termos teh anak dibawa ku anakna nya digusur
1: leres ae sepuh
0: jadi gose kana termos ayeuna mah cu dane ka anakna mah Ayeuna mah geus loba nu nyahoeun, urang mah nu araraneh we ayeuna mah cing.
3: Loba nu apalin supaya mandiri.
0: Allah ampun.
2: Saha eta teh anu cing calengir teh aki?
0: Eta barudak, barudak.
1: Barudak santri di dieu.
0: Ta eta anu korban narkoba teh eta.
3: Ya. Anu korban sapu-sapu eta.
0: Gitu.
2: Aki kaula kataji ku ilmu aki. Sanes ilmu aki sagala rupa oge kagungan pangeran cu.
0: Aki mah hirupna paehna teu ngagaduh-gaduh anging anjeunna nu kagunganna. Dayana upayana teu dayana teu upayana oge.
2: Bade sakantenana kaula teh mah santren di dieu aki. Teu aya bayana kaula. Sanajan parantos sakieu dewasana sasadna moal era kaula pikeun ngalap ilmu panemu jampe pamake di dieu hoyong wacis cara aki model kitu kinten-kintenna sabaraha taun upami taun upami sasi sabaraha sasi saumna aki
0: ai puasana mah saumur hirup kasep
2: atau maut penginten
0: mau ada idah harma pek waisa sebuah nage
2: ay puasana kumaha
0: puasana tehnya eta ay ginum dahar matena naon asal nu halal
2: iya puasana naon
0: nya eta hidup teh kudu nurunkeun muatan dina diri hidup
2: muatan
0: muatan sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan
1: sayur sane sepuluh
2: naon aki da kaula mah
0: is muatan
4: muatan
2: nah muatan naon
0: nya eta si, rasa sirik pidik jail kaniaya iren panas teh nulupa kerumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan bedegong muntango buraong kedul jeung sajabana
1: eta kuatan teh geuning
2: aduh beuki kataji we kaula kanca
1: leres atuh kulan sami
2: sae sae aki sae sae
0: mangga bade mah santren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa kedah garwaan heula
2: oi oi oi eta geuning naha joye joye ka kaula teh nitah boga pamajikan we jelema.
1: Leres teu teu babaeng.
2: Kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan.
0: Teu acan sok teh panginten can tepung jeung istrina.
1: Nepi ka cinta nya sepuh.
0: Can pangih jeung nepi ka cinta.
2: Iye.
0: Nu matak bohong lamun hidep ayeuna nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong.
1: Leres kulan.
0: Urang nyebut cinta ka pangeran cinta ka rasulna bari urang teu nyaho bohong teh teh bohong teh teh cicintaan atawa cintana tuturut muning
1: cinta monyet berita
0: mah ngabohongan diri
2: timala leres aki
0: pek rasakeun ku hidup
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna
5: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
6: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
5: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
6: Radio Peace.
5: Radio Peace unggul Pak.
6: Mohon.
5: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
6: Oh aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
5: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
5: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Pek rasakeun ku hidep. Keun perkawis eta, nah kinten-kintenna ieu mah ka urang mana jodoh kaula. Jeung kaula bakal bogoh we kitu ka eta istri.
0: Aya.
2: Aya aki.
0: Aya.
1: Aya
2: jodohna segala rupi ge. Aya jodohna. Saha tuh palih ti kidul ieu tempat ngalangkungan tilu gunung aya hiji nagara anu kasebatna nagara Tirtadahana. Tirtadahana. Di dinya ayeuna teh nuju Saemara.
11: Saemara naon?
2: Putri raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seueur anu ngalamar nya kapaksa di Saemara keun. Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirta Sakti, patihna patih eta raja bakal jadi salaki na eta putri.
11: Waduh. Bade atuh aki ngiringan ah.
2: Tuh, ai tukang gelut pada kitu. Heeh, ai jawara mah.
1: Beda jo ngiringan we gini.
11: Bade ka itu aki ah.
2: Tah, kitu.
11: Tapi sieun aki.
2: Naon?
11: Sieun ka pernah ku paman Arjuna.
2: Tah, wayahna kudu nyumput.
11: Iya, tu moal ka itu ai kada nyumput mah.
2: Is, apan nyumput teh rupa-rupa. Aya anu nyumput buni di nu caang negrak bari teu ka tembong.
1: Ta eta.
11: jemput Buni di Nucaang negrak bari teu ka tembong.
0: Laras,
11: waduh geus anyar deui basa kaula ieu.
1: Wah, laras
0: kulon. Ada eta teu tiba heula basa teh. Mung hideup panginten nembe ngadangu ayeuna nya.
11: Laras nembe nguping ayeuna.
1: Barudak ayeuna mah walapalin, Gong.
11: Kumaha sarana?
0: Wayahna hideup teh nya eta kudu salin jinis ganti rupa. Kahiji nya eta nyumput abeh teu kapangih ku nu neangan. Kaduana pikeun nguji ka eta awewe nah bakal bogoheun lamun hideup meunang saimara atawa moal. Katiluna nya eta wayahna hideup teh kudu jadi jalma hina, rasakeun kumaha ai rasana dihina, disingsirikeun batur, dicaci, dimaki. Tah cintahan teh di dinya.
11: Oduh.
0: Ayeuna mah da hideup moal ngasaan dicaci dimaki. Naon sabab? Sabab hideup mah putra Ratu Arimbi anu salilana gaul di karaton.
1: Leres.
0: Can ngarasakeun kumaha aya nu miskin teh, kumaha nu sangsara teh, kumaha pait getir dihanap teh.
11: Allah. Sae abdi.
0: Di mana geus bisa karasa tah bakal bisa ngarasakeun.
1: Sumuhun.
11: Timalan sae sae sae aki sae tapi moa saterasna kaula goreng patut moa
1: sementara
11: cobi atuh aki kumaha cara sareng katang tosanana
0: mangga gerak peureumkeun wae na mah soca hareupeun aki mepek bayu ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit
11: mangga
0: lajeng wae Raden Gatot Kaca ditawa ku ieu sang panita merah kaca. Watak wantos sang panita sacidohing matu sakacaping nyata. Tutas tina ilmu didikan rohani jasmani Raden Gatot Kaca ditawa salin jinis nyata jadi hiji jama anu goreng patut beteng buncanut biwir jeding pipi kemu panon bolotot
11: biwir kana.
0: Anu dina waktos ieu ditawa dan nerah

0: Waduh, aki naha jadi kieu?
1: Tah, wayahna.
0: Beuteung pun sanut. Hukunakan.
2: Mastakan jadi
0: kieu. Loh, ieu biwir jeding. Panon asa bulotot pipi kemu.
1: Tah kitu.
0: Wah, moal satrasna aki.
1: Moal.
2: Sementawis
0: meureun teh. Moal. Tobat aki, aduh. Sok.
1: Kitu carana
0: timbalan aki.
1: Tah, ayeuna parantos kitu bentukna wayahna sora oge kudu diganti.
0: Kumaha aki cara ngagentina? Sok dehemkeun.
1: Ke di mana geus robah dina dehem tarobah sora ge.
0: Cobi atuh aki. Sok. Oi.
2: Tah,
0: gerak. Oi.
3: Ceplak katu sama katar malak katu ratu pohon
2: beda jaloni
3: walah nah jadi kio aki ah
0: wayah na
3: aduh aing ah
2: sora juga
3: jadi lucu sora
1: abis jauh pisan
2: tenang
3: waduh
1: beh kekapangi cu
3: nya saya cu aki ai moal sapapa yang nama kieu ah nya
2: kudu saimbang jeung rupa
3: nya ngan moal dipercaya deui we mun ari ulin ka geger sunten
2: ari geus
1: moal
2: salin wujud mah meureun mah
1: tah kitu pek geura init maneh ka nagara Tirtadahana di dinya aya saimara geus heubeul geus aya kana 2 minggu na. Tapi ayeuna teh can aya nu ngelehkeun jago saimara teh.
3: Oh saya atuh ki mangga. Bade permios ya atuh nya.
0: Lir pen.
2: Ye ge.
1: Barang nu juraos impawet cara saprap tanepun ieu Astra jingga dawala sampun dumugi dateng ngarsa. Ha? Para catrik mererong ye euy. Kadewek aran aneh mun ieu euy.
2: Asanya aneh bari
1: ningali. Anu kacida aneh mah nempo si laing. Aduh, ampun
2: ingat aduh. Ngegeningan. Bari sing aremos.
1: Sok atuh. Oh sila ingat lah kacu.
0: Assalamualaikum. Baik acir.
3: Pulan.
0: Oh candi ngaranan maneh teh.
3: Jaha make ucir.
0: Oh ngaran maneh teh budak buncir. Aku kumaneh budak buncirnya.
3: Iya. Budak buncir.
0: Iya.
3: Oh cahe.
2: Buncir sokrap tuh
3: budak buncir mah aya laguna.
0: Kumaha?
3: Cir cangkeling manuk cing.
0: Cing lain cir teh mah.
3: Aduh ampun Gusti lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Punten
0: mangga.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Saha di luar?
1: Abdi saha di jero?
0: Ih, na semah teh. Yap kalebet.
1: Canak ke ka dieu opieunana.
0: Tunggu dari nyuguhan.
1: Moal kitu.
2: Biar disuguhan kopi
1: bari lagi. Nya, ari sia onyong. Punten ya abdi ah kumawantun aki.

0: Aduh, Gusti.
1: Naon teteh?
0: Beok gitu.
1: Waduh, nyebut beok ka urang.
2: Dicar
1: urang nyaris. Aduh.
0: Kade api-api teu wawuh we nyacir.
1: Iya, mangga. Teteh, naon teteh ngukut anu kitu aki teh?
0: Ish. Nah, da ieu teh jelema.
1: Gusti, jami.
0: Iya.
1: Alah. Punten atau naon di dieu na teh nuju di damel
0: teu ieu teh pun anak
1: putra
0: pun anak Gusti
1: punten kulan
0: laras putra aki sumuhun ieu teh pun anak ngan hiji-hijina istri pameget pun anak teh lalaki.
1: Oh pameget di mana sakolana
0: di dieu we mas santren sarang saha
1: abdi
0: iya
1: sarang pun bojo
0: iya sana kalebet atuh
1: ah hei buruk
0: eh nah gini nyebat aa kagarwate
1: ai namina nya

0: Oh iya garwate.
1: Naon itu nyong?
0: Nanyakeun ka kuring tadi jeung saha cekeng jeung pun bojo.
1: Atuh sia teh.
0: Gelo jeung nyabok di.
2: Da moal percaya.
1: Da moal percayaeun barina ge.
0: Abdi ieu rerencanganna ulah. Oh mangga-mangga tukang banyol ieu jelema. Oh. Mangga linggih-linggih
1: ulah. Ari itu naon euy? Ceng celengan lain di tukangeunana.
0: Lain teteh anakna. Hah? Putrana teteh.
1: Ih.
0: Nah, dulu itu percisnya MR dulu tongahina urang tekernya mah cing pikannya ahun ayo kernya mah

0: Amui.
1: Dupi ite leres padepokan tutugan Gunung Parasusun.
0: Leres, uning ati saha.
1: Aya nu mete sih. Dilaneuh dicuglan. Nanaroskeun cincin saha sesepuhna cing abdi teh ngaja we ka ditu dideuheus ulun.
0: Sumuhun sumuhun. Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Kokolotna dieu padepokan teh kulan.
1: Luh. Saha sih kakasih teh? Saha kakasih teh aki?
0: Ngaran kaula teh merah kaca. Ieu pun anak ngaranna budak buncir. Naon seuri?
1: Henteu sih. Naon sih yang seuri kan goblok?
0: Luh, luh.
1: Lain galaknya. Kita ngoge anu aya kelainan masuk kitu wae galak.
2: Segoreng adat
1: kan. Segoreng adat ulah lawara deuleu. Punten jang.
0: Is.
1: Olah yang serikan wae.
0: Mimiti hidup diuji teh mimiti.
1: Alah nya ya.
0: Heeh. Sok tahan. Tahan. Tah kitu. Nya.
1: Aduh, iya geria anu miskin dihina dicaci dimaki disia-sia teh ku nu saluhureunana. Sok jempe teh heueuh we geuningan kieu karasana. Aing mangke mah moal kitu moal. Da geuning di hadapan pangeran mah geuning sarua manusia teh geuning nyabah ya.
0: Heeh.
1: Rekep deng-deng papak gede.
0: Papak sarua.
1: Iya.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Itu rekap yang nak Bapak Serang.
2: Bapak Serang mana?
1: Ini sok ngirim belut tapi hayang dibayar.
2: Budak buncir sini kakasih nanti semuhun
3: laras laras
2: dupi salira sah
3: abdi lan
2: iya
3: Cornelia Agatha abdi kisah toba
4: hayang disebut sarah
3: ampun hayang disebut sarah nya
2: di mana Cornelia teh
3: abdi lan
2: iya
3: lebih pisan abdi teh
2: di mana
3: di teoh.
2: Teo te mana?
3: Lebak.
4: Lebak
2: di Teo. Ti lande
3: mun. Aduh ampun.
2: Ai itu anu pengker.
3: Abdi kulan.
2: Iya. Yeah.
3: Ria Irawan.
4: Ada.
3: Duh.
4: Paingan manis atuh.
3: Ai geus wawu jeung artis muni.
4: Beli apa?
2: Di mana ari anjeun Ria Irawan?
3: Tebih aki.
2: Sumuhun. Tebihna teh di mana?
3: Ti Sukabumi teh ngidul. Kaituna kasagaranten abdi teh nya
2: leres-leres bade ka mana jalu
3: mawi abdi teh ki bade geulis panon abdi teh bade tatama ka dieu teh
2: naon-naon
3: bade nuju nuju milarian jelema abdi teh keur milarian jelema aya buronan di nagara kulan
2: amuing-amuing
3: abdi teh intel. Manya aya intel bebeja. Bising ya abdi kadengeun ieu Minangka na sia teh.
4: Intel bejakeun.
2: Saha nu dipilarianana?
3: Nu dipilarianana teh kakasina teh Gatot Kaca.
1: Waduh. Keun marokana lain aing urang keun antep. Antep. Keun antep. Tong dibejaan.
4: Bejakeun ditulis.
2: Saha
3: Gatot Kaca kakasina teh sieun?
2: Naha mah keur diteangan?
3: Ye jahat di ditu teh teh jelema teh.
1: Aduh si goblok.
2: Hiss hiss hiss. Hiss. Tahan tahan.
1: Tengoana disebut bangsat. Disebut jahat.
2: Heuh, tahan. Jahat naon?
3: Wah, bajualan narkoba di ditu teh sieun.
4: Wah,
3: ya. Sabaraha hiji anu korban di ditu teh. Kitu kulan. Jeung teu kaurna geus hayam ditu teh beak-beak ge kulan. Nya nu mawi ayeuna teh di nagara teh jarang hayam. Nya
4: dan nogna dicopotan.
1: Tobat teuing si goblok.
3: Kinten-kinten aki bakal panggih moal.
2: Ayeuna mah entong nanya ka kaula ka bapana, ieu we anakna heula ieu. Sok tanya. Cir.
1: Lain kulan-kulan.
4: Ya budak mah.
2: Cing pindah ka hareup.
1: Sae naon abah?
2: Sok jawab eta pertanyaan.
4: Jawab cir kenya.
1: Mangga abah. Dek naon sia teh?
3: Uluh. Uluh, lamun lain hareupeun bapana diketrok ku aing huluna.
4: Mata dilep.
1: Naon sia seuri?
4: Duh. Eta tong seuri.
3: Lain eta mun kitu nya bebenyit ai bapana panita ai anakna kasar.
4: Gaweuh mun teu teh.
3: Dina pergaulan teteh.
2: Hampura we pun anak mah seun. Keuna da ari hatena mah bersih.
3: Yeah. Kuma beungeut hate mah.
4: Teu kieu.
3: Ai beungeutna kitu mah.
2: Sok jawab cieu.
1: Mun tong gede bohong sia moal panggih Gatot Kaca teh.
3: Naha, Jang?
1: Da sia mah tukang bohong.
3: Bohong naon kuring?
1: Naha sia ngaku ngaran Cornelia. Anu itu Ria. Mun ujug mah teuing.
3: Jauh-jauh. Ieu na saha ngaran kuring?
1: Cepot aing ge nyaho.
3: Uluh. Dulu itu. Munyong aing ngagebeg teh muni keuna kana beuteung batur nu mata kulah deukeut teuing diuk teh behaneungeut belegung
1: anu tukang da wala ngaranna nya sia sia weyo
3: gusti da eta kana ngarokok teh atuh muni beuki pisan naon hubunganna belegung ngarokok jeung keteguh ngaran sia teh Nyaan ieu jelema budak nyawan. Atuh pasantren teh dulu sorobna humantek bayan mah ani bade teh apal. Ilmu tajwid, kitab kuning. Apaleun dulu ulah lawara. Lain hurujaneun.
4: Wah.
3: Nya anu matak angke maboga anak teh di pasantrenkeun aing mah.
4: Das kudu teh teh
3: kan. Nya.
4: Peupeureun ku urang
3: teu. Peupeureun urang teu ngarasaan pasantren pan.
4: Gencreng nya
3: kan. Heeh. Atuh aya anak urang mah
4: jujurkeun kana agama teh bener.
3: Leres pisan duh punten teh kulancir.
1: Nu matak ulah gede bohong sia ulin ka dieu mah.
3: Hah? Tumuhun ulah. Rumaos ya.
1: Mangga yang akeun mah.
3: Tah, geuning kitunya. Rumaos ye kulan, ta ayeuna abdi parantos ngaku ngaran kalayan kataji abdi teh sieun. Ku ilmu salira mode kitu. Sakali waktu semua abdi bade masantrene di dieu moal era sanajan geus kolot.
4: Ya, gencreng.
3: Iya. Sae, mangga sae, sae. Kinten-kinten abdi bakal penak sareng Gatot Kaca bakal. Di mana ulah? Tuh Gatot Kaca teh keur lalajo saemara di nagara Tirta Dahana gerajing. Saemara naon? Saemara putri saha nu bisa ngelehkeun jago saemara Patih Tirta Sekti. Taeta bakal meunang hadiah putri ngaranna Dewi Dahnawati geulis ka wanti-wanti.
4: Wah.
3: Wah, dawala bisa jadi euy di dinya dunungan aing teh. Nya pasti kadinya, kadinya pasti.
4: Karesepna
3: lah lajo gelut manehna mah da tukang gelut.
4: Heeh.
3: Ah, beres euy ah. Dupi ti dieu ka mana tah? Ka paling kidul we tah. Upami leres bade ka itu atuh barang we da si ucir ge hayang lalajo cenah ka itu ieu teh pun anak teh. Ye tuang putra teh.
4: Ye.
3: Kebeneran ulah. Naon? Ka di jalan urang bebek di mangkluk teh. Pikageuleuheun teh tadi kene aing ti barang datang. Hah tong sok kitu teuing euy watekna jelema teh anu pikageuleuh teh hirupna teh nya. Panggihna teh. Jelema. Urang bakal barang jauh panggih teh jauh geuleuh we nah nya ka jelema teh aya kitu aya jauh nya ah. Aya jauh bogoh. Tanu kasida meminang mah nu bogoh.
4: Rupa-rupa tuh. Watek teh watek jelema kitu
3: mereka. Watek jelema. Aya nu hayang merkosa wae aya. Ampun.
2: Kersa upami disarangan ku pun anak.
3: Oh sae kula sae mangga. Kan bae atuh urang nebeng-nebeng keur jajan, minta bekalna kitu cing loba.
4: Titipkeun beuteung.
3: Heuh ke geus beak duitna urang paeha di jalan. Ulah boga niat kitu. Inamal amalu biniat. Duh. Aduh.
1: Oh benar teteh.
4: Duh,
1: eta ari amal-amalan teh kumaha niat? Tah niatna teh ibadah atawa lain?
3: Iya. Sumuhun jir.
1: Kumaha kira-kirana di barengan kuing keur sadaek teu?
3: Mungkin ka dibabad kitu, mungkin jeung keur sadaek teh.
1: Keur sadaek teu. Siapa tuh ngomong?
4: Ya, keresa.
1: Ngomong, bro.
4: Keresa sanggup.
3: Aduh, mangga jang ah. Insya Allah. Ya, ki, mangga itu ah. Bade, abdi, bade kaitu, sarang tuang putra, bade ngiring, sarang abdi, jomuhun. Ngan omat diri itu dimana ayah kahayang, ulah dipungpang. Ya, sakumaha kahayang, na laksanakeun karunya itu budak teh.
4: Benar.
3: Saya, saya. Hayang, jeung, hayang akan endrin. Ngeunah murid aing ah.
2: Bangga atuh wilujeng cir.
1: Tah keneh Abah abdi ka nagara Tirta Dahana ya Abah ya.
4: Aduh.
3: Heeh pek.
1: Juga nih abdi meunang jodoh teh.
2: Heeh pek ya. Wayahna we nya astajingga dawala. Ulah arah dibarengan ku anak kaula da kitu anak kaula mah.
3: Sae kulan aki sumuhun hapunten ai abdi teh kalayan nuhun ku diangkena oge ieu abdi teh. Kalayan nuhun kana pituduhna tangtos abdi ge yakin upami aya saemara di nagara naon nama teh
2: Tirta Dahana.
3: Tirta Dahana juragan anom teh pasti aya di ditu nonton saemara.
2: Iya yeah.
1: Sumuhun Abah permios putra doakeun jeung salamet ya Abah ya.
2: Pek
1: amit atuh hayu Mang Cepot.
3: Mangga Jang punten teh kasepuhan ya bisa kali deui hapunten tangtosna oge ke abdi wangsu di nagara Tirta Dahana teh bade ka di deui.
2: Semua saya.
3: Saya ugi kene di dia lah. Bekelen abdi kayak itu.
2: Mangga. Saya kene harta aing di dia.
3: Aduh.
2: Heuh, da beda maneh mah tukang namprak. Nya.
4: Beda tukang pencit.
2: Aduh, heuh pek-pek ka itu jalu cing salametnya jang.
1: Nya.
2: Pek cepot da wala anteur anak kaula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Naon Akang?
1: Di perjalanan deh cece deh.
0: Akang. Heeh.
1: Alah. Pokona mah nu penting urang teh hirup teh heuh. Sagala rupa pasualan oge.
0: Hiji sing salah
2: urang.
1: Tuh urang ge nyebut cece euy.
0: Wah, keun bae hampura geuna.
1: Alah.
0: Kirahana
1: ngadong. Heeh. Lah, naon? Lain urang moal gengsi mah wasi usir euy sieun disebut lanceukna aing. Hah? Sieun disebut lanceukna. Wah, ulahna mah kajeng era sagala ulah kitu dasar wa pada makhluk pangairan.
0: Pangeran.
1: Belegung pangeran kitu sia.
0: Dasar wa jelema atuh si ucir ge.
1: Si ucir ge sarua makhlukna.
0: Lain ceremeh.
1: Alah.
2: Naon, Kang?
1: Heuh, urang deureuh heula we di dieu.
0: Naon, Kang?
1: Seuri. Sir. Init ka pangalajoan di tutang tuna oge pasti loba jelema. Urang cing bisa bela diri
0: adaptasi
1: bisa siling silat
2: teu ada awak sakieu budayutnya
1: heuh diajar beulung
0: diajar
1: tinggalikeun dewek dek silat geus yang nyaho ieu nu penting mah kabudayaan nu di urang anu rek ngaralep teh jahit deui ku urang
0: lestarikeun deui
1: heeh penting teh sabab naon ngamekarkeun budaya di urang teh ngabekarkeun budaya wewengkon, budaya daerah.
0: Budaya daerah.
1: Eta teh mangrupakeun hiji tarekah pikeun ngaronjatkeun ajen kabudayaan nasional.
0: Iya. Ajen seni.
1: Penting.
2: Iya, seueur nya di kesenian di urang teh
1: loba calung, silat, reog, dog-dog tarawangsa, beluk. Geus hampir laleungitan teh ayeuna teh. Urang jahit deui ku urang ayeuna heuh. Anu penting mah lah. Tuh tinggal Pak Taufik Paturrohman. Nya ge jangkung gede kitu silatna mah wah pecakane ku silaing grepek. Heeh.
0: Pak Haji Sidik temukan
1: di sini. Pak Haji Sidik nya ge kitu DDP, tukang silat teh teteh. Pak Haji Barjo. Pak Haji Maman ti Kuningan.
0: Tukang usik.
1: Tukang usik teteh dulu. Pak Haji Didi non teh. Tak sama tukang lauk. Bisa yang belum lauk. Tak kita, ulah lawas ya. Sok.
0: Sok diajar.
1: Anu penting mah.
0: Akang tinggal ikan.
1: Tinggal ikan dewek rek usik ina waktu ayah nasihat. Dulu kena kusia. Ngaing mau nggak ganggu dia. Asal dia tuh gak ganggu Kang Aing, tapi lamun Aing diganggu, dituar ku Aing. Aing masyarakat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi, Hayu, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, Prung Baraya. Nah. Jadi yang Aing.

0: Aduh, ayah nendang cobek. Jadi yang guyur ke kedupan nakte lah.
1: Ayah
0: kubek. Hobat ilah.

0: Napas beak euy, aduh.
1: Dah. Alah. Aduh. Napas beak euy lah.
0: Kakarek sakit.
1: Napas aing aduh. Ampun geuci.
0: Coba tinga rokok.
1: Aduh. Ampun jeung.
0: Karena ngarokok teh atuh.
1: Aduh. Bewek teh teu napas teh loba teu ngomongkeun batur euy. Alah.
0: Olahraga.
2: Aduh. Ya. Kabeneran aya jelema nu ngaliwat ka dieu deuleu.
3: Anu mana?
2: Tuh, mana Kang? Tuh deuleu. Kusia. Hah? Mana? Mana? Itu alah heuh ya Kang. Ayo dulu.

0: Cicing, cicing. Cek aing ge make memilu goblok. Sia, kami beda ting.
1: Aduh, alah. Ini cabok urang.
0: Cing tong galak teuing teh kumaha da anak batur? Heuh nya teh anak batur anak sorangan moal.
2: Kana
0: nya
2: anak
0: panehna. Ampun ah daing mau boga anak.
2: Banua berakan.
0: Aduh. Bade angkat kamarana ieu tuan-tuan teh sieun.
3: Pokona ngaing dina waktu ayeuna saha nu ngaliwat ka ieu tempat hartina milik ngaing. Ah, lakadala. Aya kahakanan bangsa jalma, Kang. Saya hayang ka jalma. Alah, nah mana yang kitu hayang hayang ngakan jalma saya wakang lah mau itu ngomongnya tu bisa nyebut u tu bisa nyebut i tu bisa nyebut o
2: awe
3: awe ana saya mah asa napak saja bangsat lu ngamak dulu bingung abah kuring mah nah apa masalahnya lamun si lain titah ngadongeng kumaha tah gampang
2: gampang kumaha
3: cik. Nah saya mah gampang saja lah
2: ngadongeng
3: naon saya gampang lalampahan abah sastra nah bangga saha abah sastra teh bapak nama rahaya.
0: Oh.
3: Marhaya Banjaran Bandar Samangka.
2: Bandar Samangka.
0: Tak kumaha lalampahanana?
3: Nah, lantaran garwana aya maksad hajat.
2: Hajat.
3: Benar. Hajat badan. Dan nanggap wayang sagala.
2: Waragadna.
3: Abah sastra kapaksa ngalanangka ka Majalaya.
2: Bener.
0: Degekeun wala.
1: Alah. Rame tak, oi.
3: Mau si ciri kedong, gini teh. Ya, saya maka paksa, Kang. Jadi, ngalanang kana teh ka mana? Ka Majalaya. Sabab aya tangka, nangka ngajajar dalapan tangka.
2: Benar.
0: Di mana teh?
3: Nasawah saat.
0: Oh, nasawah saat.
2: Benar.
3: Terus, abah sastra mawa karanyang sabab abah sastra nyangka nangkana baradag sarta rasak.
2: Bener kan halus
0: terus kumaha
3: barang datang ka Majalaya abah sastra kasampak tangka nangka araya
0: nya araya pira ku init-initan
3: nya kata saya
0: terus
3: da apan tangka nangka makan tara ka mana-mana.
0: Heeh.
3: Abah sastra gagancangan ngalacat kana tangka nangka.
0: Ulu terus
3: barang ngalacat kana dahan pangbadagna.
0: Heeh.
3: Abah sastra ngagagak sarta cacalawakan ngabarakatak.
2: Sebab aya gagak.
0: Naon?
3: Sebab aya gagak. Aya gagak dan ada hap-hap.
0: Ulu aya hap-hap.
3: Hap-hap ngarayap kana palangkakan.
0: Kana palangkakan saya,
3: bangsat.
0: Nya tong ngambek atuh.
3: Lantaran abah sastra ajrag-ajragan.
0: Oh, jadi ka abah sastra teh hap-hap teh.
3: Ha.
0: Jadi abah sastra teh ajrag-ajragan.
3: Nya abah sastra rag-rag ka handap. Rag-rag nanang karak ka sawah saat. Alah, abah sastra sangsara. Sabab abah sastra teh ka karayapan.
0: Eta make teh atuh.
2: Abah sastra katarajangan.
3: Ka karayapan na sawah saatna.
0: Naha?
3: Da lapar. Hanaang rada lawas abah sastra nalangsana.
0: Nalangsana
3: heh sawah saat.
0: Terus
3: aya kana salapan abadna.
0: Nalila geus teuing salapan
2: ahad.
0: Salapan
2: ahad,
0: salapan
2: minggu.
0: Salapan minggu, menunya saminggu, tesahad, menenang mah.
2: Sahad.
3: Lantaran Abah Sastra
2: lapar.
3: Hah?
2: Abah Sastra lapar kan dari Surabaya.
3: Abah Sastra. Alpa kana hajatna.
0: Naon alpa teh?
3: Alpa.
0: Poho meureun teh teh alpa teh.
3: Tak ngahaja. Garwana sarta tatanggana baraya-barayana marapai.
0: Nyangan Abah Sastra meureun.
3: Ha. Barang datang ka sawah saat kasampak Abah Sastra aya.
2: Aya.
3: Nangkarak na sawah saat. Barayana nanya, "Nah, Abah? Mana gagabah?"
2: Kata Adang.
3: Ngala nangka kakalan setan segala. Apa ngala nangka mah gantar panjang aya.
2: Bari ngambek.
0: Bari ngambek teteh.
3: Ha. Nah, kata Abah Sastra. Mamah kalah ka
2: ngawak-wak.
3: Nyalahkan Abah. Sahaja mana yang sangsara cara Abah rag-rag ka sawah saat. Apan Abah nangkarak aya salapan abadna.
0: Salapan ahad mun.
3: Ha. Na sawah saat gara-gara hap-hap bangkawarah. Hap-hap badak kakarayapan kana palangkakan Abah. Panjang ka hap-hap.
0: Heuh.
3: Na calana Abah panjang ka hap-hap na calang ka Abah. Aya barayana. Pan mamah apa? Na calana Abah mah taya barayana hap-hap. Ngan aya kadal badag hanca mama
0: belenggu
2: alus kakak tapi dikukut alus
3: Abah Sastra ngajawab
2: panjang
3: lantaran panyawat Abah Sastra kasawang rada parna nya Abah Sastra aya maksad tatama karanca badag.
2: Alus,
0: alus pisan teh dongeng teh.
2: Tapi di kaset alus kan dia.
3: Rada angang. Aya kana dalapan pana asana mapay-mapay sawah, beras ka jalan satapak, barang datang ka jalan aspal. Aya kahar. Sadatangna karanca badak, satpam nanya. Wah.
2: Panjang.
3: Nah, kawas-kawas aya gawat. Ya payang payang payang kana balangkar. Kata Sapya satam tea.
0: Geuning eta teana memake
3: salah bangsat.
0: Alah, ampun.
3: Abah Sastra mapai-mapai kana balangkar, kagang sapanjang gang, beras ka kamar salapan. Rada lawas tatambakna karanca badakna aya kana dalapan abadna puluh lila geringna ti meunye parna pisan salapan abad mah deuleu sadayana kadang wargana nyangka lalampahan Abah Sastra ngalanang ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal panjang Salah lalampahan Abah Sastra ngalanang ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal tamat. Sabab baraya-baraya Abah Sastra ngalayan karanca badakna kalah kasalah ka kamar 7.
0: Nah, geuning ka kamar 7.
3: Pan Abah Sastra mah tatamana ka kamar 7.
0: Aduh ampun aing jig sapisan Kang Taufik Paturoman ka aing. Aduh.
3: Aing tidik gilut ngadonina caprak kurang ajar.
0: Ya, pokona kadieukeun si eta duit kurang ajar.
3: Bangsat,
0: bega geuning.
1: Alah,
3: wah. Dialungkeun ku aing.
1: Alah.
3: Astra jiga dawala dipun balang. Untungna teh rag-rag kana jukus tiasa selamat. Ya denawa-denawa sakilat dugi kabubar katahuran di amuk ku budak buncir. Nanging ku Astra jingga dawala mah teka tinggalieun.
1: Kurang ajar, panggung.

0: balang sakatalang syara.
1: Gara-gara
0: gara-gara saya sakarang pasea.
1: Saya sakarat.
0: Saya akan sakarat mangah

0: Dayana pada ngacungkeun jempol muji ka ieu jago saemara nyaeta Patih Tirta Sakti. Sedengkeun waktos masih keneh enjing keneh. Nicias saemara anu kakasih Raden Tirta Kusuma. Para panonton. Cing itu bari diteraskeun deun. Sababaraha puluh raja anu sarumping ngiring saemara teu aya nu ngelehkeun. Den, teraskeun saemara den. Burang keneh den.
1: Oh, sae-sae bangga. Aduh, Mang Cepot.
0: Uluh, Jang.
2: Kang.
0: Kawas lulut teh dulu ieu jelema dulu uluh nu teu sacuklakna cicing juga pantes.
2: Balawiri na jelema.
0: Anu dagang ngajajar dulu itu uluh.
2: Pasti we berkesempatan jang dagang.
0: Mana juragan Gatot Kaca euy, pantesna teh nangkeup harigu we nya. Lalu saya marah di dia lu. Lapur di teteangan teh kukurilingan di tadi eueuh.
2: Acan we meureun Kang atuh lah jelema sakilo.
0: Heuh. Lah naon? Panggil euy lapur.
2: Lapur Kang.
0: Kumaha tuh euy? Heuh, boa teh bohongnya cucungik panita teh.
2: Heeh.
0: Kukuring geus kukurilingan ka kulon kawetan ka kidul ka kaler eueuh. Heuna beda juragan Gatot Kaca teh atuh. Aya dewek geus jadi toel ku dewek cebie teh euy. Naon? Sugan teh juragan Gatot Kaca. Epek, Rok Haji Barjo. Hampir sarupa
2: pondok.
0: Aduh, hampir sarupa pisan jeung juragan Gatot Kaca Pak Haji Barjo. Heuh. Ngan juragan Gatot Kaca mah make badong. Ai Pak Haji Barjo ngajibab.
1: Mang Cepot.
0: Naon?
1: Mang Dawala
0: naon
1: uing hayang milu eh
0: milu naon
1: milu saya marah bogo ka putrina tingali meni golis
2: ka hayang teh
0: mincul dulu hayang modar mun sia belegung kabina-bina teh minculak sia teh sakali ngepeng moal teh kusak teh sia modar
2: nalipak maneh
0: tu ka hayang cing nalipak maneh ucir aing ngomong teh silaing.
1: Oh dah hayang milu saya marah bogoh ka putrina meni gulis. Iya.
2: Bogoh mah wajar.
0: Wajar ai bogoh mah normal, siling teh normal. Tong boros silain da dewek oge bogoh ka putri gulis kitu mah.
1: Oh dah hayang milu heula saya marah abi urang kawin.
0: Heuh hayang modar ya teh.
1: Teu aya modar mah atuh da eta mah resiko.
0: Ulah naon cumpang daftarkeun kitu pupurihan ku urang teu dipodaran. Aye kitu di podaran ku batur urang teh moal heeh moal dosa heeh ah ulah ulah cir
1: hayang milu sae marah Mang Dawala eh
2: eta kuneug treug
0: eta kuneug treug sia teh kumaha teh
1: eh tulungan Mang Dawala urang hayang milu sae marah
0: mana daftarkeun kitu daftarkeun heeh
2: daftarkeun geus atuh
0: mangga bilih aya anu bade daftar anu aya patula patalina sareng anjuran raja oge hasil gempungan hasil sawala.
2: Baca.
0: Ye saya marah bade diteraskeun. Oh ya. Oh ya. Hidup ah, heurah. Mangga hidup. Hidup. Saya marah bebas saha bae urang mana bae pangkat naon bae sanajan budak angon. Upami bade ngiring saya marah tiasa bebas.
2: Kaya salah saurang atuh ngaramaikeun ye.
0: Nanging cara sareng katangtosanana nyaeta aya pelaturan teu kengeng nyanak pakarang.
2: Naon eca?
0: Rupi-rupi pakarang oge teu kengeng nyolok panon na jong larangan. Teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan tapi kudu bebas ku cara hukum saeura. Inggih. Mangga saru bade daftar. Sing ah, daftar-daftar kaja. Dor. Wah, ai bogoh mah bogoh euy. Ngan teu wani gelut. Inggih.
1: Urang Mang Dawala pang daftarkeun Mang Dawala.
0: Teu sangka sia ngaripuhkeun datang ka dieu teh. Puguh uh-huh. Aing keur ripuh teh neneangan dunungan.
2: Ngukur ka kujur.
0: Lamun moal bedog di kade ku aing. Ngan beunang euy ku rajia.
2: Teu beunang mawa pakarang.
0: Teu beunang mawa pakarang aing. Naon di rajia teh tadi? Panitik. Udah pakarang keneh eta oge.
2: Sarua leuwih sok ditajos.
0: Iya. Aduh. Lah, naon? Mending daftarkeun cenah di paehan dulu.
2: kapan ulah dipungpang?
0: Ulah dipungpang cek bapana oge lamun aya kahayang teh keneh antep. Da bapana ge geus nyahoan meureunan teponok umur. Eta teh bapana geuleuheun teh mitah urang. Bisa jadi atawa meureun budakna tadina meunang batur lain meunang manehna. Nyaan sia rek didaftarkeun ku aing.
1: Asik.
0: Ulu itu kalah nyebut asik. Nyaan sia.
2: Kalaka atuh.
0: Nyaan sileng teh. Sok sia hayang nyaho.
2: Cobaan.
0: Lamun kieu mah carana. Dek didaftarkeun ku aing.
1: Asik Mang Dawala nuhun Mang Dawala eh. Kene karumaosan mah kumaha engke nya Mang Dawala jatos di alas samangka jeung Dawala.
0: Boga tangka samangkana
1: nya tentu.
0: Yang neke weng kita tadi kene euy duh. Hay nyen nyen eta nyen pucuk ti girang wae mangkluk ge.
2: Oh. Nyen kakasan.
0: Cok buru-buru ka tuh. Tah. Aya nu ngajreng ti beulah kulon tah nu panjang hirungna.
2: Iya iya iya iya.
0: Ye. Iya iya. Saha eta?
2: Aya kalani.
0: Hayo. Abdi yeung bade daftar. Mangga. Ah. Euy, bawa ka deui suciirna.
3: Wah, aya tiluanana euy. Wah, mama budak kah?
2: Lumayan mah ieu mah memperpanjang waktu euy.
3: Heeh. Sok dar ka nya si aya ka wani mah dar dar dar dar dar dar dar. Hayang nyaho sia.
4: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartona.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun alfa porpolis?
3: Acana ngaleut alfa porpolis.

0: anu karasna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati bute. Asa atas tengah leut alfa perplis kumahain akama jenganana bu.
0: Alhamdulillah ayah nama terserta ayah, ayah mendingan.
1: Terus CF sebarang botol ibu?
0: Mendagi sebotol.
1: Juga sebuah dikereyehnya bu yang dikereyeh ngaleut alfa perplis ayah saya kama jengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa popolis bu mangga
0: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa poris.
1: Atuh nuhun ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa polis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, nu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah gitu, teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Galaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawonan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan. Mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal

oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan

0: kamu semua tertawa, baik manusia. Tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir, saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum. Dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu, dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu, jangan terbalik. Kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun Adil, pemimpin yang adil.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis ghaniyun mutawadhi. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu. Orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi. Orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan. Orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah, I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi, kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Dan dia tanamkan itu kepada kita, supaya jadi orang sombong. Karena itu, sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustadz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun sadiq. Pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul. Benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial. Dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut. Dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi, kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah Kalau jujur-jujur benar, enggak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian enggak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja enggak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu enggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembayang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam." Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Benar lah, benar." Subuh sembayang dia. Sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." "Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo." Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar, semir, semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyu wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan. Keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Orang kelima yang menjadi musuh iblis, alimun musalliyata khasya. Orang alim yang khusyuk di dalam sholatnya. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen. Nggak ketemu. Begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat Isya misalnya, dengan cara kilat khusus, super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang. Paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin. Kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal. Maghribi falasarokaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karamallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin. Nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan rukuk, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan
3: nasihat. 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifu.
1: Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
1: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
1: Sirup apa jamu?
2: Jamu.
1: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu, pahit. Puasa jamu, pahit. Jihad jamu, pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu, getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu, manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur. Itu tuh, gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihatin teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Gak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
3: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, tobat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah tobat. Sekarang mana sambal? Ini tobat yang namanya tobat sambal. Istighfar, habis istighfar. Nyolong lagi. Istighfar lagi. Besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu tobat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat pikiran kita, "Ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini." Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu.
5: Saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan.
1: Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya.
5: Mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada.
1: Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah. Hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap. Datang lagi kita bersihin. Datang lagi kita bersihin. Insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk.
5: Besok aja ngelapnya dah. Besok aja ngebersihinnya.
1: Bertumpuk dia. Sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode. Tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget.
5: Neri sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat iya, lu gocet dah Tuhan.
1: Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mu'minun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap afik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawimu ala taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatat-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi dikasih tahu, "Pak, anak bapak main judi, astagfirullah," katanya. "Tapi menang, Pak." "Alhamdulillah." Ini kan sama saja. Giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabukkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun. Orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, ting siremen, sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap. Tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Wilujeng Wengi, sadayana.
1: Wilujeng Wengi, Wilujeng Malam Jumat kasadayana.
0: Tak cik ya, ayah atau kak? Kurang deket kak.
1: Sing daramang sarehat sadayana, amin.
0: Oh, ya kudu deket ayahna kak. Oke, Wilujeng Wengi kak.
2: Namun di dia, Pak.
0: Tak, ini lagi asal itu cangkel.
1: Ek disuhun.
0: Disuhun, tenas suhunan, Rena.
1: Engkau ditek-tek sih nah nep.
0: Bisa jalan. Oke, sabertas biasanya ya, dugi setengah delapan, ayah kelaran Sundalen.
1: Leres.
0: Lagu-lagu Sundalen.
1: Leres.
0: Lagu Sunda.
1: Sunda.
0: Leres. Informasi dipidangkan ke bahasa Sunda.
1: Leres.
0: Ayah sahabat itu?
1: Nepangkan sim kuring sari. Sari pudin.
2: Aduh
1: ayah. Ayah. Kikirin sim kuring. Aduh. Anu jantan.
2: Pas gening bengetnya sabelah.
1: Pas na. Abah.
2: Wah iya bengetnya sabelah.
1: Nusa. Cukup aing.
0: Wah pidin. Eta tuh diarahkan.
1: Oh iya nak cina.
0: Tak, itu nak kau sabila.
1: Tu dah kau sabar ente ogenan. Besar dah rapat seketik atau.
2: Ayah mesti batal.
1: Ah, mual mual heras moving malah. Dah deket kau. Asa jadi bebe baing. Wilujeng Wengi para warga sadayana.
0: Wilujeng Wengi. Ya.
1: Anu nuju di bumina masing-masing, anu nuju di tempat kegiatan pada melanana, anu nuju di jalan paitu. Sing daramangsa rehat.
0: Nuhun.
1: Lalancar pada melanana. Digampilkeun rezekina.
0: Amin.
1: Dipanjangkeun yuswana hilap deui. Amin.
0: Amin. Aya takoyaki geus aya hadir bukana mah cenah.
1: Wilujeng Wengi, Kang Atang.
0: Iya nungguan komandan ya.
1: Oh, mun komandan nuju ka pegatku. Iya. Perang Iran
0: ya. Tata lucingan heula we lah. Nungguan komandan.
1: Siap keo. Oh, nungguan sok lah pangten mah. Menawi ka jawab aing mah. Tata
2: lucingan.
0: Nah, kacang-kacang naon nu ujug-ujug
1: ya, geus. Ya, cek aing ogenan langsung kana kacang. Abong malam Jumaah.
2: Kacang naon cenah?
0: Kacang naon nu ujug-ujug leungit.
1: Kacang kadem.
2: Kacang tang jurig,
1: kacang lain. Kadem. Kacang kadem.
0: Lain.
1: Kadempet.
0: Lain.
1: Kacang ya tuh kacang dua kelinci.
2: Kacang
1: kacang dua kelinci.
0: Di dahar.
1: Aing mah kajawabna era aing mah. Da atuh nyangkut-nyangkut kana kacang.
0: Emang naon salahna si kacang?
1: Nya katingali yeuna kacang naon namina teh? Kacang tanah.
0: Kacang,
1: kacang bulu. Kacang
2: naon? Kacang cang.
1: Kacang kak kacang naon leungit
2: meri
0: tuh aya jet 3803 LE Mang Iip teu nguseup
1: Kang Iip amal orang janggala eta weh Wilujeng Jongongi Kang Jinjin
2: nguseup ya
0: ya bari nungguan keur tata rucingan
2: geus jawab heula cenah
3: lawak we lawak
1: iya abah gerang mah abang malam Jumaah mikir tata rucingan cenah kacang naon leungit
0: ujug-ujug leungit
1: ujug-ujug leungit kacang kadem kadempet
3: bener teh jawabanna
1: salah cenah. Sok atuh akeh kacang naon nya neh apa kana kacang?
2: Tadi kacang cang jurik tapi da pan leungit kacang cang jurik mah ningan kadadak.
1: Kacang bulu atuh.
2: Ting meureun bener ting salah lah. Kumaha bah?
3: Cicing ulah mah dijawab.
1: Geus, mah bener teh ieu daya pemanan mah.
2: Sok. Ye imik, imik. Top.
0: Geus. Tadi mah ada nungguan ieu nungguan tema ya.
1: Anjir.
0: Jawabanna teh kacang kedelet.
1: Ya, cekai ke mah bener cek. Kacang kedelet.
0: Kacang kedelet.
2: Kayak kedelet. Ya
1: kedelet. Kedelet ambil leungit ke panan cenanya.
3: Kedelet.
1: Kedelet
2: hapus, kedelet teh hapus, apal teh hapus
1: bahasa Inggris. Aing kedelet teh kacang kedelet.
0: Ya, kedelet eta. Nanti kehalangan kumik eta. Raraina.
1: Kapannya? Beungeut abi jadi. Nah, hiji ejeung
3: Erek mencoba nutupan ekspresi ya.
2: Lain, iya.
1: Cina nyanyi, cina ang.
2: Iya, tetap pindah kan dia. Biasanya mah di belakang tuh.
1: Karena bingung nah nyanyi nak gitu.
0: Jengor. Wilujeng.
1: Pate pangdei dulur. Dina waktu jeng beda rupa.
0: Rupanya jadi naon.
1: Uka-uka.
0: Aya Undai Hercules.
1: Halo. Undai.
0: Assalamualaikum Sadayana.
1: Waalaikumsalam.
2: Kang Tindanger ta baheula mah. Aduh. Mantap.
1: Kumaha damang Kang Timi? Salam baktos ka keluarganya.
0: Amin. Siap. Halo. Antosan dipayun aya nu jajab takoyaki. Aduh.
1: Si Antos.
3: Alhamdulillah emang tang.
1: Kana gober kana naon, Ang?
0: Aya. Aya.
1: Karena gober, Ang.
0: Hah? Duh, kan gober mah di natif, coy.
1: Ajene, ajene. Hatur nuhun, Atang, katampi. Takoyaki.
2: Katampi, cacangnya ayah.
1: Angus tari mah, weh. Sugan dikirim, gitu. Kamu tadi kirim, kak Cida, gitu.
3: Si sebelah jadi belah di itu, eh.
1: Ambil enakan, cina genang,
2: nyakala. Si enen kaya ku gitar nih, kan? Oh,
0: iya. Ame ngahitarna cenah ka
2: cenah gitarna kana ceuli. Jadi tuker.
1: Atuh da aing ka mah dia ka gablog gue teh aku gitar kana beungeut. Ketep geus pejet beungeut aku make rusak.
3: Tah eta teh bahasa beungeut ka gablog ku gitar. Jadi eta teh kosakata bahasa Sunda nu jaman baheula lah.
1: Iya, buhun-buhun nya.
3: Jaman ayeuna geus jarang diparake ku barudak teh. Itu bahasa Sunda na pamuis. Gitu jadi aya loba nya kosakata Sunda masih dipakai ku masyarakat
1: leres
3: termasuk budak gitu secara produksi produktif antara tahun 65 1865 tapi sampaknya jadi produktifnya sampai
2: kelahiran Wapidin
1: siapa tak kira-kira aing 17 tahun kene aing ora kene geus pensiun banget kana geus kolot gitu
3: kan ajakalnya si bahasa-bahasa eta teh nya ayeuna geus jarang dipake bah sama poe model
1: tisereule kateo
3: model abrak apa tah abrak naon
0: abrak teh
1: Motah kan? Motah
3: atuh abrak. Lain abrak teh jadi anu ukurannya gede jeung kasar gitu.
0: Berarti sake wante.
1: Teu ieu mah. Dina basa Sunda nama Lita.
2: Ibrih weh.
3: Naon ngaranna teh?
0: Abrak.
3: Abrakan abrak mini. Nah, terus
1: waktuan dia ini lain lain ayam
2: abah tuh lain ayam ngomong acan kan acan
1: sudah kau apa lain aslina sih kekedean sih kau ngomong udah keuman ku minyak tanah
0: aneh gecek wapidin nih kan
2: orang polkan apa sih
3: orang udah nempo asli nama
1: ku mah emang
3: kan gede kan jengke gitu tanap lah
1: tuh mini set
2: lanki mini
3: terus iya lanjutnya keo model balang siar ya. barang siar itu jarang dipakainya
0: barang siar itu berarti
1: nyiar
3: mikro rizki jika mau diimah ke sebukanan awan ya terutama bahan pokok lah itu barang siar heula gitu.
1: Barang siar heula mah paling ka warung batur.
3: Aduh.
2: Pada pulang paling tebuk.
3: Elingan keo.
2: Montong.
1: Tara aing mah tara sakapeun.
2: Ditewakan sih.
3: Yang ditewak ge si Taufik.
1: Hanya kan dari
2: 20 juta ta
3: menang. Abrak-abrakan.
1: Buah iya si topik tetehan gigiran aing itu
2: topik sepalan
1: topik saeutik
2: topik teh nusuk dipake dina sirah
3: tarana teh mah
0: aya peripay
2: peripay
1: ang peri
0: cek Undai mah cenah Wapidin aya salam ti urang kali hayong kacileueur cenah
1: waalaikumsalam sok diantos
2: panginten
1: asep geulis bageur
0: terus
3: aya nama iya euy mi kan air mah jadi river walk ya.
1: Cilah river walk
3: kahandapna teh rada paur.
2: Iya. Tekos baheulanya.
1: aya water jam, aya nama terasa
0: seluruhan
1: ciluncang.
2: Anjir water jam dia.
1: Jangan wajai.
3: Oh, mang atang cenah tos otoe ojek cenah.
0: Oh, tos otoe ojek cenah. Oh, si aya Upit.
1: Hatur nuhun, angatang tos katampi. Kok yakin araos pisan.
2: Acan
0: tuh. Aya Haji Iman Cen-Cen Racing Team cenah.
1: Wirujeng ngomongin
0: Haji Iman Cen, area pantau perlintasan kereta.
1: Amin.
0: Manca bari kop dud.
1: Ah, lu jang mangi Pak Haji Iman, oh lu jang ngopi
3: bari hareudang.
0: Hareudang ye. Hareudang ye.
2: Kiriman datang.
1: Abdi. Oh, alhamdulillah alamin, Kang Atang laris pisan. Hatur nuhun, katampi Kang Atang. Abdi mah da bohong. Beureuy. Tapi tos dipasihan
2: matur nuhun. Lah sok ngerakeun cing, lah sok ngerakeun.
1: Lain ngerakeun da pasih maneh kan hayang sirin sirin.
3: Aman ngatang tos aya nuhun.
1: Katampi. Sing kagentosan di milik rezekina, sing lancar pada melanana.
2: Amin.
1: Sing laris manis. Icarana
2: amin. Tanjung Kimpul.
0: Tos ditampi ku resepsionis Pak Upit.
1: Pak Upit.
2: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhun. Aye mana teh bohong jadi arisin aing.
2: Isin mah piring leutik isin eta.
1: Amun aya nu asup orang tukang itu martabak aing.
3: Piring leutik isin
2: cenah. Isin eta piring leutik.
0: Lain asbak lain. Ngesek dijadikan asbak.
1: Isin teh mun parem lampu
0: geuning yeah. Sok di. Bener bener bener.
2: Bener bener. Geus sami tereh Pak. Aing pusing ya.
1: Bagian ka aing nyerangna ieu.
0: Lilin lilin eta mah
1: lilin. Isin Pak.
3: Cing lanjut ya.
0: Oke.
3: Terus kata-kata nu jarang dipake teh di antaranna bedahan ya.
1: Bedahan.
3: Apanya? Bedahan apa?
1: Terang ngebedahkeun balong.
3: Man, padua wae teh.
2: Dicarekan dewa ngebedahkeun balong.
3: Jas.
1: Jas baju bedahan
0: teh. Heeh. Eta teh bedahan.
1: Duh. Aya bedahan, aya beulahan, nu raos beulahan.
3: Jos eta paling jas.
0: Juga buk Ariel.
3: Terus ini begung.
1: Begung begang tah ieu begung ieu.
3: Kikireun aing. Tapi ayeuna keur naek kiloanana euy. Benar, kiloanana keur naek cak.
2: Kiloanana wungkul.
1: Lumayan aing kulitna mah.
3: Geus sih. Kareng eong geus teka kontrol gede hayang leutik hese.
0: Tah eta.
2: Hese nagog
1: kudu dipeureut.
3: Kudu selingkuh.
1: Amin. Dicarekan 7 tahun.
2: Moal udah bisa dahar atuh weh.
3: Terus beuteung koreseun.
1: Tah beuteung koreseun, gampir lapar
2: cenah kasih. Ya gigireun.
1: Beuteung koredeun. Jemlung kerupuk atuh.
0: Segan beuteung Korea.
1: Ieu jijen ho.
2: Lemin ho.
3: Cik lamun dikieukeun Kang beuteung koreseun ya. Ku akang dijieun sambungan katana lah gitu. Misalkan mobil, oh orang ke Jakarta naik mobil gitu. Tapi ya beuteung koreseun, sok nyieun kata-kata make beuteung koreseun.
1: Awaknya
3: Sari, mau jawab nalin Sari.
0: Desari.
1: Oh nah, siap sekedar. Kira-kira Aisyah geninganan beuteung awak leutik, tapi nan barang hakan loba sia teh geuningan ka abong-abong sia mah beuteung koreseun goblok.
2: Iya anjir nini-nini galak pisan.
3: Beuteung koreseun goblok.
0: Eta mah geus anu emosinya eta weh.
3: Baheula mah seperti kitulah si kata-kata eta teh dipake gitu. Terus aya deui Kang ieu naon bungkul.
1: Bungkul.
3: Naon cik?
1: Sok ai barang bawaan
3: geuning sok dibungkul. Lain, lain.
2: Lain.
3: Jadi bungkul teh panyakit bisul nu teuas jeung nyeri.
2: Jeul bejer.
1: Lain mata ikan.
3: Jadi
2: mata ikan.
1: Sok teuas geuning mah. Mun dikorek-korek.
2: Mata ikan teh kana suku itu.
1: Lah bujur sirit.
2: Atau bisa nempel.
3: Lain, ai mata ikan. Ieu mah bisul lah.
0: CCTV wae sugan.
2: Ayam mata ikan napel aneh.
3: Nah, ieu mah pasti pangapalna si Subla ya. Caah deng-deng.
1: Tah, caah kudue pisan.
3: Banjir
1: bandang. Biasa nama akhir tahun nanti teh anu jadi. Mun bari lebet tina halodo karena bari musim penghujan.
0: Sok aya wae teh teh.
1: Aya ai biasana kan pamit caah alit mah sok yeun alit heula. Ieu mah langsung ngagulung agung gitu eta nu. Si Ake pernah ka babang kapan harita geuninganan.
2: Caah pangé di Cilacap.
1: Teu sila. tina cakang ciki, tina cakang ciki kau panggil
2: kecil anak kapal beri udut ngopi.
3: Tahun undai Hercules, ang doy hayu korekan dia terlihat khususan yang kesok diajar mi kamari ge eleh di dinya mah. Diajar nyanyi sok
2: karaokean.
3: Lomba karaoke. Peserta na are alus
1: dia. Alhamdulillah
2: amin. Eta teh antar naon?
1: Antar desa. Jalma,
2: ayo sudah diantar jin. Ngalaman jin.
1: Antar jalma tuh menyantar RW.
2: Bisi we jeung jin jeung kunti karaokean sok.
3: Nah, terus aya deui ieu Caliweura.
1: Padung cenah kana.
3: Jadi ngagambarkeun
1: kalakuanana anu teu merenah nya.
3: Jiga di dinya.
2: Caliweura. Di sana merenah.
1: Jempolna kapan R2?
2: Jempolna 2.
3: Terus ieu Kang conge Kang.
1: Tah, si Akew conge cempil. Coeng lain. Susu Indomilak. Jeung apolo 11
3: teh Kang. Conge teh infeksi dina ceuli. Kan ayeuna sok diibaratkeun lamun nu di geruan tengah denge wae. Nah,
2: gila nih terangah denge.
1: Sirit. Ayo kalahin. Belanya
2: keong. Namun di geruan tekoyaki karengah denge.
1: Lan?
2: Tekoyaki. Langsung. Lan tidak tuh.
3: Namun di angir mah osoknya.
1: Masok. Kita wengi. Anjing-anjing lah di angir.
2: Wengi.
3: Namun iya polka atau di polka.
1: Di polka. Dicukur, dicukur.
3: Iya. Apalan
1: sesuai mah tuh dah generasi Gen Z ai.
3: Ai urang teh urang mah kan apalan gitu. Yeah. Si Subla mah dicukur kan kaciri kelahirannya.
2: Berarti kaciri usianya nya.
0: Geus teh 65 tadi teh.
2: 65.
3: Marukan batur teh arapaleun siapa ngapaleun cicing we.
1: Bisa teh arapaleun ai mah. Ai baheula ku bapa mah. Geus sia teh cenah kita bungkus panjang geura dipolka sia teh.
3: Nah terus ieu ewateun.
1: Ewateun Kang.
2: Awaleun.
1: Lain awaleun.
2: Bawaeun.
3: Nah bawa tadi kewat anjeun. Oh.
1: Penyakit ewateun teh
3: sebenarnya. Naon?
1: Kala ewateun dina beungeut ta pokona mah ewateun teh kitu nya.
3: Jerawat.
1: Jerawat. Jerawat batu
3: ngeun. Nya nya. Atawa bisul leutik.
2: Berarti salah
3: dina beungeut.
2: Ewat jadi. Ewat
3: teh. Kewat ewateun dan kewat.
1: Eta mah lain kewat bangsat.
2: Ewat.
1: Dikewat.
3: Ewat.
2: Game jet mah teu apal sih lomba
3: mikirin. Di sarita mah awak aya loba ewat.
1: Aya seueur ewat teh. Ah, kantos ka sarita.
3: Terus
2: ulah di bejaan.
3: Kalingsir.
1: Kalingsir penyakit.
3: Penyakit naon?
1: Penyakit bujur.
3: Bisul.
1: Bisul.
3: Anu gede.
1: Kalingsir.
3: Oh, kalingsir. Luar biasa nyarita.
0: Lewat pidin.
1: Suka mah panas tiris. Alim.
0: Panas tiris apa bisul?
1: Bisul tadi mending panas tiris
2: gitu. Sama kales mah campur bisul.
3: Eta mah
1: ayam mataan
3: Kelas dewa
2: eta. Bisa nempo ayam mataan.
1: Asina bisa dibenyeng gitu mah.
0: Di kacamata.
1: Hiji hoker teh hiji kan.
2: Make lensa kontak teh.
3: Terus ieu Kang, kampret Kang.
1: Kampret celana,
3: baju.
2: Lain kampret.
1: Kampret. Sasi ya kampret
3: pangkal gitu kan. Soalnya nih kuain di kampret.
1: Kampret atau apa? Lalai badot.
2: Ya badot dah gigiran.
3: LB
1: lalai badot.
2: Julahit.
1: Aing geus. Jauh rasa aja kan kan. Nek ke jedog. Jedog cicit itu gua rawes. Ani isin
2: euceuy aing mah rek lamun rokna.
1: Katingali ngadang. Segitiga.
3: Nah, ieu mah cesari apaleun ye. Kareseban.
1: Kareseban ha biasa na umum bade yeun bade hamil. Kareseban.
2: Bade hamil.
3: Menstruasi.
1: Oh, menstruasi
3: gitu. Kada kayak hamil kumaha. Mun main mah mah hamil.
2: Mual dek pre.
1: Hayu suka teh kabuhulan gitu. Da eceu mah tos lami teu men meh nya teh. Tos menopause.
3: Langsung make naon meuleun?
1: Biasa ngangge leho.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Daya leho ngangge stempet. Ah, penting nama sana euro.
3: Stempet emang hadis.
1: Emang hadis langsung ayah ini mah.
3: Oh nyanyi?
1: Kita harus kena kunci.
0: Tuh, Saur undai Hercules cina. Saur pun bojo waib senyumnya menggairah. Mirip-mirip lauk sapu saja.
2: Alus mimiti nau.
4: Awas ya undang ku. Ay kamari mah mencacabakan ka abi teh. Kang undang mah biasa sok itu teteh na ka abi soknya bakannya bakan nangkep ku abi teh.
3: Nepikeun ka pegat.
4: Atal tutup tali kutang. Cang cut abi dibenyengan Kang undang. Awas ya Kang undang dibejakeun teteh. Nah.
0: Terus iya kelas Haji Iman cenah. Ya saya hai. Kangge angin-gin basis sundalen cenah. Masih emot karena gitar bass 5 senar warna biru made in Kota Banjar.
3: Weh, emot pisan eta. Ergodin.
0: Oging cenah cegat
3: teh. Aduh almarhum Oging eta bass dipapake ku sasama. Zaman bae aduh. Saurang-urangan boga teh.
4: Bersejarahnya.
3: Alhamdulillah. Emot bisa.
0: Lanjut.
3: Mangatang kepret mah nusok dipake nalian nasi bungkus.
2: Oh iya bener.
0: Kepret gelang gitu.
2: Kepret gelang.
4: Ban kepret.
3: Terus iya Kang, kerpus apa Kang?
4: Terang Kang, kerpus mah itu berarti wadah hulu. Kerpus wadah hulu, leres panah ya kerpus mah. Sepertinya wadah bujur aja.
3: Cangcut wadah bujur. Sukan tutup tiang sirah.
4: Ditek-tek tiang sirah.
3: Ya tete pecinya takop ya bisa okay. Dipakai ke masjid.
0: Oh kerpus.
4: Kerpus namanya.
0: Ternyata kerpus teh iya kupluk.
3: Ya bisa.
4: Oh, biasa. Peranti tukang iya no namanya nanti.
3: Si Akem.
0: Tukang pila.
3: Si Akem mon di nu hanapna sebutna si kuk. Itu tadi sudah tah.
2: Pakai kerpus.
4: Kulale
2: apa tuh?
4: Kulale.
2: Iya masih original sih, jadi bungkus kene.
4: Lain original nu kitu mah. Encan ieu can dewasa.
3: Di mana yang cepel.
0: Lanjut.
3: Ki atau Kai?
4: Ki, Kai. Tangkasan ya, satu napi.
3: Sebutan kalalaki.
4: Oh, Aki.
3: Panggilan. Misalnya nyebut seorang laki-laki dewasa dengan namakan kata Ki.
4: Ki.
3: Kai.
4: Kai.
3: Nah, yang Kainya, Kai Ihin. Oh, orang tak orang kata apa?
4: Ayah Kai
3: Ihin. Ki Ihin, Kai Ihin. Kai Ihin,
4: Ki Udin, Ki Akew. Ki Akew mah dasa jauh teuing.
3: Ayah Kai Ki Ihan. Kai Ihan.
4: Ah, ini masuk ke dalam ruas kaki Ihan
3: mah. Oh, mana mah ya. Jadi Ki teh kadang Kai gitu.
4: Kai.
3: Kai Sarip.
4: Kai Udin. Ai Sarming.
0: Sarip bin Atang. Tapi ini jika jadi bin Atang.
4: Atuh Kang, masa anak kau yakin nemek Abi. Pejakan Kang Atang. Kasek apa Kang Atang dari Sabi. Sane-sane Sabi Kang Abah tak apa.
3: Sarip bin Atang.
4: Kang Atang itu mau diberi ditayok. Tak kau yakin si awas.
3: Siapa terkontrol?
2: Sekat.
3: Terus ya mitembean.
4: Mitembean.
3: Jadi mulai manen ieu, manen
4: leho.
3: Sirit.
4: Ieu nanti mitembean.
3: Pare.
4: Oh, pare.
3: Atau huma atau di sawah.
4: Mitembean teh.
3: Nguyang.
4: Nguyang. Eta guyang.
0: Ya juga pemain ya Thailand ya.
3: Jadi kekayaan seseorang.
4: Guyang sen.
3: Anu kekayaan ekonominya serba kekurangan.
4: Oh, walurat pantanya.
3: Ya terutama beas.
4: Leres. Ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan kita raya.
3: Karena sok ini ka jelema-jelema dianggap mampu.
4: Leres.
3: Mau hasil bumi sayana nu manehna boga ame harapan ke dibere duit atau beas gitu.
0: Terus cek Mang Atang
2: cenah.
0: Aki abi maot nah ti tah dicas. Ada ke mobil tah.
4: Erek nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kala kahayang nyengir ah Kang Atang marupa. Nu abi mah dibantingkeun akhirnya. Nyeselak akhirnya.
3: Bener ke mata Kang Atang urang kitu lah. Kunaon? Aki abi mau cas. Aing kan kira Kang Atang mau dibanting.
4: subla dorakas ya.
3: Sopan
4: mobil. Ya. Mobil.
3: Ada gitu aing di papan tang mantang. Oh yakin ya. Di stadion udah kan itu.
4: Cuk sahan teh Kang Atang.
2: Cuk susul kan itu.
0: Sarip bin Atang.
4: Abah abah cari si Abi Kang Atang sange. Apa itu nya? Masih ke Abi bukan.
3: Terus ada masih ayah setecan sholat ya
0: ayah lima menit deh
3: oke aman ya
1: menit
3: terus rodek cenapa
1: rodek di koko rodek dengan anak
2: balap rowetan cene
3: lain jadi rodek
0: koko rodek
3: kan luka bernanah jeng bau
1: karena infeksi infeksi anu garingan bah
3: infeksi anu garing batuk
1: borok borok borok
2: garing cager geus garing mah nya
3: borjau
1: borjau
3: Borok Jawa.
0: Si ganteng borju.
3: Ayo oke okay, borbat.
1: Borbat.
3: Nah, Jack.
1: Borok batuk.
4: Borok aing batuk.
3: Nah, lamun ieu mah apal meureun. Kayak apal teh ieu mah salah trik ya.
1: Tah, si Ake geus sering nahan lapar.
2: Kelaparan.
1: Nahan lapar.
3: Eta teh sebenarnya artinya teh jadi anu
1: bisa lebih
3: secan sarapan atau ada har isuk-isuk tapi kan kaleles
1: nyeri
3: puyeng gitu nya
2: roneng
3: kan aya nama
1: kolenya
3: tengah peuting ieu ge disebutna salatri pertama aya isuk-isuk mah geus dahar meureun
0: ya cek Mang Atang putasan naon kop mere
1: eta mah atuh aya putasan mah rakana
3: keneh
1: putasor rakana teh ieu geus lita sate acan kada putar sorte keselita heula Kang Atang. Terang bae tanya keselita.
0: Kang Atang lah
2: di tangan dijelaskeun. Bahaya.
1: Pokoknya mana ya pucuk-pucukan.
3: Terus sieur.
0: Sieur.
1: Sieur eta sorte binatang. Dina hayam. Hayam keur ngendog biasana.
3: Bener.
1: Sieur.
2: Bener.
1: Naon anu laleutik siga sigara metu.
3: Alamon
0: kutu
3: bayur.
1: Ata ikutu bayur mah eta mah biasa nu matak jadi matak si singa raja kan.
4: Lain gitu. Lain
3: mah apaan sana baulan nih?
1: Kutu bayur.
3: Kutu bayur aya sugan teh sieur lain.
1: Lain. Aya sieur mah eta mah tina hayam, hayam keur ngendog sok aya ngaluarkeun ieu sa model naon?
2: Kutu.
1: Kutu geuninganan tapi leutik sigara metu.
3: Si aya kutu bayur.
1: Aya kutu bayur mah eta mah dina bulu biasana. Bulu naon we lah pokoknya nama eta mah gitu. Nah kanjuut biasa
3: nama. Apalannya kah?
2: Udah geus geus
3: pengalaman.
2: Geus pengalaman geus karasa karasa.
1: Atuh umur 17 tahun aing mah.
2: Karasana.
1: Berang kene banyak kene.
3: Terus tinggal kalongan.
1: Dengar kalongan obat yang disiksa ku kolotna anten kitu. Meunang.
3: Terlalu dikerasan
1: budak kolot. Lain kalakah jadi nurut tuntungan nama junitai budak nantungan nanti
0: tahu nang kalem
3: angin bener kalem, ya iya iya nang keterangannya bener kabe
0: selalu bisa aja
3: dasar kasaya tentang kalongan siapa
2: calakan gini kan ya
1: tapi mah tarak ku bapak mah ku keluarga tadi gitu gitu
2: taraknya oh
1: tarak ngedinaker perang wungku lah dita benang kecendang ku pelor gitu
0: perang yang Belanda
1: sanes sareng ya naon istri pia.
3: Lamun ieu Kang tongo kan.
1: Tongo. Hay tongo mah tadi tatna kai geuningan. Aya dok tongo geuningan.
3: Tongo nu leutik pisan cenah.
1: Tongo.
3: Asa udah
1: baheula mah. Amun kanjut bisul bareuh nya. Tah eta tina tongo teh biasa nama.
3: Ya digigit tongo.
1: Digigit tongo nya.
3: Ya ternyata mah bagian kemaluannya bener.
1: Kanjut biasa nama.
3: Zaman ayeuna kan aya bete barudak tongo.
2: Budak tongo.
1: Are ka mana ceng? Ka tongo.
3: Yo atuh.
1: Iraha uwi ti tongo.
0: Ada deh.
1: Ada deh.
2: Ada juga deh.
3: Cacan emang nu caketnya?
0: Bisa.
2: Bisa.
0: 45 detik leuwih sih.
1: Oh mangga. Ya salit
0: isuk. Mending digas lawe.
3: Kalau itu ya. Abi ge gadoh ingon-ingon raja singa.
2: Aduh, sieun atuh.
1: Saha kana raja singa mah Kang Atang.
0: Wapidin masa eta.
2: Urung ngudak.
1: Ake utan pikir ka uruk tangkal cau. Yang leuseuk ke bengkung.
3: Oke, Bang. Season 2 ke biasa. Mulai ngadongengkeun lagu Sunda
1: Leles.
0: Oke.
1: Wilujeng netepan salat isya.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ya, Wilujang Wangi orang Sunda.
1: Wilujang Wangi, aduh punten beberes. Nah, bisa lah.
0: Alhamdulillah.
1: Terus nuang oh, takoyaki nanti Kang Atang aja tapi hatur nuhun lezat lezat
2: pisan. Takoyaki mang Atang teh. Lah dagang
0: di stadion.
1: Di cekat stadion. Bili bade anu meser takoyaki mah enggak kantor ka cekat stadion pilah dian anu ieu na warna beureum naon warungna teh nya.
2: Rodana
1: nuhun. Namina Kang Atang raos takoyakina. Luh hatur nuhun Kang Atang.
3: Atang pisan.
1: Siap tilu ayo opat tilu. Jangke
0: sabarahan itu
1: 17.5 mau nanya kalian itu ayah timelan wukul
3: pas nah ayah nu kurang naon itu dikurupukan
0: emang pake kurupuk
1: baso tahu
3: katana pake kurupuk
0: pake kupat
1: anu gitu pake daging tongkol
2: terus nului kena tadi kena ya bahasa Sunda, kata Sunda nu jarang diparake ayeuna. Ayeuna aya ieu Kang ya, tukung Kang.
1: Tukung.
2: Bukan tukung. Oh, apa Kang?
1: Berarti sami lahiran kana
3: prima. Buuk.
2: Rambut tukung teh potongan rambut nu pondok.
3: Oh,
2: polwan ning sok tarukung.
0: Polisi wanian.
1: Lain lain beh tukang tukung ya mah.
0: Lain tukang tukung.
1: Tukang teuing.
3: Teu teu kaciri eta.
2: Mun urang mah buukna leuwih pondok artinya tunggir.
3: Tunggir monon.
1: Tunggir kuruden.
2: Itu terus aya deui turuwisen.
1: Turuwisen.
0: Oh, aduh, bule eta mah.
1: Kenapa turuwisen
3: teh kok bade Cina nih.
2: Jadi bintitan atau bisu leutik lah.
1: Oh.
2: Sok aya dina panon ini.
1: Oh, teh candileun nya. Cendilin sok nongol si Akeo ta, sok nongan ayam.
3: Sok kapaturkeun.
1: Ayam muning keur di sawah ditong.
2: Itu orang Sunda, ulah harap Sunda Land Band. Ayo di YouTube, di IG-nya.
1: Laras
2: TikTok,
1: TikTok na ya, Spotify.
0: Oh, Spotify na cendek
2: entak. Di album Eng-Eng-Eng Sunda Land teh aya salapan lagu,
1: laras.
2: Itu kemarin dibahas teh Afred
0: ya
2: jeung naon sih ngaranna teh
0: Afred jeung ngopi
2: ngopi tong woman
0: ngopi tong woman
2: am aya takoyaki antuk
0: digas
2: aja
1: tinggal Atang raos pisan ang
0: 500an
1: hatur nuhun Atang akina kamari maot
2: cas
3: cas.
2: Nah, terus akhirnya ke lagu naon keo. Bau keo, gitarnya keo.
1: Aya anu request kan artinya ang. Hoyong saritem.
2: Urang mah asal bisa nganyanyi kena.
1: Tah, panginten nuhun. Terus aya anu nyiptakeun ane dieu panginten saritem lagu saritem. Kepanten katon
2: taros kenya. Jadi aya judulna saritem.
1: Leres.
2: Nah, jadi saritem teh
1: tah naon
2: ngaran awewe.
0: Nu dina lagu ieu teh nya.
2: Dina lagu ieu teh. Gulis, parebutan sasaha
1: laras

0: Buku sasaha. Wow, eta saritem.
1: Balikan deh tukang.
0: Teberang komo peting lalaki pating suliber saritem cicing di udang kucing. Yehey aing mah maniku mincir. Hiji mangsa kuring anjang ka manehna.
2: Malikna
0: sugan

0: gembor tur aing. Saritem geusan ah aing teu sanggup.
1: Nah, itu akhirnya teu sanggup cuman
0: loba kahayangna.
1: Ternyata loba kahayang. Ternyata ketika si lagu ieu dirilis dina album Engeng-Eng aya persepsi nu beda tina lagu ieu teh.
0: Kumaha sareng aja
1: ketika ningali judulna wae geus apal bawa saritem teh saritem nu lokalisasi di Bandung teh.
0: Sugan gitu. Ayang pernah ke saritem teu
1: acan? Teu. Da ya mah urang nyiptakeun kan carita
0: teh awewe-nya.
2: Namina saritem.
0: Saritem asa.
2: Tapi sanes bin Atang, Sarip bin Atang mah.
0: Palaurna mah pan abis sok disebat Sari.
2: Iya.
0: Pala orang bisa ke Abi.
2: Saripe ya mah.
0: Saripe. Bilih Abi. Oh iya Sari temda jenok okay, pada nama Abi mah Sari Pudin. Jago-jago dangdan nanti istri.
2: Oh itu tuh.
1: Gulis-gulis ya, jadi terkenal nanti. Jago dangdan yang jago jajan.
2: Waduh.
0: Tak beak.
2: Beak.
0: Beak kan segala rupa. Tuh. Abi wayah dikurut nan bikin ka.
2: Nan janggot teh. Nan duit elek. Jeung kumis.
0: Bikin ka koreas bahas dina. Jeung nu kitu mah lah ada jang sari teh nungkul jang bukuhan.
3: Ku golongna ge beak.
0: Beak ku golong oge nan kos buk abi. Weh ieu buk abi ku golongna geus beak.
2: Aduh keuna teh make gelasan naon?
3: Zaman dulu
0: gelasan. Gelasan Garut.
2: Make mambo gerang.
0: Bimatara. Sok,
1: bilang boteng. Lanjut deh Kang, lagu nan.
0: Kamari teh aya anu nyuhunkeun saurna teh lagu Munding, Kang.
1: Hoyong sok. Munding mah kabeneran ke nu nerangkeuna urang deui nya.
0: Oh, siap.
1: Jadi Munding teh kieu aya jadi carita anu diironikeun ya. Jadi diibaratkeun boga Munding. Manehna ngangon Munding ya. Pas keur ngangon teh aya nu geulis tah
0: awewe deui wae
1: awewe di heureuyan lah singkat ceritana teh naon ngaranna teh
0: ngajakan kawin
1: diajak kawin diajak kawin daekeun ayeuna karena teu boga
3: biaya
1: jeung ieu dadadakan teh mahnya akhirna munding na dijual
0: di Allah ya Robi teh sadis aing
1: terus sok kana nyanyikeun
0: khawatir ya aturan munding nepi ka dijual gitu
1: oh.

0: Sarap,
1: sarap. Ngeunaheuna.
2: Antara sedih jeung menekel. Jadi heneg kana booh.
3: Nah, jadi eta kan loba carita seperti kieu teh nya. Imah diibaratkeun boga munding hareupna dijual. Jang modal. Sementara si munding teh
2: hiji-hiji.
3: Hiji-hijina jeung paragi nyiar kipayah teh tadi.
2: Eta.
3: Itu akhirnya ada loba perumpamaan nu sejen ke loba nu akhirnya modal usaha dipakai jang
2: kawin. Mudah-mudahan masakin nama wadah warohmahnya.
3: Kan kali itu nama dan kumahan dengan duit.
2: Di tejehan ku muning.
3: Kapaksa nah, mendebatkan muning enak daripada numpakan munding, munding jual, numpakan eta, rep, mentok ngomong,
2: lu,
3: hitung lah itu, jiwa lupa,
2: munding, aduh karunya teing,
3: kapaksa.

0: handphone ini tinggalkan, gua bilang
1: gitu. Kali jual ini tinggalkan.
2: Tapi ternyata kak Harif nanti cari tanah tanya. Iya kan cari tanah nanti dikawin ya. Oke. Sugan era hiji waktu di jendri munding dua ada gesek cari tanah. Jika balam laku bimo kamelia hiji. Nah, ini kita ayam munding dua jadi kan itu nah
1: ternyata. Tapi lo munding kabur.
0: Kalau patah munding bule.
2: Ternyata kia bah cari tanah. Si iyo teh jadi balunghar.
0: Jadi bandar munding.
2: Jadi bandar munding. Gitu.
1: BM Bandar Munding.
0: BM Bandar Munding.
2: Jadi dina laguna teh si songna teh jadi Bandar Munding ya. Sup kana korus mulai deges loba duit.
1: Jadi bandar na
2: beger si anjir lah.
0: Kawin deui.
2: Kawin deui ka bandar mobil.
1: Waduh, BM deui wae.
2: Bandar mobil. Repna teh langsung awewe sorana teh pokalna teh. Awewe touring lah nya. Sorana touring sajeng rep.
0: Aduh,
2: sedih, ya. Sedih. Itu.
0: Aki Abdi mau, yang cas. Nama mobil nama mogok di jalan.
2: Itu.
1: Lain segante. Pas no awen nanyinya lain sedih ang senang soalnya nu ngarebutna eta awen nanya gitu.
2: Nu mana? Lain. Oh, lain. Awen nu eta nu dina munding hiji.
1: Oh, dina munding.
2: Nu keur ngangon meunang.
0: Ditinggalkeun katanya.
2: Atuh keur saperjuangan aya geus ieu ngaleo. Geus
3: beungarnya.
1: Aya aya wae si akeh lah.
0: Ada kawinna jeung anu boga munding hiji menanya ang aya anu resepeun boga munding loba.
2: Gitu. Sok aya deui lagu naon deui salaku deui gemahi geura.
1: Nyanyi Hongko tapi juga ada setik deh ang, tinggal 3 menit deh. Wah kamu tu
2: yang
1: kewan, senen lah.
0: Mudah-mudahan.
1: Nyanyi ame latihan deh lah.
0: Iya nunggu gitar lah, cekai nggak gembrong nanti buku bisa. Oke mau bang kabeh mainnya.
3: Ramna ya senundar.
2: Bisa.
1: Bisa tina HP.
2: Gitu tah.
0: Antun
2: orang Sunda sadayanya
0: 5 lagu deh berarti nyangnya
2: minta cannya ulah hilap cokra kupingkan lagu Sunda lentang yang nanti karar itu ayana lagu ayana lagu naon ayana
1: lagu cucunguk
2: ulah kasan cucunguk karena munding
1: cucunguk
2: kan didongengkan
1: apa namun
2: munding
3: munding asli ya
2: mah asli gitu tah si munding
0: Mundiang.
1: Hatur nuhun sadayana anu parantos ngadangokeun di radio.
0: Hatur nuhun Kang Atang.
1: Terus juga anu di TikTok, terus di streaming.
2: Hyundai Hercules.
1: Nah,
2: dan Peripay.
1: Peripay.
0: Pak Haji Iman.
2: Iman. Di
1: Sundalen satu eta. Aduh Sundalen
2: loba lah nya.
0: Sing daramang sarehat mantenya panjang Yuswana amin digabilkeun lancar milik rezekina
1: amin. Hadirin, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Yeah.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Cinta pertama Akang. Cinta pertama Akang atuh. Raglagna teh ka manehanna. Aduh, ngan hanyakal jang. Akang teh begitu datang ka imahna ditampik sapojodogan jang. Malah make dipangkaburkeun sagala rupa. Kaabul manehna teh ka dieu ka Bandung. Kitu. Tah, kulantaran manehna kabur. Ting ka mana harita mun teu apal. Pangna Akang tepi ka lunta ka Bandung teh kunaon atuh? Apan budak-budak si Titi Akang teh saneatna mah asal mulana mah. Ceuk Rusli ayeuna mah wakta balaka sanyana. Tapi ian kalah kerung pok nempas. Ke. Ceuk Akang nyebutkeun magar katipu ku si Jehek Akang teh. Ih, kieu geura lalakona teh jang nu sabenerna mah. Urang pedar ku Akang nya. Heuk atuh ka dinya sok. Ngarah jelas keur kuringna, sok ka dinya Kang geura pedar lalakona nu sabenerna yeuh, nu sajaran rahna. Barabat Rusli nyaritakeun lalakona ti mimiti nikah hayang ka Nyi Titi malah dikaitkeun jeung peristiwa anu mamawa si Jihek. Ngan teu dicaritakeun ari mikang ngewa ka Kang Ubed mah Darusri geus nyaho yen Kang Ubed teh uana ian harita teh. Tah, kitu lalakon teh jang ya Kang mah yeuh. Nu matak Akang mah atoh aya bingung aya ieu teh. Tepung jeung Nyi Titi da kitu tah. Malah gegedena mah hanyelu kaduhung Akang teh. Sabab tepung teh ukur sakeudeung teu kungsi ngobrol heula ngan nya aya untungna bisa babarengan jeung Ujang nu akhirna tepung jeung Nyi Titi tak kitu jang.
1: Oh, jadi Nyi Titi teh kabogoh Akang nya?
0: Ceuk Ian. Hehehe. Ya begitulah lah kabogoh tere jang ieu teh Akang teh.
1: Har.
0: Nah kumaha ari kabogoh tere teh Kang? Nya maksud kabogoh tere teh Akang keukeuh hayang Nyi Titi keukeuh mung. Jadi hartina mah bakeukeuh keukeuh. Tak kitu jang. Matak disebut kabogoh tere Akang teh kitu. Karunya teu ingatunya ceuk Ian kabas anu nya karunya ka Rusli sedengkeun hate na bet asa teu mikeun hate na mah Ian teh mun Nyi Titi kudu beunang ku pangkat Rusli da ceuk panenyo Ian oge Nyi Titi mah teu goreng-goreng teuing malah kasebut geulis oge Nyi Titi teh asa teu pantes mun kudu jadi babu teh. Jang. Jang. Aing ngahudang kitu atuh.
1: Nya kumaha Kang?
0: Kira-kira na daek ngabantu ka Akang.
1: Ngabantu kumaha Kang?
0: Yeuh. Terus terang, Akang teh kacida bogohna. Bogoh pisan
1: ka Nyi Titi teh.
0: Aduh. Lantaran eta teh babaturan urin ti leuleutik. Sasat bogoh tiba reto Akang teh. Dipikah hayang tiba heula. Mikah hayang tiba heula. Kari-kari manehna nampik. Tah ayeuna eta awewe teh aya di imah Ujang. Aduh, piraku Ujang teu karunya ka Akang. Cik bantuan atuh. Kumaha carana supaya Akang laksana ka Nyi Titi? Ceuk Rusli beki terbuka ka Ian teh beki bebas nyarita ka Ian.
1: Oh
0: kitu. Insya Allah atuh Kang kuring sanggup ngabantu ngan ulah nyeri hate mun manehna tetep nolak da cinta mah teu beunang dipaksa-paksa atuh kitu Kang. Teu beunang dipaksakeun cinta mah. Ih nya eta ieu mah hayang laksana pokona mah. Kumaha we carana mah tuh hayang laksana ka Nyi Titi? Aduh. Lain ukur hayang ngasaan wungkul. pan urang teh geuning ti heula aing ngasaan awewe mah mineng kaalaman ku ujang oge pan heeh memeh asup ka panyara kumaha nu geulis loba anu ukur sapeuting isukna ah geus lain deui apan caritana tah ieu mah beda ieu mah tembus karena jantung bogoh nage hayang jadi pemajikan lah pokoknya mah si ieu teh si titik teh jadi pemajikan akang anu nepi ka pakotrek itu hayang mah kitu kumaci ya hari kudu ngabantu kitu carana mah ya kumangke we atuh lah hayang apan urang tengah jalankeun hukuman heula ye ian jempe manehna beda rasa teuing kumaha atuh betegenah ngadengekna omongan Rusli kitu teh tapi manehna teu wani nyarita nu leuwih ti kitu mana komo nyaritakeun kajadian anu geus tumiba mah manehna teu hayang pisan yen ian teh pernah dek ngelaksanakeun niatna nyaeta ngagadabah kahormatan Nyi Titi teh teu dicaritakeun ka hareupeun Rusli mah keur kitu kadenge aya bel di sada hiji tangara nu geus matuh harita teh geus tengah poe atuh para napi nu ngaku agama Islam dikudukeun ka cai terus ka masjid memeh prak salat dohor sok dibere heula ceramah kaagamaan ngeusi rohani para napi sangkan kanal keyakinan dina iman ka Allah subhanahu wa ta'ala dina raraga ngarehab deui laku lampah anu geus ruksak sina balik deui kana jalan anu lempeng jeung bener Rusli jeung Ian teu talangke dua nana carengkat terus muruk ka cai rek mani terus abdas geus kitu sakumaha biasana make pakaian anu bersih di samping sarung bus ka jero masjid karena waktuna salat lohor can keuna harita teh aya keneh waktu sababaraha menit deui para napi geus ngajajar awewe jeung lalaki arasup ka masjid tempatna dipisahkeun dihalangan ku kelir ngarupakeun hordeng antara awewe jeung lalaki teh jung kiai LP nu geus matuh nangtung rek mere ceramah sakumaha biasana ngong eta kiai teh biantara eusina munel pedaranana aya pakuat pakaitna jeung jalma-jalma anu tas milampah dosa dilelempeng dibebener dibere pituah jeung dibere pituduh sangka nincak ngalengkah ngalampah deui jalan nu dipikarido ku Allah subhanahu wa ta'ala dina akhir ceramah aya hiji napi anu nanyakeun harita teh eta napi teh memang cukup barangasan sigana mah urut ceker atau urut preman nu tukang ngabunuh anu tukang tataro tak kitu kieu pokna teh Pak Kiai abdi teh calma pangduraka durakana rumasa abdi teh geus maehan calma lain saeutik sa 55 waduh tur lah eta nu dipaehan teh lain anu lian lain anu lian eta teh nu dipaehan teh anak sorangan tak kumarki kitu abdi sejak tumaros nah aya keneh hampura kanggo abdi nu lamokot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyata Allah subhanahu wa ta'ala itu pertanyaan ti salah saurang napi teh
2: oh kieu eta teh

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, itu merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813.
4: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatargalu Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah, amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lain ulian eta teh dipaehan teh anak sorangan. Tak kumargi kitu abdi sejak tumaros. Nah ayak keneh hampura kanggo abdi nu lamongkot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyata Allah Subhanahu wa taala. Kitu pertanyaan ti salah saurang napi teh.
1: Oh. Kieu eta teh? Dina dasarna Allah teh maha lautan hampura. Dosa naon bae oge ku Allah bakal dihampura. Asal urangna bener-bener niat tobat, kalayan tobat anu sabener-benerna, lir ibarat tobatan nasuha. Tak itu para hadirin hadirat, nu bade berjamaah. Jadi ari nu disebut tobat nyaeta janji kana diri. Maksudna yen moal sakali-kali deui ngilampah kasalahan kitu. Dibarengan kumenta dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung ka jalma-jalma nu geus dikaniaya ku urang. Pek ayeuna mah hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat. Pek sumarah diri ka Allah, barikanlah keyakinan. Yen manusia teu daya teu upaya usik malik angin ku pangrasa Allah Subhanahu wa taala. Talamun geus kitu prajalankeun ibadah sing taat, sing nya-nya, sing ikhlas karena Allah. Tak itu dasar lamah nu mata kulah rek mang-mang atawa cangcayan. Sing geus keyakinan ka Allah taala.
0: Jeung Pak Kiai dari anak keranan mere sumanget ka eta jalma. Eta keterangan lain ngan kadenge ku saurang bae tapi oge ku sakumna nu hadir di dinya para LP nuker menang hukuman kaasup Rusli jeung Ian. Atuh puguh we baraya Ian teh maningana kaca katena asa kasuat-suat ras deui inget kana omongan Mang Inta basa nulungan ka manehanna. Tetela jalma teh rupa-rupa gumantung kana sikep jeung akhlakna geuningan. Ia ngegerentes dina hatena.
2: Aduh. Ah. Aing oge rek tobat ya Allah. Rek janji kana diri moal sakali-kali deui hayang hirup tentrem, hayang aya dina kabagjaan.
0: Itu pemikir iya nu beuki dieu beuki robah pamikiranana. Kumaha ari si Rusli can aya tapakna Rusli mah. Di pepagahan unggal poe teh anger we neuteuli kawas anu geus karahaan hese pisan dibersihanana Rusli mah. Malah ngadenge aya nu dihukum alatan maehan anakna teh kalah boga pikiran nu sejen pokna teh. Geuning batur ge leuwih ti aing dosana. Aing mah ukur kamari ngabunuh si jehek unggul. Tapi ieu jelema make jeung wani maehan anak salima-lima. Aing on aman ukur hiji. Kitu oge musuh kawuyutan nu geus nimbuka aing si jehek. Kitu pemikiran Rusli mah. Ngong nu adan reng si adan tuluy komat prak salat dzuhur berjamaah nu hatena geus leuleus nu geus kaancikan rahmat jeung hidayah ti Allah tepi ka husu ngan henteu we ngecerakeun cipanon wungkul sedengkeun nu tetep bandel bagegel salat teh tama kawaranan ulah henteu teuing kawas cekaterangan. Boga celi ditorekeun, boga panon dilolongkeun, boga sungut dipireukeun, panto hatena nutup rapet, teas alahbatan batu karang. Papatah jeung pituduh teu daek asup. Didenge tapi teu kadenge, didenge tapi teu dihartikeun. kitu kaayaan Ian jeung Rusli mangsa harita nu keur nandangan hukuman kudu ngaringkuk di pangberokan minangka buah tina pagawean anu ngalanggar kana hukum harita teh.

0: Urang tuna heula kaayaan Ian jeung Rusli. Ayeuna urang nyaritakeun deui Pak Aris jeung Bu Wardiah. Sawada Bu Wardiah mulang ti Mekah anu geus boga gelar Hajah Wardiah nyaan. Sikepna teh robah. Robah pisan sikep Bu Wardiah ayeuna mah Bu Hajah Wardiah teh. Lantaran geuning geus karasa, geus kanyahuan lampah goreng teh teu kudu jaga-jaga teuing hirup keneh oge geus karasa wawaresna. Lampah Bu Wardiah kasorang katempo kalangkangna dina mangsa keur ibadah haji. Saterusna lampah Ian anakna sidik pisan nongera katingali geus katarima wawaresna ayeuna. Horeng teu jaga-jaga teuing nya. Di dunya keneh oge geus kapanggih nya dumasar kana hal eta Bu Wardiah bener-bener ganti pileumpangan ayeuna mah saha teh saihwan jeung Pak Aris maranehanna ngagedekeun amal soleh nyaah kasasama daek mere mawe ka fakir miskin loba sodako sedekah teu bosen nyumbang-nyumbang kana kapentingan umum. Basana kumaha cenah-cenah Ibu Wardiah hayang nebus dosa, hayang iparatan dosa. Rumasa mangsa nu geus kaliwat mah pinuh ku lampah anu saraka. Aya niat nu teu munasabah nu nyumput dina kalakuan anu ciga hade padahal salah. Nya ayeuna hayang sampurna hayang ulah loba ting salahna harita teh. Puguh we atuh. Hal ieu teh kacida matak bungah napikeun Pak Aris mah sabab eta pisan anu dipikahayang ku anjeunna oge. Aduh geus karasa ku Pak Aris. Sikep masyarakat di lingkunganna geus robah pisan. Ka Bu Wardiah jeung Pak Aris teh beuki ngajenan ka bina-bina, beuki hormat ka bina-bina. Manakomo mun Ian geus babalik pikir jigana cacap ka bungah teh aduh. Kocapkeun dina hiji mangsa pasosore sarerea ngariung di teras da geus biasa atuh sok kitu Pak Aris mah sibuk sakumaha sibukna oge teu weleh nyayagikeun waktu keur ngabungahkeun kulawarga ngayakeun hubungan jeung anak katut pamajikan malah jeung pembantu oge sarua teu dibeda-beda ku Pak Aris mah.
1: Alah, ibu nak.
2: Kumaha pak?
1: Beki dia teh sikap si Ian beki robah asana teh ibu nak.
2: Nah kumaha kitu pak?
1: Coba gerak perhatikan sikap si Ian unggal dibesuk. Urang teh kudu terus merena sehat. Unggal besuk kudu diubuh kupitudu di anteran ku katerangan anu harade sajabat ti kadaharan teh kitu apanan. Aduh tapi hanya akal atuh da bapa teh da sakapeung mah sok riweuh teu bisa unggal poe ngalongokan ieu teh kasian teh ayeuna mah kieu atuh urang selang-selang we atuh. Bapa sakapeung ngabesuk si Ian teh. Ibu sakapeung mun perlu yayen jeung titi oge jurungkeun ka ditu. Ceuk Pak Aris dari anak karanan. Unggal poe meh teu elat nyaritakeun Ian nu aya di jero panjara.
2: Ibu mah satuju wae, alhamdulillah atuh ari kitu mah. Mangga atuh Pak, nah kumaha saena ieu teh?
1: Ceuk ibuna nyaeta Ibu Wardiah teh tara loba ngadebat ayeuna mah da geus karasa. Pemikiran Pak Aris teh tara salah-salah teuing atuh. Loba benerna malah mah. Nya kumaha araranjeun eta ari bapa mah? Kumaha hidep sanggup yen?
2: Oh, sanggem Pak. Nanging alim nyalila abdi mah. Hayang dua anu sareng teh Titi. Ngarah reugreug.
1: Temal nyieyen. Tah nya kitu pek bae atur ka dinya mah antara Yayan jeung Titi ka ditu nya Kitu sining obrolan teh disambung ke obrolan sejen nu aya gunana keur ngabina kulawarga, ngaraketkeun hubungan sangkan tetep regreg pageuh leuwih kuat jeung tohaga di kulawarga Pak Aris harita. Nya akhirna mah nu beus suka ieun teh tara matuh ayeuna mah. Sakapeung ku Pak Aris, sakapeung ku Bubarliah jeung Yeyen, sakapeung deui mah Yeyen jeung Titi. Terus kitu unggal waktu. Lila-lila da loba deui cabakeun atuh, loba deui keperluan, komo Pak Aris mah sibuk ku tugas di kantor. Bubarliah loba deui kepentingan liana. Atuh mimineng nama Nyi Yeyen jeung Nyi Titi, malah kungsi Nyi Titi sorangan anu besuk teh. Waktu Titi harita teh besuk sorangan ka Ian, ngobrol Ian jeung Titi teh. Ti,
2: Ka, kumaha Den?
1: Ah, tong aden-aden atulah. Tos we, Kang Ian kitu ah. Tong nyebut aden ah tengeunah kuring teh. Disebut aden mah.
2: Teh sios atuh Den, atos biasa atuh Den. Pan abdi mah pembantu.
1: Ah lain ah. Titi mah lain pembantu, dianggap keluarga malah mah. Ke. Ka mana ari Yeyen? Ka mana bapa jeung ibu? Ceuk Ian basa dibesuk ku Nyi Titi. Saenyana Nyi Titi teh rada hariwang, sok sieun goreng balukarna. Tapi buktina mah sikep Ian nyaan robah kamina bina.
2: Aden.
1: Tong Aden. Akang kitu.
2: Kang Aden.
1: Tah lah teu naon lah kitu we Kang Aden atuh nya. Kumaha terus-terus kumaha ti?

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aya ayah henteu bawa benjolan
3: ilang benjolan benjolan ilang
2: terus aya aya namanya
3: aya
2: ilang
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana bapanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alfa propolis kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: Sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian es?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadua panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Raden.
1: Dah lah, tenang lah gitu weh Kang Aden tentunya. Kumah terus kumah hati.
0: Kieu Kang Aden. Margi sadayana nujura repot ieu teh seueur kaperogian. Atuh sadayana teh ngajurungkeun abdi ka dieu nanging punten bae saurna teh da sanes mopohokeun ka Aden ke Kakang Aden kitu. Sanes nyapirakeun Kakang Aden ieu mah kapaksa ku repot.
1: Kitu ceuk Nyititi sabisa-bisa bari ngalalemu hate Ian. Aduh. Memang ti
0: kumaha Kang Aden?
1: Tah kitu ngeunah teh sebut Kang Aden teh. Malah disebutkeun Akang mah komo tong make Aden. Ah, da lain turunan Aden atuh kuring mah ieu teh. Biasa seperti Titi. Heeh. Kieu ti aduh. Sanyana mah rada hareneg ieu teh. Rada hareneg ti. Lamun datang teh lain ibu jeung bapa. Tapi ah, dan aja nu datangan ukur Titi oge Akang tetep we ngerasa bunga. Sabab dibandingkeun jeung nulian mah yeuh untung kene. Tuh Kang Rusli mah coba. Kang Rusli. Terakhir nu nempo-nempo acan tara duh kasah keluargana atuh Kang Rusli teh tetek kitu. Ceuk Ian bari kop kana goreng pisang am didahar bangun ponyokna keranan.
0: Mohon atuh ieu leueut hatunya Kang Aden atuh aduh sok atuh hawatos teuing meni sepak itu eta badan teh.
1: Ah teu naon Akang mah ah ngeunah we di dieu atuh Akang mah. Da normal ayeuna mah. Di dieu mah diatur dahar oge geuningan kitu nya ti. Teu bisa samarangan mun dahar teh kudu bareng sarerea. Salat bareng ah diatur pokoknya di dieu mah. Olahraga kumaha mentak sehat awak teh. Ari Nyititi reuwas ngadengengaran Rusli disebut teh. Sakedapan mah ngahuleng tapi lila-lila mah asa aya jalan hayang nyaho nu sanyana. Nah nyaan Rusli urang Cisasak atau lain pok nanya harita teh.
0: Kang Aden
1: kumaha ti?
0: Dupi Rusli teh urang mana eta teh?
1: Ari ngaku nama urang Cisasak ti. Salamur jeung Uwa Ubed cenah. Malah tangtuna oge salamur jeung Titipan. Bawa tahu henteu ti. Ian mencrong bangun anu panasaran. Padahal Rusli ngaku kenana memang bener babaturan tidak letik jeung Titi teh.
0: Oh, urang Cisasak. Pami kitu malah leres atuh Rusli eta.
1: Cek. Bener kumaha ari Titi?
0: Muhun. Titi ngalian abdi teu samar Kang. Ati kawit tepang oge abdi mah geus apal. Manehna teh Rusli urang Cisasak. Nanging duh. Hariwangna teh nya harita mah maksud teh samar keneh. Bisi nyalahan. Geuning ayeuna mah nyata nya Kang nya.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Tak ayeuna mangpeung aya waktu sakalian rek nanya ka Titi. Nanya Kang Rusli teh kungsi ngalamar ka Titi. Ian penasaran panonna teu boleh melong ka Titi anu geulis.
0: Saur saha ari Akang? Saur saha eta teh? Saur saha Kang?
1: Nya Titi rada ngajenghok. Yeuh. Kang Rusli teh mineng nyaritakeun perkara Titi. Mending nyaritakeun eta teh malah kungsi nyaritakeun lalakona dina mangsa keur di lembur. Muguh Akang teh kaget atuh. Geuning batur calembur keneh Kang Rusli teh da karek ayeuna nyaritakeun asal usulna mah kitu.
0: Oh kitu. Kieu Kang Aden.
1: Kumaha. Sing caket atuh ah. Ulah tebih kitu.
0: Ah. Ulah atuh Den ah. Isin Titi mah.
1: Ceuk Nyititi bari ngajangileuk. Ih, istuning nu geulis atuh da. Cangileuk ngeteh matak nyeredetkeun hate atuh ka Ian teh. Ian mika molohok atuh ningali peta laku Nyititi anu sakitu geulisna.
0: Kieu ieu teh. mohon upami dipercanten mah. Manehna teh kungsi nepangan pun bapak.
1: Terus.
0: Maksana mah bade ngalamar ka abdi cenah. Tapi kumaha? Kumahanya aduh.
1: Maksud teh kumaha? Ngalamar ka Diti? Pernah datang ka rumah ka ditu?
0: Sumuhun, Kang. Tapi
1: kumaha ieu teh?
0: Nya, aduh. Kumaha atunya, aduh.
1: Sok sebutkeun ka Akang, ngalah puguh mikiranana ieu teh. Nya Diti teu nemalan. Asa teu aya perluna ngakuar lalakon anu geus kaliwat mah. Asa teu aya perluna. Nepuguh mah seungah tepung deui jeung Rusli teh. Borok nu geus humapur bisi kanceuh deui. Ti. Nah teu nemalan ai Titi.
0: Tos asa teu aya hartosna Kang nyawerkeun kitu mah Kang. Tami cengkel, tami kesel ka abdina. Marah tami sedih ka abdina Kang.
1: Ih, ulah kitu Ti. Puguh ieu teh gede pisan gunana.
0: Sabab Titi aya di mah Akang.
1: Geus jadi bagian tina kulawarga Paris.

0: Mu aya awewena, awe bangorti terus teranti. Sakali deui hampura nya titi. Hampura. Malah akang teh asa honcewang jeung hariwang aya na mati. Maksana kumaha Kang Aden? Maksudna teh pedah kalakuan akang basa eta tukang ngamainkeun awewe. Awean teu bener. Kahiji akang teh bisi katara penyakit jaman ayeuna geuningan. Penyakit naon lah, penyakit Raja Wisnu bisi eta. Teu normal akang teh. Bisi penyakit aid lah nu nular eta kahiji. Akang can dipariksa bisi kitu. Kaduana akang teh bisi ditolak ku awewe anu ku akang teh dipiharep jadi pibaturan hidup akang. Tak itu aya rasa hariwang mati. Ya neuteup ka Nyi Titi nu diteuteup melong atuh treup teu kahaja. Ser nuy nuy nuy cenah aya nu ngageduk kana jajantung duanan harita teh. Panenyo bantrok lenyap Nyi Titi lumanyap naha jajantung bet jadi ratung. Aneh puguh ge atuh Nyi Titi teh harita boga rasa anu kitu. Luh Nyi Titi tungkul hatena takiur teu puguh rasa. Diukna asa teu napak. Aneh. Aneh pisan puguh oge naha beda rasa. Ari ian tetep melong malah pok nanya deui. Ti ka aya naon Kang? Aduh. Sing karunya ka akang. Sing karunya ti ayeuna akang teh keur nalangan hukuman dihukum alatan geus milampah kajahatan. Jadi lamun teh mah titi teu ngahampura ka akang, hate akang beuki perih. Hartina akang teh dihukum lahir jeung batin. Tak kulantaran kitu mun titi boga keneh rasa kamanusaan, akang sakali deui hampura, hampura dihampura hampura. Ian beki daria malah rada dumareudah harita teh. Atuh Nyi Titi teh meni nyereset hatena ngadangeun kitu mah. Renghap narik napas jero nakeranan ret ka Ian luk deui tungkul Titi teh lila-lila pok ngajawab ponok tapi mata kumbira. Kumaha atuh Ti? Ngampura ka akang moal ngapunten.
1: Abdi ngapunten pisan Kang.
0: Aduh. Nuhun pisan Ti. Nuhun pisan Ti. Nuhun pisan. Hate akang regreg ayeuna mah. Doakeun ku Titi. Sangkan akang pisa nalangan hukuman kalayan naon teh Ti lah. Kalayan sabar jeung sadar akang teh. Akang geus nekad Ti rek babalik pikir rek ngarobah laku lampah anu salah. Ti geuning kieu karasana Ti ari jadi jalma nu doraka teh di dunya keneh oge geus sakieu nyerina mana komo di akhirat.
1: Kang Aden percanten. Kang Aden percanten kana aya na akhirat. Percanten.
0: Nyi Titi jadi wani tumanya hate bungah ngadenge Ian aya kemang-kemangna kana sadar teh. Ih ari Titi nya buku percaya atuh percaya akang teh ayana akhirat Ti. Tiba reto oge lain teu percaya akang mah ngan teu ing kumaha suku garetek mun teu ulin teh leungeun garetek mun teu aya omeun teh bibir atel mun teu udud pokona mah teu geunah cicing baheula teh. Mun teu ngidar teh teu geunah cicing. Jangan nu kausap setan akang da. Aduh, ampun. Tapi ayeuna mah karasa Ti, karasa ku akang. Kabeh oge eueuh gunana, malah gede pisan rugina, malah ayeuna mah kanyahoan geuningan sirus ja babaturan akang teh. Maotna teh alatan kajahatan. Kaduhung pisan matak minta pangampura.

Katiti dengan kelakuan akang tihelati hampuranya. Untung hari tau gemeran diselamatkan. Sari atam aku ayana siayen apan ka ima. Muntuh merenskus kumaha akang teh. Tapi dah akang mah dasarna oge. Dah kata tanggung jawab ti. Mugi-mugi waktu Allah maparin topek sang hidayah kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna. Ceknya titi kalayan ikhlas ngaduakeun ka Ian. Nuhun, nuhun ti, nuhun pisan ti.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tasada aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Unta geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Porpolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Porpolis.
2: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Porpolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu sekali deh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh ce.
6: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiana ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ieu teh ce.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 Radio Peace FM.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mugi-mugi waktu Allah maparin topek sang hidayah Kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna.
1: Cek nyeditik kalayan ikhlas ngadoakeun ka Ian.
0: Nuhun pisan ti.
1: Keur kitu sipir nyampeurkeun ngabejaan ka Ian yen waktuna besuk geus beak. Atuh puguh manih hanyelu Ian teh. Asa betah keneh ngobrol jeung nyeditik. Kalah kudu asup di ka kamar tahanan anu teu pikabetaheun.
0: Aduh, Ti. Akang ka jero heula nya. Nam geura mulang ka ditu titip salam ka bapa sareng ka ibu. Mangga Kang Aden.
1: Ian ngajak ka salaman, dep mani pageuh. Panonna melong kana beungeut nyititi. Buguh aturan nu kasep jeung nu geulis. Ian jeung Titi teh. Titi sakitu sampulurna, Ian oge sakitu gandang na budak teh kasep. Siak beungeut nyititi beureum, jajantungna jadi ratung. Rek ngomong biwirna asa heuras, tungtungna ukur melong harita teh. Sot leungeun morosot. Ian asup deui ka jero rohangan LP ari nyititi meresan rantang terus amitan ka sipir. Beos balik celak kana beca di jalan hatena teu kenah rasa teu pararuguh jajantung ratu tutunggulan asa-asa rek ngalakonan lalakon anyar Titi teh eta meureun kasebut mimiti kagendam ku rasa cinta Titi jeung Ian teh.
0: Ai nya nya Kang Den Ian teh rek babalik pikir. Nuhun teuing amun kitu teh meureun aing moal keueung aya di imah teh. Tapi kumaha ari si Rusli? Ah, jadi bingung ieu mah. Datang tuh manehna teh jadi nyahueun yen aing aya di imah Kang Aden Ian.
1: Kitu gerentes hate nyititi. Ngupat ka Ian jeung Rusli nu aya di jero panyara. Ngalamun make jeung nyipta-nyipta anu can puguh karuhan Titi teh malah beungeut Ian kokolebatan wae kaciri wae beungeutna kadenge wae sorana tapi ka tempat nu dijugjug nyaeta imahna Pa Aris. Jut Titi turun cereng mayar beca bus ka pakarangan dipapageun ku nyieyen adina Ian nu keur ngadaweung di tepas.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

Indra, sebab

Selalu setengah etak besar

Ayat balik asal, terus darah sapu-sapu.

Rasul Raja antara ini sakit dapat bertawar semua adik untuk tertunggal dan mudah-mudahan ditakut dari lisan.

0: Cacat-cacat ayeuna dijaga terus-terusan panonan teu Sarakah kolok lamun eta si dasa muka bensar pengetahuanana.
1: Mas,
0: ayeuna anu mangga rencana suta barencana ka dina saha gagentos naon pikeun ngajaga tawanan dasa muka. Anu eta dasa muka teh yakin bakal nyebar panyakit angkara muka. Kitu bangsa.
2: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayona teh ida ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
1: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
1: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
1: Padaran teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di sebang teh kitu.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos
1: we raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya
3: nya
1: leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana
1: meni eda teh ka raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun
1: mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
1: leras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya
1: nate. Sabar kali sah dinten ngeliat teteh.
3: Tiga kali kemari mah.
1: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat teteh kemari.
3: Tiga genap tetes kini sah dintennya.
1: Oh.
3: Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
3: Genap tetes.
1: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
1: Tiga kali.
3: Tiga kali.
1: Oh berarti mohon.
3: Mulai sare.
1: Berarti 18 tetesnya sah dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, ini ya
7: beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit masih. Tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul.
7: Ya, tidak
8: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
8: Jadi
7: ya,
8: sembuh total
7: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Yang sadama sak ngesak beralumam pacung lumaku

0: perkasa jumlah jagat raya pramudita raja-raja anu aya di alam dunya. Sing saha anu bisa maehan anoman perpancana suta anu aya dina guha Gunung Maliawan sasat cukang lantaran pikeun mulangna anoman ti jagat raya pramudita. Bakal menang ganjaran sing sarbisa maehan. Sakumaha kahayang aran dika.
1: Yang tepati jagat datang ngeluarkeun gana meramuka raja-raja nu aya di alam dunya.
0: Atuh geuleung kaayaan jagat raya pramudita.

Bible. Para dewa barang nampi wartos tinra santi narada. Seur oge anu satuju, seur oge anu henteu. Nanging jelaran parantos pancen tiang motipati jagat nata sadayana teu aya anu tiasa nolak kana eta pancen. Kebat! Rumah!

0: Ulur saking sawarga manelokan budak kata ulah
1: anu geus sesepuhkeun ku Sinarata maksud ngalah nyawa anu mun perbangsa suka
2: ulah eta
0: anu ieu tatapan di Gunung Maliawan dina kuah
1: kituna ujang hingga para juata marasa ngajuata perlu

0: iman jeung kapercayaan.
1: Allah iya.
0: Yen seumpama anu manantunkeun jagat raya pramudita yakin angkara murka bakal ngagedean. Aya oge anu ngarepkeun dunya ribut wae. Kukituna parantos jadi hiji kajadian di ieu jagat raya pramudita. Seueur dordar dijalan keneh prasaya. Kitu kaayaan nya nu kasiat anu satuju sanggeun teh. Kacarios di nagara Dwarawati Prabu Batara Kresna nuju ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkat ngemutan ieu kajadian. Parang nuju kitu kasumpingan Prabu Baladewa saking Manuraja sumar-sumar manigan patakar siti.
2: Hei Kresna, Kresna ulah kaget ieu Kang Ti Manuraja.

0: Jaká pravou kýl? Čohat?
1: A já naom, jaká pravou
0: kýl? Ojoron! Duma ke polo! Šiat! Mana tam jawab saku anjin batarat? Kunyu!
1: Sakedap antos Raka Prabu.
0: Pusing lagi. Ngayai kadulur kalakang saya beja. Ay adi anu nang hip fansin di dewa. Caya ho.
1: Ke sakedap. Sagala rugi pasoalan ulah disalahkeun awan nafsu. Malgi akibat naon kakak ini hilang kakak.
0: Tenang gitu. Jika kau sudah salam jadi mataran. Gua. Wahai.
1: Ada parantos yang belum kuiga Raka Prabu di mana?
0: Daunnya jampean.
1: Sabesnya jampean, Raka Prabu ini jingraus.
0: Udah, ayo.

0: atas nama juraos aya di pagelaran jam lewas kasupingan Prabu Baladewa aduh nafsu mah kudu-kudu amarah jiga nu teu kawadaan kunirah tangan diga raka Prabu semakat ka Prabu we
1: Kamu gampang ngasih kungi, gampang ngasih uang, wah ujar jelema mah iin geura mah.
2: Aduh. Itu naon kejadian teh Ji?
3: Palayunina?
2: Iya.
3: Ke antos.
2: Ulah terus atuh ulah jeung beban, ulah jeung beban. Ulah jeung beban. Ulah dimulat bulan Ji kumaha?
3: Ulah kacanakeun kan. Ulah kacanakeun. Nanging di dieu urang kantun milih. Naha deung ngiring ka nu satuju ka dewa? Atanapi kakang teh bade ngiring ka jalma nu teu satuju. Kana karna dewa.
2: Itu nyong, anu layak itu. Buku sakalubah lagi canyahu akang.
3: Komo atau dasar uning aku naon gampang nafsu ya kang.
1: Murah ya kang, murah. Murah.
2: Dunyi-dunyi paingan, paingan sebut bataranya. Terus sama murah maju, terus ayam cak itu aja. Aduh. Terus sangka di dunyi-dunyi-dunyi. Jadi?
3: Jadi ente emutku kakak. Tenang kenyataan.
4: Iya, dugi kau orang oke kepengaruhan dek pasya.
1: Ya,
2: ya.
4: Itu sawatara tina panggupai dewa.
3: Ita kemaihan anuman.
2: Ya.
4: Emut kakak. Sedangkan anjuran atanapi tugas di dewa. Masalah minawit matak nyalamet ke dunia. Cimut akhir. Sedangkan ayuna ulang akibatnya para seha. Emut kakak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
6: Sareng Ibu Popon.
5: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
5: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taun Ibu.
6: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
5: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
6: Atuh sataun langkung.
5: Sate acana kang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae Ibu pengobat?
6: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
5: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
6: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
5: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
6: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-nyarari upami guga bobo teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
5: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
6: 345.
5: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
5: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur bunya?
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
6: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
5: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
6: Di radio.
5: Ibu ayah pesen te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga Bu?
6: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saat konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
6: Mohon.
5: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tes Maaini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayana mah itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayano pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah hentenanan setu sawes-sawes mahintan.
8: Bapak itu tas kamanawa iya, yang pengobatan mata pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seseur dongeng, atuh wayang, gak abis hobi karena lalakon wayang karena dongeng dan resep.
8: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Gitu jadi.
3: Tapi nukak. Jadi di dia urang sadayana.
2: Malihanan kaulah tinggal rencana pisang nepangan sila pangresaka manula harja.
3: Nanginnya gitu rupina parantos ogan pangeran.
2: Terus.
3: Rupina akang anu kedah ka dieu. Ayeuna parantos diparengkeun akang sumping ka hareupeun kaula. Mun kaula negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya.
2: Wih.
3: Urang tiasa ditepangkeun di dieu, pikeun nyawalakeun ieu pasuhanan.
2: Iya. Aya hikmah ieu.
3: Aya hikmah.
2: Iya. Terus. Jadi cara jeung katentuanna teh teu bae. Hayang apal hayi.
3: Emut sakumaha anu parantos disangemkeun tadi ku kaula? Yen satiap pancen dewa masalahna geus nyalapetkeun. Khusus keur diri pribadi umumna keur balarea. Tah ieuna kari-kari. Kau ninga ku selera pangrasa dugi kador dari kekayaan jagat raya Pramudita. Nah ieu teh pancen teh dianggap leres. Ku emutan akan atarapi kumaha?
2: Yentu. Hay mah syakur mah yentu.
3: Syakur anu matak dipaseaeun ieu.
2: Lepat salah ieu. Salah bener. Sanajan ti dewa oge.
3: Ai minta salah mah tong dibungkak.
2: Kitu
3: tong dibungkak.
4: sakira dihancurin mah, sakira kira matak picilakan mah, ulah. Nanging upamitasan ke hartos panuhun ulah waka. Nyanyah mana?
2: Ngomong itu aku sendirian aku mah nggak bisa mikir nanti. Iya, masih yang udah ngikun nggak bisa cacak pedas dalam dijemput ke wartawan kang. Aduh.
4: Gitu kan.
2: Hari paman kan aji kau aji.
4: Ih, ay kau lah mah dek lajau lah. Dah isalah mah mau apa hilikin bener.
2: Lu kan tenan deh. Ay lu ulang panawak kau aji. Nasib lagi, kuaya nak pejaknya.
4: Salah senama panawa ma parantos langkung tipayun angkat ke Gunung Maliawan. Diantawisna Bima Arjuna jeung Gatot Kaca.
2: Maksud? Satuju? Atawa? Henteu.
4: Maksudna panawa ma dipenta tulung ku jalma-jalma anu teu satuju kalayan manehna oge teu satuju. Kana karta dewa. Malihan di negara Astina ge parantos ngintunkeun satria nyata na Abdi Pati Karna.
2: Pikeun
4: ngajaga Anoman supaya Anoman ulah kaganggu tapana.
2: Aduh, tigaruna ku aka nyai. Kelanan anu satuju kana karepna dewa maksudna naon? Jeung anu teu satuju maksudna naon? Cie drewe abi kaati ku aka nyai.
4: Anu teu satuju kana karepna dewa ieu teh manusa-manusa anu teu ngarepkeun aya kakacauan di alam dunya. Alatan leupasna Anoman, leupasna tawanan anu dikerem ku Anoman.
2: Saha eta, Don?
4: Dasa muka anu jadi pokok.
2: Sama bae ngencar dasa muka, akibatna.
4: Akibatna upami dasa muka ngencar tina tawanan nafsu sarakah dasa muka teh bakal nyerep ka masing-masing jelema.
2: Edan kitu nya. Luhih edan atuh. Dana dipikir-pikir ku Akang sasak. Cacak teu ngencar oge dasa muka kalakuan jelema geus dalil saena. Lamun teu sareng aya kakurung Akang kitu. Jadi anu satuju mah teu ngarepkeun aya kakacauan. Anu satuju mah
4: nya teu ngarepkeun aya kakacauan dor darapasna di alam dunya.
2: Aino maksudna satuju kana karepna dewa naon?
4: Anu satuju kana karepna dewa nepi ka loba jelema nu hindir dek maehan Anoman teh eta teh nu kabita. Kupang bibitana dewa. Sabab cenah lamun bisa maehan Anoman eta jalma pangandung arti bakal meunang anugrah nu sagede-gede nanti dewa.
2: Donya. Dumikir pisan eta jelema nya sia. Tadi Akang ge kaenya royong kaenya tadi oge.
4: Tah, kaemu teh.
2: Kaingat kana. Kaingat. Ka alasan Panawa naon? Pangnarek ngajaga Anoman.
4: Nya teu ngarepkeun kana ributan tur karepna panawa teh dumeh panawa aya jasa ka dewa. Jadi dipenta tulung ku jelema-jelema anu teu satuju teh dumeh panawa mah seueur jasana ka dewa.
2: Sugan jeung sugan. Lamun kitu modal kau ge aya jasa teu baheula. Kasinggung atuh lamun rumat kana jasa mah. Lamun dik di ngunjung gitu akang lo gak berkona ayah jasa ke orang sawarga. Kenapa murid pola dewa kini merasa ngerana kakresana ala darah? Ya, lain eme, lain omon. Tapi kakresana, kakresana. Lain Samsudi, lain. Karena akang kerwarane. Tapi akang ten ala darah. Atau kakresana. Bahula, tapi kamu nak alukurate. Nah, cik. Doho. Pan bisnya ninyas yang kasamarga. Kau rasa wala. Naun beda anak baik jumpa nama.
3: Rasa. Jadi Pak Imut akang
2: enggak? Akang itu setuju, weh. Karena karman dewa. Akang hari ini dah. Ngajaga Anuman. Bisa ini ngeganggu. Sama yakin. Lamun Anuman dibawa nyawa anak itu dipayahan. Eta supa sila sama muka bakal ngecar. Ancur ini jadi. Nah
3: iya kan. Nah akang tebade ngiring gitu ngajaga Anuman.
2: Dek milu ji.
3: Tapi sana sakedik jama anu bakal nyerang kau lah.
2: Dipayah kau bapak be. Tewak di kita tak. Itu baru lah. Tewak kau dengan aku. Terpercaya kalah.
3: Persanten. Nanging upami akang bade angkat ka itu panuhun eta senjata nengala dititipkeun heula di raji.
2: Nuh. Nuh teh. Bagi titip pun ayah ayah.
3: Sanes ayah naon margin itu tengket seger jami. Lain ratusan malah ribuan jelema. Ari akang tepan manusia les.
2: Ya.
3: Ari manusia kena kupoho. Kumaha upami lali eta pusaka nengala darwe digunakeun batu.
2: Ari batu teh aja manu teu nyaho sabeledugna.
3: Teu apalakan nengalan. Ieu akibatna bakal ngancurkeun sadayana jagat raya pramudita si upami eta nengala kaluar.
2: Rupa-rupa senjata akang atuh. Aya nengala jarak dekat, aya nengala jarak jauh. Ulah lawara. Aya nu jarak sedang oge aya. Sungguh aku mati.
3: Nah, aira ka Prabu.
2: Ujug rek ngan bae war tina tetekonna geuting. Nya. Nuhun, geus ngarti kamu mah teh. Nuhun.
3: Kumaha bade dititipkeun eta tanggal?
2: Biapi. Akang geus biapi nengala. Aya akang malu urang. Malah jangkeun. Tapi titip. Puasa sa Jumaah.
3: Kedah.
2: Ulasan minyak.
3: Ieu teh
2: minyak kolonyon.
3: Ah, nah akang mah ipartos.
2: Oh, lain Gusti.
3: Gusti. Laras ditampi atuh ineungala dititipkeun ka raja.
2: Iya. Akang rek init bilu ngajaga ji.
3: Ka
2: Kamaliawan. Saha-saha jelema nu rek nyaho tanoman, turit mah heronoman. Akang bagian kaharupna. Tinggalikeun wae kalah. Tinggalikeun gisik wae.
3: Persanten.
2: Ulah lawara. Bahwa lagi akan basah ngamuk tegak di kenora.
3: Ya.
2: Muning di gisik. Kalau bukannya dahan muning. Oh.
3: Itu.
2: Di mana lagi?
3: Akan.
2: Ayuna bakal runta nganturkan dia. Dua ruwati. Runta ka. Maliawan. Nyak ngiri ngajaka anuman. San. Nuh ditutu sa.
3: Anu ditutu Adipati Karna.
2: Itu orang Astina oke mungnya ya ribut mah. Mung ayah kakacauan mah ayah kasihun.
3: Yakin.
2: Ieu padah mulia senjataan mah ti akang teh.
13: Aduh.
2: Saha urang Astina? Oh, anu kepesan, pesan nangala jarak dekat.
13: Langanan.
2: Ti manura teh kiriman senjata payu akang dagang senjata ieu. Iya, nya lumayan lah jadi butir jadi payu akang senjata teh. Tapi ribut di batu dari kawan untung iya.
3: Untung.
2: Iya, rok. Menyatu atuh ieu.
13: Ya Allah.
2: Akang teh miang ini.
3: Tepinau kakak.
2: Restu ji.
3: Mudah-mudahan aya dina penang tengan Gusti anu kagungan. Kakang dina sabat tinggi mampah tur dugi ka itu teh cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng kitu Gusti.
2: Amin ji. Ngaji. Aya keneh teh ieu.
3: Tepinau mangga wilujeng wae atuh pangrasa upami bade akang.
2: Iya, amin. Akang teh kumaha dina kitu. kek, woi. Persyantan, persyantan, persyantan.

0: ayah gak tuh?
1: Tepinok.
0: Akang luar itu udah gitu.
1: Mana wilu jeng kakang mas ngkiru pina kalau di pengker baka.
0: Dungkap kata meliawan. Iya.
1: Kakang Prabu, ayah adat-adatannya.
0: Wilujeng, rakatnya.

0: mulus lampahipun Prabu Baladewa. Unur saking pangkonan Nalendra Prabu Batara Kresna bade ngiringa jaga di Gunung Maliawan, bade ngahijikeun diri sareng Adipati Karna Bima Gatotkaca Arjuna. Sedengkeun di Maliawan oge parantos seueur riributan, kemah-kemah anu ngahajaba ka ngalanyawa Anoman, tapi sadayana seueur anu marulih deui teu kiat nandangan kasaktian Raden Gatotkaca Adipati Karna Arjuna Sang Bima. Seueur gunung anu kalangkung, wahangan cungkrang anu kasorang, pasir-pasir anu kasungsing ku ieu Prabu Baladewa. Teneng ludeung hanteringrang, teu kacatur lami di jalanan kacarios, disalebakeun Gunung Maliawan. Aya kemah anu alit nyaeta Semar Sakala Putra ngiring ka Arjuna, ka Gatotkaca Adipati Karna sareng Bima, ngajaga Anoman supaya ulah aya nu wani-wani ngaganggu margi akibatna bakal ngencar sukma dasamuka.
1: Jawayu tabadana. Aduh, hobot ilah eleno. Rupa-rupa pangalaman hirup euy. Di dieu asa inget kana jaman pager betis euy.
2: Kitu Kang. Akal jang alaman pager betis.
1: Euy cicing dileuweung kieu teh euy.
2: Kumaha Kang?
1: Wah, ulah poe dewek pasea gareuweung.
2: Kitu Akang sibuk.
1: Aduh, sibuk euy.
2: Nya-nya kumaha tak kumaha Kang?
1: Geus bae euy. Nungulan jelema deuh.
2: Aloh, percaya.
1: Anu ngahaja maksa digagengkeun Anoman.
2: Kitu Kang.
1: Tapi ada dipikir dibulak-balik dewek oge jadi kabawa ribut.
2: Ieu mah lepat Kang atuh.
1: Naon kasang tukangna jadi pikakeun?
2: Kada bilaena naon Kang?
1: Naon maksud jeung tujuanna Hyang Adipati Batar Guru Jagatnata?
2: Ya. Ya teh Kang.
1: Kira poe ni teh salah mah deui.
2: Kira kudoy.
1: Dewek oge mikir teh.
2: Ya.
1: Dawayo. Ha. Yo.
2: Aya aja teh budaya.

0: Hewan.
1: Tersangka si Akang tah. Aturan Akang.
0: Nuhun euy.
1: Damang Kang.
0: Mujuh.
1: Nuhun Kang jagiang we Akang mah.
0: Aduh, nepi ka wayah kiwari hirup dewek euy.
1: Kitu kumaha Kang lalampahan ka ieu teh?
0: Eureun di ditu ribut di wetan.
1: Yaha kitu Kang.
0: Eureun beulah wetan ribut beulah kidul.
1: Ribut ribut beulah kaler teh Kang.
0: Eureun urang ribut gempa bumi maceuh.
1: Hayo loba kajadian nya Kang nya. Para rodel.
0: Eureun gempa bumi tabarakan kereta api maceuh.
1: Kitu. Eureun deui nya Kang.
0: Angin topan.
1: Angin naon Kang?
0: Angin puyuh.
1: Lini malini Kang para gunung.
0: Uyuh. Dunya, dunya.
1: Kumaha Kang?
0: Pejana-jana dunya teh geus tobros eta nanaon teh? Lapisan oson.
1: Lapisan onyon.
0: Heeh. Buah-buahnya hidunya. Oh, dunya. Janganlah meninggalkan aku. Kalau dunia habis tidak ada apa-apa, aku diam di nanaon.
1: Aku celemeut.
0: Ah, nah, kira aku aing kudu ka planet Jupiter.
2: Apal.
0: Ya mun geus ngapal bae di jurnal cakole.
1: Planet Jumahan.
0: Aduh. Ampun deung euy.
1: Molah mun teu. Keur naon dinya Kang?
0: Aing keur mikiran jelema aing. Keur mikiran jelema. Waya nagana meramot.
1: Ramot kitu.
0: Nyaho siling kana meramot.
1: Kana ramot teh Kang.
0: Perintah dewa. Jadi sing saha jelema nu bisa maehan anoman.
1: Nya nya nya teh.
0: Baga meunang ganjaran.
1: Ceuk kana meramot.
0: Ceuk kana meramot.
1: Matrasakan
0: tadi. Nyangkut karena masalah ibadah hirup.
1: Oh nyanyanya matang-matang.
0: Jang. Si horeng si mana horeng.
1: Ya.
0: Hirup na manusia di alam dunia. Terbeda di kejadian waktu-waktu iya nuka alaman ku dewek pribadi.
1: Gitu. Maha takkan.
0: Lamun di titenan mah.
1: Ya, ya, ya.
0: Nyun sabab. Sabab jelema loba nu ini ninggalkeun imahna maksud eta tumut ka dewa tapi anu eusina bakal pijakan.
1: Salah dieu Kang yeuh.
0: Kabuktian. Kumaha? Jelema nu rek hayang meunang ganjaran ti dewa ini ninggalkeun anak jeung pamajikanana dek ngageungkeun anoman-anoman can digeungkeun manehna geus ribut pada neungeulan di jalan.
1: Oh. Ah nya yeuh.
0: Anu diudakin ke dewe.
1: Tukang arti ya.
0: Dipikir dimulak balik ke dewe. Oh, piraku.
1: Hah? Nah, dewa.
0: Oh, piraku. Ayana dewa, maka jeng nita silaka.
1: Nah, maka jeng loken ke mana.
0: Siapa banyuran dewa? Selila lagi, nyalamat.
1: Ya,
0: biasanya. Dari Segalang sampai dulu yuk. Iya. Bedi tuna tuh. Ayeuna di misieun. Jalan mah ayeuna dek init ngeuingkeun anoman ku hayang ganjaran. Jadi taatna ka dewa teh sing goreng manehna teh ngarepkeun ganjaran. Aya nu di pamri tuh.
1: Aya arahanna urang.
0: Aya arahanna. Ayeuna dipikir dibolak-balik di kudu nyangkut kana masalah ibadah. Mode jelema anu karasa ku dewek mau ngomongkeun batur. Kareto ieu dewek daek sholat.
1: Ya.
0: Daek zakat. Daek puasa. Ku hayangna diapuskeun ka sawarga. Anak kitu meureun sholat jeung zakat puasa dewek teh ngarepkeun ganjaran atawa dicukeurkeun jeung pangabutuh.
1: Lah ieu Kang.
0: Sedengkeun.
1: Aduh. Jadi kumaha?
0: Ibadah ka pangeran teh kudu ikhlas jeung ridho.
1: Nya bener Kang.
0: jangan ada pandangan satupun untuk mendapatkan pahala. Sebab itu mah sudah menjadi ketentuan setiap tiap jelema benar dan soleh yakin. Akan selamat dunia dan akhirat.
1: Ya pasti kan.
0: Sudah menjamin. Jadi ada dipikir dibulak balik lain anu matak bakal ngajamin asyukna ka syawarga cicingna ka dimatan deh, lain salatna, lain puasana, lain zakatna wungkul, tapi si horeng geuning ikhlasna dina salat, ikhlasna dina puasa, ikhlasna ridona dina zakat.
1: Kitu nya Kang nya.
0: Jeuk dewek geuning.
1: Bener Kang.
2: Kang tinggal kekopean.
1: Nya atuh.
0: Ayeuna dewek lamun teu mah ngajalankeun salat tuluy dina waktu salat dewek loba pamenta ka pangeran.
1: Nya nya nya.
0: Da beureum beungeut tadi. Geger mah geus beureum di tadi na
1: geura bagus ocoy ya Kang.
0: Gigeuneuh nya Kang. Geu gigeuneuh we aing.
1: Pasti kitu teh Kang.
0: Lamun dewek salat ayeuna ditukeurkeun jeung pangabuju.
1: Kalau kitu mah teh Kang.
2: Amin. Amin.
0: Amin. Sak seter.
1: Sak.
0: Jadi, acil mun kitu mah nya teh anu dipikir ulah balik heueuh.
1: Ya kumaha katak bana?
0: Naon make mikiran batur?
2: Liul.
1: Da kaget buka pikiran.
0: Da dewek oge. Pikiranna. Heueuh dewek oge pikiranan batur. Dewek teh milu gelut, grepek milu nengelan jelema teh karti geuning
1: dana. Kabaud, kabaud akang ieu beda yeuh kabaud.
0: Umut ilah ilah. Ayeuna dunungan dewek teu mertahankeun kana kahayang dewa, grepek. Lain teh bari unggul dengekeun umut. Heuh, teu mertahankeun dewa sedengkeun anu maksa jeung anu nahan ieu teh bakal nimbulkeun hal-hal tripikar.
1: Nya pasti na.
0: Sedangkan ributan teh lain seletik bakal rugi. Sedangkan kita itu janganlah sekali-kali mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
2: Yang setuju-setuju.
0: Ya, bisa dikompromi juga gitu, ganti.
1: Wah, nah. Jadi kopi ya, teman.
0: Iya. Tuh. Kabawakan liur, eh. Ngan ku lantaran dunungan we bari jeung ngajak ka dewek piraku mah ka jeung geudubahan.
1: Mah ngajak lokeun Kang di piraku ka dewek.
0: Apa salak naon tugas salaku panakawan dewek teh? Nya. Kudu ngarojong kana nu paham maksud dunungan.
1: Ngadukung.
0: Nya. Ngarojong. Tuh. Supaya sukses. Tapi da teh kana oge dunungan dewek mah embung aya ributan.
1: Oh kitu Kang.
0: Da apa mikir mah asana hade nganteuing da insyaallah mah terpahili jeung bener eta mah. Eta mah kumaha engke we jadi na heuh tapi kumaha engke oge pikir ku seuleuy kumaha lamun ribut wae atukeun bae ribut mah. Da ribut mah meureun da batur aya dewek mah ulah pipi ribut heuh tapi dewek oge da kudu kabawakeun aya dewek ngomong jeung saha
1: kitu kan ari akang ngomong saha teh.
0: Hayo buat ilah-ilah Gusti nunggung
1: ngomong jeung Pak Sarip ya Kang.
0: Pek. Ayeuna dihubungkeun jeung si Baduyut. Masalah sepatu.
1: Tuh, jeung Maharani ge Kang.
0: Dewek teh ini ka Prancis.
1: Mata Kang tah
0: di Prancis meuli sepatu.
1: Iya, iya.
0: Dewek akul. Di rumah dewek jeung di lemur dewek deuleu aing boga sepatu luar negeri.
1: Aduh, aduh.
2: Mahalnya tadi namanya.
0: Hiji mangsa sepatu dewek teh coplok.
1: Lah.
0: Coplok naon anu dianak teh disebutna teh?
1: Hak.
0: Hak. Coplok hakna. Ku dewek teh kulantaran ieu sepatu luar negeri. Hakna rek diomehan ka urang si Baduyut.
1: Nya, nya.
0: Datang teh ka Pak Syarif. Cek Pak Syarif bari ngahehe, ieu teh sepatu di mana? Cek urang si Baduyut, cek Pak Syarif. Cek dewek ieu teh sepatu luar negeri ti Prancis.
1: Aduh.
0: pasarib nya keukeuk cenah ieu teh sabenerna mah sapatu buatan kuring tah tempo di handapna si baduyut keneh dile sapatu aduh ampun cuy Gusti nu maha agung sok tahu aing make sapatu luar negeri
1: kaboker
0: mata kaboker cumetek teh oge manfaatkan produksi dalam negeri ya. Jadi kita itu harus memanfaatkan produksi dalam negeri itu. Jangan sok. Apalagi di Bojolali. Aduh,
1: masa orang mana gitu Kang?
0: Ah, pokoknya mawon aing
1: mah. Mau kumaha kitu Kang?
0: Di Maliawan ieu ngajaga nu keur tapa anu mun.
1: Nyak bener Kang. Sok bae kita Kang Kumira terus.
0: Ah, pokoknya mah dengan pengalaman e ongko aing di leuweung.
1: Kumaha kudu apa kaya di leuweung?
0: Kamu ayeuna penghijauan teh kudu pisan digalakeun euy.
1: Bener harus Kang.
0: Mangpaat pisan nya. Banyak. Ayeuna lamun leuweung nepi ka gunung pancilakana ka urang eta.
1: Rugi orang ikan
0: rugi kayaknya orang
1: jelas
0: tuh jadi orang perlu transmigrasi
1: benar
0: ulah lupa tinggal anak
1: aturlah
0: jadi kan. Aturlah jangan sampai banyak cukup dua anak
1: ya.
0: Jadi riap ting perlu transmigrasi tuh.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten aing maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
3: Oh, mohon.
4: Nu kasabaraha kalina ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah seorang teh.
3: Panyawat naon, manawi?
4: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
3: Lambung.
4: Ser paripausan beri ponis terus rada repot gitu.
3: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis, kumaha tah karosna atanapi katingalina kuaha ku putrana.
4: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama. Sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten
3: hatur nuhun
4: engga sami-sami bapak
3: pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. Teh teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Astra jingga kawal menjurau serau-serau kenikmatan hilir nangin

0: Dia ni lupa duit tu kecil sendiri kecil sendiri cakap tak. Cukup cukup cukup cukup. Ya tak ni. Jual pergi bisi lain dia orang. Siapa mana ayah? Lain ayah campur baca otak. Sorry campur baca otak temu gue. Artikulasi kata kelamut
1: yang pemetaan.
0: Yang artikulasi
2: Kalau tidak menangkap tindakan

0: Karen Jean. Ingat.
1: Tapi maaf saya nanti.
0: Ayo. Ayo. Menurut pansil di dewa.
1: Iya, udah keburu tenyo. Udah kasamaran tinggali, pecan sidik mah, segala pakai sidik kurung-kurung tiga, waspada kurung-kurung nyatanya. Ya,

0: Dehin kumanek jangan diikat. Aing lamun dunia hentiri buat aing mua muli satu.
1: Kebenarik karam noel sama mikiri.
2: Kamur kamur.
3: Masalah jen cepot gitu kemana karam.
1: Najis dekat.
3: Kenapa gak kata muli jeng-jeng jelek?
1: Aku dah ingin bujuan inji. Bocor ini.
4: Dengan keramian.
5: Bacakan.
3: Ya, bisa apa ini dari lo kadang ngajagar berani cocek.
0: Sahat diantara.
3: Dianta Wisnawai, Satria, Tumulacang Tengah, Raden Otot Bocor.
1: Eh, Otot. Jangan.

0: Siapa?
1: Ya, juragan di petikan aja ya, teman-teman. Ya.
0: Tidak ada apa aja lah, kepada nanti balik tau.
1: Ini mau jadi bodas, lho. Siapa cicip di luar panas sama panas, mau jadi bodas. Nyari cahaya. Cahaya nanti kalau bagi PKI gitu, ya.

Pikir dengan jelaman tanpa proses.

0: Frasier. Dalam unsur air, kurang berbuat mata besir lewat.
1: Kau ke kantun, Syuk?
0: Ya.
1: Kau terhenti ke bedok abri.
0: Pak, Dewa, Syuk.
2: Yuh, di sini ada dua
0: lagi rasakan. Bangsa! Balak Dewa, kan? Mereka bergerak. Maju ke Syuk. Ya, mereka pengohon. Bagaimana? Gagakan. Lu ini datang sedikit. Arjuna.
1: Kulan pengesak.
0: Kulan.
1: Sing sopan atau salentik ini malah gue dan redakan kontak di dalam teh di rencana
0: kontak itu mengimpat tuh

Jelekan perang bala dewa ni kita laku meru kena ngasih deket kena juga. Jadi lepas lah pun kalau hari ini tiga berapa. Umur dengan pura ada bulu tu kau pasti ada tajam tu ika dona jurukan perahu bala dewa ngan rontok terus nyeket dengan musuh narikat ngaji warakan makai gerakan dina banting ke kiri terus kita tokah ada ngan orang kaya perahu bala dewa tu ya hari narikat tepuk lain lawan semua ya hari tak kena perahu bala dewa nimbukan perenan patuh ngan orang kaya itu musuh nan ngarat jaksa muka ngalapkan silah dan gerakan banyak umil atau plos belum nak perahu bala dewa perahu bala dewa tu ketua eh kumu plos nak perahu dia langsung nyusul tepus belum nak bala keca jebrot kata lengan nak bala keca nunggal kena timuni ini apa-apa buat ni ya ayolah.

0: Adipati Karna, Ajeng saha?
1: Ya, kaula Wisapati.
0: Wisapati?
1: Ya, di waktu sewu kaula. Di keinginan alaman di pepehan syukur di keinginan awas mudara nikah.
0: Wisapati?
1: Ya.
0: Sama-sama orang panah kebingan pati. Perang kiri gambar perang tu yang mana? Kiri gambar perang sabda sering keluar. Tu ya gambar perang sabda sering segera. Nempat dan nempat dan jiruka permana anak merah tunggal anak merah perang perayaan sabu bilang atu atu tuan pertiga aja mulai tegak.

0: de particarla.
1: Ora capi no cala, me chama de
0: Pinojan. Saha meninggalan ulu Gatut Kaca.
2: Gatut Kaca harap dina.
0: Ora capi no gawe.
2: Maju di nulegah kurang aja.
0: Siap.

0: Alberto's got shawarma.
1: Ayo buta nuki euy duh ceulina geji.
2: Ah. Jadi terping eta.
1: Aing menih. Samarana. Urang mana? Sok bujakeun ka ukuy.
2: Wah.
3: Banyak
1: gaji. Bisi teu apa dewek teh urang jauh bisi maneh rek beunga bohong dewek bayu. Oh, dan gaji ini di cuma sakit. Tuh, Syakil, cendol, ramau namu dirangga. Gitu lu mana si Puri.
2: Ada sama sepatu sama kada ya.
1: Bisa lagi nyam jeke. Gitu, udah gaji buat di Syakil. Kenapa dikemari? Saya tanya kan gaji, dikelut juga.

0: Siobhan. Siobhan.
1: Siobhan.
0: Ali Hune. Ali Hune.
1: Juragan Prabu Bala Dewa ini cek naon.
0: Wah ini tampilin beti oleh tiba golong cowo semula. Hanya ini cangkai ini pahurutkan. Pahurutkan bos. Pahurutkan lagu.
1: Sokam ya. Gue ingin cacing ada dengan kepala cacing yang mulai kicau ya Prabu Bala ini. Kau ini tahu cacing kepala cacing yang mulai cek. Najis deh kan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang?
4: Tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sarang sing sireumeun, sarang deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Nah, tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu yeuh langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Mengukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Mohon.
4: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ka sabotol
3: iya gitu.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
3: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mam teh teh kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: gitu kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakitan
4: ya. Eta mah gitu propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atas konsumsi apa propolis? Tasabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Iya. Dinten kasabaraha bapak aya probihan?
4: Di dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya probihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Thank you. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Terima kasih aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Satayana Apu Baladewa Adipati Karna Arjuna Gatasa. Sasat toko pegalan pati rang sampu di satengahing alas Maliawati.

0: ilang maruta anu kakasih yaksa murka daya nu mangga pulia papuran tak ngulon ngetan widul ngalet kapur di gunung maliawan sakayana cipelecir anu mampu kenelungan itu kayanan
1: Dawala
2: Abdi pangeresa
1: Dawala
2: Abdi Agan Ayuh Agan
1: Pun Awas bisa sesa-sesa ngebunguhan awas Pariksa Tunggu harap tunggu ngegulir tuh Ngekokosehan gini bisa hirup gini Bisa buka tekad nih ngebunguhan Sabar gen
2: Ya
3: Agan
2: Ya
1: Hei hei
2: Aduh Aduh Kalau kebeluk sih, siangaran.
3: Aduh.
1: Nata.
2: Ngaran sih sih.
3: Orang buaran kita ni teman.
2: Omot.
3: Aduh.
2: Orang mana sih jen?
3: Ibe.
2: Ah. Ibe ini tu. Dawala. Naon apa sih kata jen ibe? Oi. Burayut entok naon.
3: Belek bete.
2: Aduh. Balek enah teh beleguk. Euh. Anu rek jidin kabupaten teh tulus teh euy, menyekak heum. Aduh. Ayeuna mah geuning ka nyoreang ngajuk ka beulah kulon.
3: Nyoreang ontah eta mah
2: kabupaten Anyung teh.
1: Euh. Ampun mang. Aduh pangabaran keun ieu tuhur. Aduh.
2: Kunaon sering?
1: Dibabuk.
2: Usaha
1: ban kumane
2: ayo
3: akrobatik
2: anu dibabuk punduk anu nyeri tuur
1: ayo daulat da langsung kana tuur
3: khawatir kayu ceuk di naon teh
2: aruhnya
3: irungna ge
2: jumbu arah teu sia ceurik ge
1: ayo aing mah lain aya gelut aing loba teh nginum lagi negak
2: lagi negak
3: lagi
1: negak urang deuk bae wala di mana deuk milu bae
2: aduh dawala aing da deuk bae dulu aing bae cik siling geuna
1: aya teu tutulkeun
2: Kang, ceurik na si kicu euy si Oden. Si Oden
1: teh
2: budak. Sok deukeun tuurna tuh urang pencet.
1: Aduh. Aduh. Banyak kotkeun itu jauh.
2: Mana?
1: Itu geus asak bulan itu.
2: Geura aing beleguk. Jig balik si kicu.
1: Kami jalan bang bang akut gun.
2: Hampura we, aing tepungan sia cuma kerja ngajak gelut segala.
1: Untung dihuruyan sia.
2: Bukti senes dihuruyan dia pada ngalapas kenyawa kan.
1: Ari itu siapa bule?
2: Tong tracking set juragan bala dewa cuma guguk.
1: Ari itu siapa nu panjang itu?
2: Dewek dia mah rut kuman.
3: Juri kuman.
2: Karena kuman lain rut kuman.
1: Aduh, ieu borok puing ulah abus ka dieu mana aing kuman mah.
2: Mana teh rek hayang hirup atawa hayang pae?
1: Aing mah da hirup.
3: Jeung dahar.
1: Mung beuki dahar wae jeung pasti ngage bagatan padaksa.
2: Jadi mending naon atuh sia teh?
1: Jing pang nyekekeun euing.
2: Cekek wae geus aing. Da karunya da ai cenah hirup datang padaksa cung dicekek wae aing.
1: Da da pintu beung nu dicekekna.
2: Naon atuh?
1: Ye tetepokan.
2: Mun nya jurig pencet tetepokan mah ge pae.
4: panu paya nama ne.
5: Kawala, astro jiga.
2: Kapisut,
5: motong di rayak, awas itu lawan ngalot tilhur.
1: Olu, ye, hara.
5: Kawala dun, Raka Prabu.
1: Cilaka, dewa itu. Waduh, paman.
4: Gatut kaca.
1: Rupina langkung tinggali itu dewa lungsur ti awang-awang. Yuk, nului burat mongot kaca yuk. Nunungun ninggi dateng sandiga.
2: Cici. Rapat kilat, rapat kilat.
1: Sayu.
5: Anu kudu.
1: Sasauran painan dewa. Beri-beri akang marumasat terges doi cici.
2: Atu abdi we sih.
1: Cici, siap yuk.
2: Ini dia yang tidak pake wajah, kan yang nyawa-nyawa ini.
3: Sama awet wajah, Mas Teteh.
2: Awet wajah, caro, saya ingat. Bapak, ingat ke Bapak Aing, dia anu nyangu di belah congo.
3: Itu, Mak.
2: Mungkin ingat selapar, ya. Bapak Dewek, kayaknya di bagian komsumsus.
3: Komsumsus.
2: Bapak Dewek, mati-mati, aku tenang, yang ada panah-panah dia. Teriuk-riuk, tergunak. Ayo gunak, mak ngus, coba lagi hidup.
3: Bapak Dewek.
2: Bajar gunak, mani, nasi panas, macam bajar gunak, jadi heran. Aku gunak, terus. Ah, eta mengupahan maneh we. Hehehe, cuma era. Bapak Dewek bagian posisi di congo.
3: Berapa puluh cakang bagian?
2: Ayah dewa dulu daratang kudu disuguhan gitu.
3: Ya komo atau kan?
2: Asyik lain apa? Ika bagian dewa naon?
3: Ika bagian dewa apa kan?
2: Naon?
3: Surabi.
2: Surabi.
3: Ya.
2: Ayah Surabi jadi kumaha?
3: Surabi dan pas lagi geningan.
2: Terus?
3: Makai ye, makai martabak.
2: Si ciklet jurik nu kitu mah
3: ciklet teh nu kitu kang
2: naon
3: ciklet mah anu lonyot lonyot
2: yo si hewan mah geus ka mana wae karam
3: naon
2: anu lonyot mah nu silaing anu disancep urame teh
5: Allah ulah kaget alam dewa karena Gatot Kaca Arjuna.
1: Cici, nyawa kene kayanya di Pati Karna.
4: Bawiraos rai mas saya hatur kene kakang di Pati Karna kange sasauran kapar jua tamara sanga.
1: Tepino,
4: unyuk sumangarai.
1: Ya, harus. Dolang.
4: Abdi.
1: Oh, siapa?
4: Ulah kaget, Pak.

0: Gatot Kaca.
1: Sembah kurang rawuh pangrasa.
0: Nun.
2: Ya. Semah pengarasan nama ya, semah wayah dalam adipati karena ini dirampas sampean pangrasa eyang.
1: Asep karena diterima.
3: Wayah dalam Gatot Kaca eyang, semah pengarasan nama ya.
2: Nun,
0: Kasep.
3: Putra, wayah dalam dia.
4: Prabu Baladewa di Madura.
2: Hak nuhun Baladewa nuhun. Cari.
3: Di mana dia? Makanya kenyi jadi patikanlah.
2: Ayus tak Prabu Rai wai.
3: Ya.
2: Semua aturan rawus. Hak nuhun.
1: Di abdi kita kantun ai dawala cagur ya. Sae.
3: Bapak maneh kemana ya?
1: Ya sae ngaliwat palih tawos.
3: Nun.
2: Hei, Indra. Bayu Wisnu. Oke, Surya. Kaulah nun.
3: Nun ini.
2: Nyanyi. Turun.

Ah,

0: Wisnabai Adipati Karna Prabu Baladewa Arjuna lan Raden Gatotkaca.
1: Astra Jingan Dawala
0: kaget sumping dewa sedengken ieu pisan anu dipikaingis ku sadayana.
2: Olah ieu ieu jan.
0: Sumping Narasinrada kawuh para dewa sadaya. Kumirah kangandika. Kaladung. Yang wayah dalem Adipati Karna ngahaturaken Semahung Arsana Maya Semah wayah dalem ayeuna ngadampas sampean pengesae yang sadaya.
3: Wah. Nuhun Karna. Nuhun nuhun nuhun nuhun. Nuhun. Wayah dalem oge.
0: Teu kantun Prabu Baladewa.
1: Nuhun Baladewa.
3: Nuhun Baladewa. Wayah dalem Gatotkaca.
1: Nuhun Ca Kasep. Nuhun.
0: Wayah dalem iya ngaturkeun Semahung Arjuna Maya.
3: Nuhun Arjuna.
0: Cipino nyama.
4: Wayahna.
0: Ieu wayahna. Wayah kieu ngahaturkeun.
3: Geus cepot. Hayu geus seureuy teh. Dicabuk sia.
1: Tinggang nya geura. Di abdi ge teu kantun ngahaturkeun Semah katuran rawuh.
3: Dawala nuhun dawala.
0: Kieu
3: sabenerna kaseh. Heh. Katempo kukula paburisatna jama-jama anu iis kurisi rempan ku kaayaan.
0: Tapi nu dama pangersa
3: leunuh ninggih. Nun, tepinu ya.
0: Jadi yakin ya teh, tekuat nandangan kasaktian harari hidup sarean. Iyang oge apalin eta jama-jama. Raja-raja anu lalumpatan tealatan tekuat nandangan kasaktian hidup anu aya di dieu anu maksud ngajaga mertahankeun

0: sabar lah lancur.
1: Sorry.
0: No, si Sri Wayo.
1: Kita lagi nyengirin dari...
2: Dan Prabu Bala Dewa yang
0: dengar mendekat yang Prabu Bala Dewa cuy.
1: Kasih
0: bukan. Sini siap di pulau Toten. Najis dekat.
1: Bukan pulau Toten ini.
0: Yang Prabu Bala Dewa mau beda cuy. Yang orang Maharani Prabu Bala Dewa mau lotot. Yang orang Maharani merada. Sipit.
1: Maharani mana buaran?
0: Yuk, ampunin.
3: Tak itu kita cuma. Jadi karena Baladewa Arjuna Gatot Gaca, ulah wani-wani nentang karena ieu kaputusan raja.
0: Ngerti?
3: Nampir bunuh laksa ketika pingahan pangeresa.
0: Timbal.
3: Saya serah ke Prabu kapan rai yang dipercantankan sasangu.
0: Ayo, poh, terus lu. Ngara banyak anak ke omat, ulah kasuh. Wah, kalau.
3: Tapi no dama.
0: Nyari tanah on karena.
3: Oh iya, raka Prabu Baladewa pun ten pengresah.
0: Kumaha ngarti sarerea? Ngartos iya. Ngartos iya.
3: Pinoda mengartos iyang tepino pangresa wayah dalam dipati karena ngartos karena nalupi kadauhan pangresa anang para lun malung kasuku nuninggali nuni pamrih kapunten andi tenang
1: kalau gitu tak terima
3: awan kapi unyu pangresa sakumaha anu parantos disaurkeun nembe ku pangresa eyang teh ieu kedah wae anoman perban.

0: upami eta parentah teh matak maslahatur matak mawa karaharjaan ka nagara sareng ka masyarakat.
1: Selamat teteh acna mukena.
0: Kedah sote eta kaputusan dewa dilaksanakeun upami eta kaputusan teh matak jadi dedeul pamageuh kana kamajuan bangsa sareng negara. Nanging
1: gila-gila aja mati lah entar
0: resepna dipati karma dikejoe
1: bakat-bakat
0: perteng cek bujing anonge cicing cepot cicing cicing
1: ditinggalin lene
0: malah dewa yang melotot caneka yang dicaca di maraban hujan kira-kira dewa meraguin tarah ngamak terus-terus
1: mereka tarah ngamak kita
0: ngomong buka panon pelotot lho namun tepa siksa kok cicing atuh cepot cicing cepot habis tuh ngelupat kengkeri mana cepot
2: iya pun ngelawan
0: jenungan dewek dewek
1: masakak
0: ngamak ke dewek
1: ngamak
0: di juragan perempuan dewa pentingnya ngamak ke dewek ini di pukul wacot
1: iya kumaka ngamak ke naka
0: iya
1: kumaha
0: cewut ulah lumat ding garam
1: udah nyamal ak
0: sebab ia sama teh tepat di ladu. Cicing cepot. Cicing. Jika syah, jika.
1: Bekam, dia bekam kan.
0: Namun ku juragan anu ngetut kaca. Ayah wibawaan syah. Power, ayah power. Power di kepret. Cicing syah. Baru ku tampilin aku pelotot nak gak itu, matak puringkak jadi lebih
1: cukup. Lain tempat waik kang, tinggal di waik kang.
0: Tempat di waik itu cepat.
1: Tidak ada pesan.
0: Itu dia hiung. Cincia.
1: Tadi sangat dicopot aduk.
2: Tidak.
1: Makak. Aduh, aduh, aduh.
0: Oh, aduh. Nau sesia. Lor soek ngajuk.
1: Udah kor soek gede.
0: Sepot. Tapi. Meju sepot. Kita kan hari juna nanyakan ke dia.
1: Menjelakang namanya.
0: Mendul pot.
1: Kang atau tahan ini kita ingin makan kang teh.
0: Cui itu ketahan. Saya ini hajat. Ayo ayo. Ada juga dingin. Anu
1: keluar. Kena anu ngambil.
0: Sepot. Cemewan. Kumaha bete karena sumuh. Kedah sote kaputusan dewa dilaksanakeun upami eta kaputusan téh matak jadi dedeul pamakeuh kana kamajuan bangsa sareng negara. Nanging upami eta pamarentah atanapi parentah ti dewa. Eta kaputusan ti dewa yakin si maksud nak matak nyilakakan ka masyarakat matak mawa kamunduran bangsa jeng negara atuh eyang bujang-bujang kaula anka sebatna satria
1: oh.
0: Dalah rakyat letik oke anu dipasisian atuh kakungan hak sareng kawajiban pikeun menerken kana eta keputusan
1: oh.
0: Panuhun eyang bawiraos wayadal awan kapi unjuk eyang panuhun ulah jadi penduman cuk etawe karena jadi etang ngomong aku dimanja adik ngulik panuhun eyang ulah jadi penduk sok secepat masuk pilihan wai panuhun eyang ulah jantin benol cincin siput dah ngis di sana ada ya cincin jenang ngepot cincin ngecohin

Halus, karena halus. Saya ngomong itu. Sebenarnya yang oge kitu pisan sakumaha anu geus dicaritakeun

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha mah karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
0: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
7: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sarankeun ku hidup ka eyang bete, geus dicaritakeun ka eyang bete nya. Ayo caritakeun ka Kang. Karena wajar-wajar caritaan eta anu bijieunna teh kan. Wajar. Tapi karena cingingan, Andika. Cingingan, Anjun. Gusti bisa ditolak deui, malahan bakal aya mamalana lamun Andika kekeuh peuteukeuh mertahankeun ieu pasualan. Ngerti? Tapi noda mah pangersa, nanging cingala tos we ka ieu teh yakin cacak-cacak Sukmana Sita Samuka dengan syar kayaan jagat raya pramudita parantus ieu kayaan sokomo upami Sukmana Samuka dengan syar langkung rasa ayeuna milik di luar-luar negara
9: jumlah abdi oge asa kedik-kedik oge sanu cicing di kampung sok meser surat kabra
8: kabar
9: kabar meser malaja
8: naon cepot naon cepot
9: mun sok maca kitu jeung sok ninga kitu dina gambar-gambar nu sarare dina sisi laut jeung jarak papang teh cangcung tunggu di basisir awewe jeung lalaki sini tangke malahan aya video na segala anu pasapatemon ieu teh yakin bakal munurkeun martabat harkat para pemuda di nagara ieu teh akibatna dina pantulan-pantulan dewek-dewek jeung pantulan segala ieu dina pantulan-pantulan dina nyebarna lapisan kosong. Iya, ini. Iti nafsu syarakat ada samukate para tu serap sumra. Kita masing-masing jama. Anu disimul kena na etak udah samuka pae na breto. Siapa digencet ke gunung sonar-sonari?
8: Kalau gitu ya kan.
9: Ini orang Bandung hakiki. Ini hakiki. Kuning hakiki.
8: Ini orang hakiki tak kan.
9: Naon hakiki sebuah kuning jerau hakiki
8: lapisan lion
9: iya hakiki itu jadi lurah di nyatain di peta bajaran cuk jadi orang bantuan hakiki nah kita desa muka di gencet ke gunung sonara sonari jadi itu sasat nafsu na manusia nafsu anu ngancik di manusia anu kegencet dadak masing-masing manusia
8: kita
9: antawis kencet yang matufu cuk jadi gambaran anak kita datang beha jadi ibarat gunung misalnya kita si beha seolah-olah nak kencet jadi orang cekun bisa nak kencet depan nafsu anu kokolearan baik hayang yang jangkir kaya mana cuk karena anu wajah kecil anu buktosnya ini syukur jelema-jelema anu parantos kuara tina kadang tuan hiru
8: serakah
9: numawik tekirang-kirang di pemerintah negara yang memardamah yang nanti diayakun namun kita ini bisa menjaga video-video di luar negeri di anu asyuk ke urang teh badan sensor
8: badan sensor
9: badan sensor itu leras-leras kita kok kisah bagian tidak pangwangunan moral cok iya cacak dasa muka masih kene di gugulung di narapidana di narapidana hukuman kok masih nunsi mencar cok tom oeja rupina kau ingat cacak cepot oge parantos kuningan
8: ngomong-ngomong
9: ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong Acara aing teh sieun rupa di rumah Garasio. Jadi benar ke depan ya, masyarakat belet bodoh belegu
10: atau kurung bebas
9: ya kudu diberantas miskin nyawan teh kudu diberantas segini kebodohan utawa kemiskinan pada cici kudu dibasmi ku jalan kepinteran ku ngerti ku daya pucuk baca
10: rajin
9: pergaulan dengan make peraturan.
11: Betul.
9: Ngerti kawan. Tuh. Ya, tuh yang ngerti memang begitu.
11: Ya, tahu nih.
9: Masih cepat. Kes cepat. Cici siap. Benar-benarnya dicarikan ini.
10: Yang kita baca kan.
9: Tidak berjalan nanti air. Bijian aja aing anu kieu bentukna. Geuning aya bijian atuh di pati mah cara jadi ngarumpuh keur cara jadi nyirakat teh di garungku we.
10: Tapi nya
9: aya datang aja aing mah dapat baju kureuh. Datang lagi di kampung. Tuh,
10: dapat nang
9: mun.
10: Tah sepinya.
9: Jika asyukur untung pada acuk dina agama oge okay, saya katerangan kana.
11: Mana tah?
9: Katerangan teh geuning cek pasyarat teh nama jadi. Undur makwalat hijau. Terus walat yang rumah kita. Apa dia
11: kembali?
9: Jadi ulah di tempat jalan mana? Tapi tempat perkara mencari tanah.
11: Ya, benar tak itu?
9: Juga itu semuanya ngomong penyakit alternatif. Alternatif mempunyai gue pada kekain pisau dan siapa. Agak lebih murah. Benghar ayah benghar dunia. Ayah benghar ah. Akhirnya. Pilih wakar. Ini benghar di dunia, ini benghar di akhirat.
12: Benar, weh.
9: Dia mah pilih ini di antara dua.
12: Ini video, weh. Jadi dia butuh naik.
9: Ini dia video. Oh, tapi di akhirat kudu pitung dari ini. Di dunia kudu pitung. Jadi ini kudu gadana.
13: Thank you.

Bukan lagi kesan tulang pipi.

Chi? Ucraina.

0: 7. Now we are in a table and punch in the cover.
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh.
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Banyak wat sepuh wat tos komplikasi gitu ya.
1: Ibu teh terdamang tos berhalami.
0: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang wanawan wae bu.
0: As lo segala rupi ay obat mah gitu tos kado atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan kitu. Teras pegel, ngarei kitu. Upami teu acan di engok cai panas kitu teu acan acan damang kitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna kitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol bu?
0: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam bieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sama Alex.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3, RW 9. Cimahi.

0: Ya biasa we wahui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Ma?
0: Nya dileukeunan nganggo jamu tetes alfa propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Robihan anu karaos ku ma naon wae?
0: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai karena jantan nembe saminggu teh kita karosek, alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol.
0: Nembe sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha mak sadidinten?
0: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga mak.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak hanyalah segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados kalerasan sarang bapak nang atanapi
3: bapak pak ogar di tanjakan kondang
2: desa mana bapak
3: tadi? desa Cibenar.
2: Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa propolis. Alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah. Barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit ya, mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kali nya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: ya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna we kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 0800

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: nah, terus segala terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA?
4: Bukan.
3: TSPA?
4: Bukan.
3: TESA?
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanenya tanyarari upami gugah bobo teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu tengah leut genep tetes lebetkin kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mah. mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
3: nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareangatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes
0: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah.

0: ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lucu teh sareng tangan teh kebas-kebas alhamdulillah kitu damang
1: alhamdulillah mohon
0: atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae kitu
2: ibu ayeuna tos ef sabaraha botol
0: 2 majeng kadua ayeuna teh
2: mohon ibu karaosa siatna ti botol kasabaraha bu
0: ka botol kahiji oge alhamdulillah tos aya ada ef oge
2: ibu kumaha cara konsumsina alpap propolis ieu
0: sadinten teh 3 kali genep tetes.
2: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpap propolis bu
0: di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang
2: ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu
0: ka wargi-wargi sadaya ka bapak-bapak ibu-ibu khususna desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring gitu sumangga ngonsumsi alpa propolis mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio
2: ibu hatur nuhun karena kesaksiana bidoa ati abdinya bu mudah-mudahan karena konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tadi sehat rezeki oge tambah lancar ya
0: amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak bisa sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean we cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana we pami wengi teh bade obok teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka rengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Mm-hmm. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua,
5: iya,
4: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju gulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksa rega sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceu. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, ieu teh Ceu?
4: Tetes mata, tes mah aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
3: Wah, geningan seueur kasiana, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh gitu, aman ya teh ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tang tos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjalawaskan langsung dari Jalan Kaleng Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini sahabat TV dapat kembali tentunya menyapa Anda. Kebersamaan kita dalam program manajemen kalbu pagi hari ini. Alhamdulillah sahabat TV dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan petunjuknya kepada kita sahabat MK, dan juga bimbingannya. Karena sahabat MK, bukankah semua yang berjalan, semua yang terjadi, dan apa yang kita terima itu semuanya atas izinnya? Maka sahabat MK, jangan pernah berhenti dan juga lepas untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, semuanya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yang dimana kita mampu untuk menerimanya dengan baik dan juga membuat kita bahagia tentunya, insya Allah.
1: Tiap ketika
0: bersama sahabat Syiar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar dalam program manajemen kalbu pagi, tentunya di hari Sayyidul Ayyam ini sahabat Enki, di hari Jumat 26 Juni 2026, yang bertepatan dengan hari ke-11 di bulan Muharram 1448 Hijriah.
1: Ujian menimpa, menekan di.
0: Turut mengajak sahabat MK di kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai kami dalam kebersamaan kita di manajemen kalbu pagi. Baik sahabat MK yang menyimak di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun yang ada berada di jaringan streaming kami ya, di Facebook, Instagram, dan juga YouTube sahabat MK yang kami hadirkan, atau di website MKFM Anda juga bisa cek dan simak begitu ya, mkfmnetwork.com, dan aplikasi MKFM untuk Anda unduh di ponsel Anda, sehingga dimanapun Anda berada Anda dapat menyimak sajian ilmu dari MKFM tentunya. Tak luput beberapa radio di seluruh Indonesia juga ikut menyambung siarkan program ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Bidamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin ikut serta menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com, atau bisa konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku yang...
0: Di nomor yang sama juga sahabat MK, kami akan mengajak Anda untuk turut bergabung ya. Anda sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini sahabat MK di tempat Anda ya. Dilaporkan apakah sudah tersimak dengan baik dan jernih di tempat Anda, atau juga Anda bisa kirimkan doa-doa terbaik. Atensi Anda di pagi hari ini silakan di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan di kebersamaan ini sahabat MK.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Masih kita nantikan pagi hari ini kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar yang akan membersamai Anda. Tapi tentunya sebelum itu, kami akan juga mengajak sahabat MK teringat tentunya bahwa di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, saudara-saudara kita, ini ada harapan baru, sahabat MK, yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Betuli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Syukurku bertambah.
0: Lalu kemudian sahabat MK, kami juga turut mengajak bersama mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat, ya, banyak mengejak menambah kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini taruh khusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Dan alhamdulillah, sahabat RMK, atensi dari Anda, sapaan Anda pagi hari ini, beberapa nampaknya sudah masuk dan di WhatsApp MK FM, ya, untuk menyapa dan membersamai kami pagi hari ini. Kita akan sapa Anda beberapa tensi yang sudah masuk, ya. Mulai dari sahabat kita di Ciamis ini, Ibu Citra. Alhamdulillah istiqomah ini, ya, Ibu Citra setiap paginya lalu menyapa, ya, dengan melaporkan radio MKFM tersimak dengan jernih dan jelas sekali. Serta juga salamnya buat sahabat setiap pendengar radio MKFM dan juga kru yang bertugas di radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Insyaallah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyapa di kebersamaan ini. Dari Ibu Citra, ya, di Ciamis mengawali pagi hari ini, alhamdulillah di kesempatan ini. Kemudian yang juga sudah bergabung di kesempatan ini ada Ibu Juwita di Cimindi Raya. Ya, alhamdulillah juga Ibu Juwita di Cimindi Raya bergabung menyapa juga, alhamdulillah tersimak dengan baik, ya, di Cimindi dengan radio MKFM yang tersimak dengan jelas. Alhamdulillah, doanya buat guru-guru beserta keluarganya, kru yang bertugas di MKFM, para pendengar dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhirat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini, ya, Ibu Juwita. Atensi yang lainnya, sahabat MK, bisa Anda kirimkan di 0811-224-1027. Kami nantikan kebersamaan Anda karena saat ini alhamdulillah sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Geger Kalong Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Ujian menimpa, menekan.
2: Kami jadi orang yang Engkau cintai. Ilmu yang menjadikan kami ahli takwa. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini, ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, petunjukmu, hidayahmu. ketakwaan, ya Allah, hidup yang terpelihara dan hati yang selalu cukup. Ya Rob, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha dekat, kabulkan doa kami ini, ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Sayang kalau kita tidak doa, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. La yarudu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada, takdir ke takdir, selain doa. Ada tamu dari Batu Sangkar. Terima kasih. Padang ya Bu. Masya Allah. Terima kasih sudah jauh-jauh silaturahim. Bapak Ibu yang baik, seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluku bisyari wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi jangan heran kalau hidup ini terus-menerus diuji, karena memang di dunia ini adalah tempatnya ujian. Siapa yang sukses? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Bagaimana menghadapi ujian ini? Ujian ini, ringan dan beratnya ujian bukan karena ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Ujian sederhana jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Ujian berat jadi ringan kalau ditolong oleh Allah. Maka dalam hidup ini, sederhanakan bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah. Siapa yang selalu ditolong oleh Allah adalah orang yang paling disukai Allah. Siapa yang paling disukai Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapa nih di antara kita yang paling disukai Allah adalah yang paling takwa. Apa hadiah dari Allah bagi yang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Maka jangan takut dengan masalah apapun, karena semua masalah terjadi dengan izin Allah. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah, dan segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Mudah dan susah itu Allah yang menentukan. Kalau kita disukai Allah, Allah yang memudahkan. Ini memang begitu rumusnya. Jadi kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tidak. Sok tahu kalau kita menyelesaikan sendiri, kita ini bodoh. Tidak ada ilmu kecuali sedikit yang Allah beri. Kita ini tidak berdaya kecuali Allah yang menguatkan. Kita tidak punya kecuali Allah yang memberi. Yang kita punya cuma dosa dan aib, dan amal yang itu pun ditolong oleh Allah. Oleh karena itu, Jangan salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Jangan gaplok. Tahu gaplok? Apa? Itu gaplok, Pak. Gaplok, gagal fokus ya. Astagfirullahaladzim. Jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Kalau semua kesibukan kita pikirkan, kita tidak akan berhasil menghadapi hidup ini. Hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar. Kalau semua urusan kita pikirkan, kalau segala masalah kita hadapi sendiri, salah sendiri, capek. Dan belum tentu selesai kalau tidak ditolong Allah. Jadi tugas kita fokus jadi orang yang disukai Allah. Udah selebihnya Allah ngatur. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sekarang, besok, lusa, yang akan datang sampai mati, Allah Maha tahu. Dan segalanya milik Allah. Gak ada satupun yang bisa mendatangkan karunia kecuali pemiliknya. Siapa? Tugas kita hidup di dunia ini adalah jadi hamba Allah yang bertakwa. Itu tugas kita. Jangan salfok, jangan salah fokus dalam hidup ini. Bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi orang terkenal. Kita tuh untuk jadi orang yang disukai Allah. Nanti terserah Allah. Kalau takdirnya kita kaya, kaya nanti. Tapi diatur oleh Allah, kita kaya yang barokah. Kalau takdirnya jadi presiden, jadi, Pak. Ada presiden taksi, ada tas presiden, apa aja yang Allah kehendak. Beneran. Kalau takdirnya jodoh, jodoh gak akan lari kemana-mana. Kalau takdirnya misalkan jadi apa? Jadi kun fayakun. Jelas? Nah, sekarang kita ngukur yang Al-Baqarah sudah kita bahas, sekarang kembali kita membahas supaya tahu nih kita ini. Ini saya ini kira-kira bakal ditolong oleh Allah atau tidak? Nah, kemarin sudah sering kita bahas Al-Baqarah ayat 3 tentang ciri orang takwa. Sekarang kita kembali membahas Ali Imran 134. Ustaz bisa dibacakan dari 133, 134, 135 ya. Kita simak dulu ayatnya. Kenapa ini penting diulangi kembali? Supaya kita tahu kita tuh layak ditolong Allah atau tidak. Ini

satu-satu ya. Wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ah, masya Allah, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi kalau mau bersegera ya, itu kepada ampunan Allah dan kepada berharap surga, amalan yang menuju surga. Sekarang 134. Siapakah orang yang bertakwa?

0: yaitu orang-orang yang senang berinfak, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nih, satu di ayat ini, orang yang takwa tuh bisa dilihat dari senangnya berinfak waktu lapang dan sempit. Lapang dan sempit dua-duanya ujian. Kalau berinfak dalam waktu lapang, namanya kita bersyukur atas kelapangan. Kalau berinfak dalam waktu sempit, itu ujian keyakinan terhadap janji jaminan Allah. Jadi kalau kita pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, astagfirullahaladzim, sia-sia. Nah, kalau orang pelit, itu orang yang jauh dari ketakwaan, hidupnya akan sulit. Dan yang berinfak itu bukan yang lapang saja. Di ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang akan lapang rezekinya. Maka yang sempit rezeki pun ternyata bisa jadi ahli takwa kalau dia senang menafkahkan rezekinya. Jadi tidak jadi alasan bagi yang uangnya sedikit untuk pelit. Jelas? Justru dalam kesempitan kita tetap sedekah, itu yang akan membuat kita tidak miskin. Mana kosot sodakotun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Mana kosot sodakotun, dengan sedekah tidak akan berkurang harta. Jadi mari kita periksa tingkat kepelitan kita. Kenapa kita pelit? Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Jadi dibisiki terus, takut berkurang uangnya, takut miskin, dihitung-hitung terus ya. Dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu kikir. Allah menjanjikan ampunan bagimu dan limpahan karunia-Nya, dan Allah wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Itulah sebabnya orang yang pelit itu tidak disukai Allah, karena dia lebih percaya kepada janji sang penipu dan lebih nurut kepada penipu daripada yakin kepada janji Allah dan nurut kepada pencipta kita. Oh, terus
1: saya sudah disebut tadi.
0: Nah, yang kedua apa? Wal kadhimin al ghaidh, menahan amarah. Nah, bagi yang sensi, tahu sensi? Sensi, sensitif, mutersing, tahu mutersing? Mudah tersinggung. Bagi siapapun yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah-marah, marah-marah terus, tidak bisa berdikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Artinya apa? Artinya belum termasuk ahli takwa. Tapi dia rajin sholat, berarti sholatnya harus diperbaiki. Karena orang yang

0: sholatnya bagus, cirinya adalah berkurang marahnya. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia akan dermawan. Orang yang sholatnya bagus, insya Allah dia punya rem dari sifat marah. Apakah kita tidak boleh marah? Marah itu normal, hadirin. Ada rasa marah itu, karena dengan adanya marah di hati kita akan membela keluarga, membela agama, membela juga negara, menjaga kehormatan. Tapi marahnya dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dan cara yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah, tapi cara marahnya itu beda dengan kita. Kita itu banyak marah yang semestinya tidak marah. Tuh kan, marah ke saya kan, kelihatan jengkel. Ini apa sih ceramah nyindir terus? Gimana ibu dari Padang, tersinggung tidak? Mau pulang lagi sekarang? Jauh-jauh dari Padang disindir terus. Apaan ini ceramah dari tadi nyindir saya? Nyebut pelit, ya, enggak nyebut bu, cuman menjiwai. Hati-hati ya, banyak yang merasa marah itu biasa. Hati-hati, marah itu artinya kita belum termasuk orang yang takwa dengan kriteria yang tepat tadi. Marah itu mencerminkan kita jauh dari pertolongan Allah. Ini serius hadirin. Banyak yang sholat, berusaha sholat, tahajud, ngaji, tapi tidak bermujahadah mengendalikan marah. Serius ini. Tidak sedikit yang baca Quran, tahajud, saum, tapi tidak ada program melatih diri untuk bisa mengendalikan amarah. Padahal salah satu ciri orang takwa adalah menahan marah. Bukan tidak ada marah. Hati-hati, harus ada target. Saya tidak boleh jadi orang pemarah. Saya harus jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Kalau ingin disukai Allah, kalau ingin hidupnya banyak ditolong oleh Allah. Jelas? Kenapa sih orang marah? Ya, kalau orang pemarah itu biasanya kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, dia akan tersinggung, dia akan jengkel, marah-marah. Dan marah itu cenderung zolim. Apa bedanya marah dengan tegas? Dahlah, saya gak boleh nyusahin orang pagi begini ya. Orang tegas itu cirinya dua. Satu, fakta. Dua, aturan. Ulangi. Ya, seperti hakim. Hakim terus mencari fakta, lalu ada aturannya, putuskan dengan adil. Kalau orang marah, tidak jelas faktanya, tidak jelas aturannya, maka orang pemarah itu cenderung zolim. Pemarah itu hanya ingin memuntahkan nafsunya saja. Sedang nafsu itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Jadi cenderungnya zolim, zolim, zolim, begitulah. Maka disebutkan orang yang perkasa dalam pandangan Islam bukan yang jago berkelahi, otot kawat, balung besi, leher beton, bukan. Orang yang paling perkasa, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Para pemarah itu, maaf ya, orang-orang yang lemah, kalah oleh hawa nafsunya. Makanya lihat para pemarah tuh, wajahnya jadi bagus, jadi kurang bagus. Yang cakep aja Pak, kalau pemarah kelihatan jelek, apalagi gak boleh ngomong jelek ya. Dengar kata-kata pemarah, seperti orang tidak berpendidikan, betul tidak? Rendah sekali kata-katanya tuh, binatang, kata-kata yang ya kasar, kotor, dasar anak setan. Nah, dia tidak sadar bahwa setan sejati dirinya ya. Pernah dengar orang yang marah? Lihat wajahnya, dengar kata-katanya, jauh sekali dari kemuliaan. Walaupun sekolahnya, pendidikannya tinggi, rendah saja. Dan orang pemarah itu hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bahagia, capek sekali, dan tidak disukai orang lain. Bu, Ibu Padang, ini Ibu batu dalam sangkar. Bukan batu dalam ginjal. Mau tidak punya suami pemarah, Bu? Yang jelas, Bu. Mau tidak? Sama. Suami juga tidak mau punya istri pemarah. Betul, Pak? Oh, gak berani jawab, kan? Beraninya pelan, ya? Betul. Saya mau bergurau, tapi ini pasti dicatat. Ceritakan jangan. Ceritakan jangan, Bu. Tuh kan, menjerumuskan. Enggak, saya udah nahan. Menghindari hal yang tidak manfaat. Tapi ini seru ya.
1: Dari mana penasaran aja.
0: Enggak. Katanya setiap bicara harus ditahan sampai yakin manfaat baru sampaikan. Ya, mau tahu? Nah, enggak. Gini sebetulnya ya. Jadi usahakan kita punya target, saya tidak mau jadi pemarah. Kalau itu tidak ada, maka akan jadi pemarah terus. Kalau saya pemarah, saya tidak disukai Allah. Kalau saya pemarah, saya jauh dari pertolongan Allah. Kalau saya pemarah, berarti sayalah sumber masalah. Karena setiap perbuatan zolim pasti balik kepada dirinya sendiri. Ini serius hadirin. Banyak yang ingin ditolong oleh Allah, tapi dia tidak berhenti dari sifat pemarahnya itu. Tiga, wal'afina 'anin nas. Memaafkan di sana 'anin nas, orang-orang. Jadi kita harus menjadi orang yang menahan marah sudah bagus, tapi ada orang yang tidak marah mulutnya tapi dendam hatinya. Ada yang begitu? Coba acungkan tangan. Gak usah, astagfirullahaladzim. Ada yang tidak marah ditahan tapi di sini segede marah, sakit hati, dendam, tidak akan saya maafkan. Tidak boleh begitu. Orang yang ingin ditolong oleh Allah, maafkan. Duh, favorit. Kalau udah cerita ini, saya suka sekali. Maafkan. Ulangi. Maafkan. Ada tetangga yang celetak-celetuk gak enak. Maafkan. Anak kelakuannya belum sesuai harapan. Orang tua menegur kita dengan kata-kata yang bikin kita sedih. Mertua agak ikut campur. Bu, suami suami lincah lagi. Ibu mau suami berbaring terus. Istri ngomel-ngomel, Pak. Harus ada keberanian, Pak. Katakan dengan jelasnya. Gini-gini aja gak berani. Istri banyak ngomel, Pak. Minta uang belanja. Kasih, Pak. Ada orang berhutang ke kita. Maafkan. Sambil nagih. Akan ada orang-orang yang menyakiti kita. Ke papa. Maafkan. Mau jadi orang bahagia? Mau hidupnya ditolong oleh Allah? Mau urusan kita dibereskan oleh Allah? Passwordnya adalah maafkan. Ah, itu kunci. 4. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gini, sudah kita tahan marah, udah bagus tuh, udah masuk tuh ke passwordnya. Udah gitu kita maafkan, sudah itu kita berbuat kebaikan. Pol, itulah yang akan membuat kebuka pintu pertolongan Allah. Itu jadi bukan pintar saja, bukan berpengalaman, bukan kerja keras, tidak. Walaupun pintar, walaupun berpengalaman, kalaupun bekerja keras, kalau Allah tidak nolong, enggak kebuka. Tapi kalau kita takwa, dan nanti Allah yang memintarkan kita, Allah yang akan membuat kita mampu, bukan bekerja keras, bekerja efektif. Mau apa? Kita kerja habis-habisan, kalau dengan sek gitu aja beres, betul tidak? Tidak hebat. Bekerja habis-habisan itu tidak hebat. Yang hebat itu bekerja efektif. Yang penting kan hasilnya, solusi, kuncinya adalah takwa. Teng, tanya jawab. Ada pertanyaan? Bagaimana dari sangkar batu? Jangan marah, Bu. Bagaimana? Batu sangkar katanya. Oh iya, Bu, dimaafkan. Ibu mau menyebut apa aja boleh ya, bebas. Namanya juga tamu, ya. Ada pertanyaan silakan. Apa mau nanya ya? Kita pertanyaan dari masjid dulu ya. Silakan yang masih tidur boleh dibangunkan nih. Santri biasanya tahajudnya dari jam berapa nih? Bangun, Nak. Ya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tadi Ustaz menyampaikan contoh marah yang boleh. Tadi Rasulullah juga pernah marah. Kalau boleh tahu realnya seperti apa marah yang boleh itu?
0: Harusnya saya baca hadisnya ya, tapi saya tidak menyiapkan. Di antaranya seperti ini. Pada waktu perang Hunain, selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, pampasan perang. Nah, ke yang baru masuk Islam, orang Mekah, itu diberi unta banyak, kambing banyak. Nah, ada celetukan dari beberapa yang dari Madinah yang ikut perang. Nabi kalau udah ketemu kaumnya, karena mereka kan dikasih banyak, karena mereka baru masuk Islam. Lalu maaf ya, sederhananya begini, harusnya saya baca hadisnya detail. Rasulullah juga marah, disebut tidak adil. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta. Kalian pulang bersama Rasulullah. Meledaklah tangisannya. Ya, yang di Mekah hanya ditinggalkan unta dan kambing. Sedangkan orang Madinah pulang bersama Rasulullah. Kata-katanya selalu benar walaupun marah. Hanya nampak dari wajah Rasulullah itu kalau marah. Memerah. tapi kata-katanya selalu benar dan selalu punya hikmah. Yang dimarahnya juga jadi nangis. Terbayang Pak, kita juga jadi terharu. Mereka pulang bawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasul.
2: Baik, terima kasih.
0: Lanjut. Ke depan saya akan coba kumpulkan keterangan bagaimana marah yang dibenarkan dan jadi amal soleh, ya. Maaf. Ya Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau nanya nih, A. Pamannya kita
0: tunggu dulu. Ibu dari
3: Ayah.
0: Batu Sangkar.
3: Nama saya Suryati, berasal dari Jemaah Batu Sangkar Religi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
0: Masya Allah. Di mana itu, Bu? Oh, di Sumatera. Maksudnya?
3: Di Sumatera Barat.
0: Ya, iya, ya. Saya mohon.
3: Ya.
0: Berapa jam dari sana? Sebetulnya enggak usah nanya, ya, karena yang membuat orang jadi pusing, betul tidak? Alhamdulillah Ibu sudah selamat sampai di sini.
3: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
0: Saya enggak mau nanya capek atau tidak, ya. Karena saya kalau ceramah juga suka ada yang nanya, "Ah, macet tidak?" Aduh, jadi pusing saya aja mikirin jalan, ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, sudah sampai di sini.
3: Alhamdulillah. Dua hari dua malam, A.
0: Tuh kan akhirnya makanya kita tidak usah nanya. Kalau sudah waktunya kita tahu akan tahu. Dua hari dua malam, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga capeknya jadi penggugur dosa.
3: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Silakan.
3: Mau nanya nih, A. Bagaimana caranya atau triknya kalau kita terlalu marah? Bagaimana cara untuk mengendalikannya supaya marah kita tidak meledak-meledak gitu?
0: Siapa yang marah, Bu? Kita.
3: Iya, kita, ibu-ibu.
0: Oh.
3: Bagaimana menahannya itu, apa triknya supaya kita jangan marah itu sampai meledak-meledak gitu?
0: Saya enggak marah ke ibu. Kalau kita kan antara ibu dan saya, Bu.
4: Kami.
3: Saya.
0: Ada saya,
3: ya,
0: ada kami, ada kita, ada kamu. Ibu milih yang mana?
3: Ya, kami.
0: Oh, kami. Yang lain setuju? Ya. Nah, ya karena maaf ya, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Saya mohon maaf ya, Bu. Saya kira kita sudah mafhum maksud ibu ini, hanya ibu aja ya maksudnya. Kalau saya itu satu, kalau kami, ya tidak dengan yang diajak bicara, ya kan? Jadi batu sangkar aja yang marah, betul tidak? Kalau kita, saya jadi ikutan, betul tidak? Betul? Seperti kemarin ibu-ibu mengatakan, gimana ya A, cara mendidik anak kita? Aduh. Ini berat bagi saya, Adin. Karena saya jadi terlibat, ya. Nah, saya mohon maaf ya, tapi ini masukan penting karena kalau beredar videonya dipotong jadi masalah, ya. Bagaimana kita mengendalikan marah? Pertama, memang kita harus bertekad dulu untuk tidak jadi pemarah. Kalau kita tidak punya tekad, maka kita tidak punya target. Tidak semua orang bertekad untuk tidak jadi pemarah. Banyak orang yang belum tahu bahwa sifat pemarah itu adalah bagian dari ciri orang kurang takwa. Jadi seakan-akan sebagian orang tuh marah tuh biasa. Bahkan marah itu wibawa. Tidak. Marah itu tanda kita kurang takwa kalau terus-menerus marah. Dan tidak dengan alasan serta cara yang benar. Marah itu tanda kita lemah iman. Marah-marah terus itu tanda keislaman kita belum bagus. Marah-marah terus itu tanda kita bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Tidak banyak orang yang meyakini harus jadi berhenti pemarah. Ada orang yang marah-marah saja. Dari kecil terus apapun marah, marah, marah, dikit-dikit marah, perkara cetek marah, marah. Tidak baik. Tidak demikian Islam mengajarkan. Rasulullah SAW sama sekali bukan pemarah.
4: Tuh kan, ada yang marah sama saya.
0: Bagaimana caranya? Jangan terus-terus nasehatin.
4: Begini ya Bu. Jadi target. Dulu kita tidak mau jadi pemarah. Harus ada. Bayangkan, caranya bayangkan. Diri kita namanya versi apa ibu-ibu batu sangkar ini. Kita harus sering membayangkan, maaf, yang ceramah ini juga begitu, membayangkan seperti apa Agim ini di masa sisa umur ini. Agim yang mudah marah, kasar, kata-katanya meledak-ledak. Atau bayangkan versi AA Game yang tenang, yang bisa menahan marah, yang kata-katanya menyejukkan, lembut, setiap bicara bisa bermanfaat. Nah, itu harus ada dulu bayangannya. Kalau kita tidak membayangkan diri kita dalam versi solehnya, takwanya, agak sulit kita berubah. Silakan ibu bayangkan, gitu ya, bayangkan nenek sihir atau nenek bijak, marah-marah melulu atau disayang. Harus ada dulu identitas versi kita mau seperti apa. Ya, jadi bukan begini. Saya ingin jadi orang yang tidak pemarah. Oh, kalau itu jadi jauh. Saya insya Allah bukan seorang pemarah. Nah, udah kebayang tuh. Masih ingat tentang rokok? Ada orang yang belajar berhenti merokok. Ditawarin rokok. Pak, merokok yuk. Saya lagi berusaha berhenti merokok. Ah, itu bandingkan dengan yang satu ini. Pak, ngerokok? Tidak, saya bukan perokok. Kuat tuh, karena ketika dibayangkan saya berusaha berhenti merokok, perjalanannya seperti memang gak apa-apa merokok tuh. Tapi tidak, terima kasih saya tidak perokok. Maksudnya sekarang udah tidak perokok. Dua, ibu harus minta kepada Allah supaya tidak jadi pemarah. Doa yang paling pendek, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Minta supaya dimudahkan berbuat baik dan minta supaya bisa meninggalkan perbuatan mungkar. Ada beberapa doa lain ya. Yang ketiga, ibu harus siap latihannya. Kalau ada sesuatu yang gak enak ke hati, gak cocok dengan keinginan, apa yang harus dilakukan? Diam. Kemarin ada yang nanya, bagaimana saya supaya tidak marah-marah? Diam, itu kuncinya. Saya memang diam, tapi tangan saya bawa halu. Simpan halunya. Diam. Diam. Biasanya tangan dan sebagainya tuh mengikuti mulut. Tahan. Pokoknya gak enak hati, tersinggung, jengkel, kesel. Diam. Tarik nafas, lalu keluarkan. Ya. Ini serius ini. Karena ketika kita menarik nafas panjang, itu terjadi perubahan dalam cara apa namanya lah, hormon-hormon yang tadinya agak primitif ya amigdala yang maunya seperti menyerang atau lari, menjadi lebih tenang, tenang. Makin tarik nafas. Ini tekniknya, Bu. Sambil tarik nafas, sambil zikir. Apa zikirnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan. Ya, karena kalau kelas jadi masalah baru. Misalkan suami lagi mencengkikkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Nah, suami tersinggung. Lalu sudah itu, zikirnya apa lagi? Astagfirullah. Ya Allah, ampun. Kita harus tahu bahwa situasi yang tidak enak itu diundang oleh dosa. Makanya istighfar pelan, ya. Ya Allah, ampun ya Rabb, astagfirullah. Yang mau dimarahkan nunggu kapan marahnya nih? Yang Allah lihat tidak kita menahan diri? Jawab. Allah lihat tidak? Allah tahu tidak kita berlindung kepadanya dari tipu daya setan? Allah tahu tidak pikiran kita minta ampun ke Allah? Nah, siapa yang bisa menghilangkan marah? Allah. Kalau masih ada sisa-sisa, duduk. Bergerak, ganti posisi, ya. Dari berdiri, duduk. Itu sunnahnya. Duduk, duduk. Kalau masih jengkel juga, berbaring. Ya, tentu proporsional, ya. Jangan di pasar, ada apa Ibu berbaring? Ya. Tapi perpindahan posisi ini membuat delay dari marah. Allah nanti menghilangkan marah kita. Ada juga anjuran berwudu dan sholat. Bagus kalau bisa melakukannya. Tapi diam, lalu berlindung ke Allah, doa, ganti posisi, itu akan terus meredakan amarah. Bapak-bapak ingat ya, jangan berdebat waktu istri sedang marah. Ulangi. Ah, gak berani ngomongnya. Jangan berdebat kalau istri sedang marah. Tunggu istri jadi tenang. Jelas, Pak? Kalau istri sudah tenang bagaimana? Jangan berdebat ketika istri sedang tenang. Nanti marah, ya kan? Bukan nanya kapan. Ya enggak usah berdebat maksudnya. Jadi gimana Bapak mau tidak selesai dengan debat kusir, selesai itu dengan perkataan yang baik. Lanjut, penelpon selanjutnya ada lagi? Tunggu dulu, barusan laki perempuan yang nanya. Ah ya, Bapak dulu ya, yang mana nih? Boleh maju sedikit Pak, mikrofonnya diberikan, ada mikrofon. Ah, yang mana? Maaf.
5: Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan dari kalimat password memaafkan. Mungkin kita sering silaturahmi pada saat Idul Fitri dan sebagainya dengan saudara jauh atau dekat. Kaitannya dengan masalah memaafkan, ada buntut hutang piutang misalnya begitu. Kita sudah bertahun-tahun ketemu silaturahmi setiap tahun, tapi hati bisa memaafkan ketika kita butuh justru akan berubah lagi seperti itu. Tipsnya harus seperti apa dengan orang yang seperti itu, bahkan dengan saudara sendiri?
4: Iya Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saudara berhutang ke kita, ya ke Bapak atau kitalah semua, kalau ada yang berhutang, pertama kita harus beruntung bukan kita yang berhutang ke orang. Menderita tuh Pak orang yang berhutang ke kita tuh, gak enak ketemunya, tertekan, malu, harga diri merasa kurang, tidak ditagih saja sudah menderita tuh Pak, pikirannya tidak tenang,
0: tidur tidak nyenyak. Kalau bicara cenderung bohong, janji cenderung tidak ditepati. Kasihan orang yang berutang. Untung bukan kita.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kebersamaan pagi hari ini alhamdulillah telah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita agar sehat selalu, dikuatkan dan dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya, tentunya diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Kemudian juga untuk bersama keluarga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Tiap ketika, wahai Tuhanku yang Esa.
0: Ya, tentunya sahabat MK, di pagi hari ini kembali kami mengajak Anda, tentunya mengingat saudara kita di Gaza, sahabat MK, yang juga di tengah luka dan derita panjang yang mereka rasakan, tentu ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana menjadi tempat sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan juga meneguhkan cinta kemanusiaan. Sahabat MK, Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari ikut berperan dan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Dertohid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Detik Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Menekan di jiwa.
0: Dan juga mengajak bersama sahabat MK, jika bicara soal amalan yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Dan namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatargalu Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tiptagalu memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tiptagalu hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tiptagalu.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tiptagalu.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tiptagalu untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
5: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di Radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido hati-hatinya, Bu. Mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanenya teu nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Muhun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah muhun. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Muhun.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan jeung siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatkeun nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepatus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace.